0: dan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Semua lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda, kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
13: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60 ribu sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi,

0: apa kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana.
1: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
2: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
0: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Negara Hadir Tuntaskan Revitalisasi Sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi.

0: sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bersama kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami dalam program Kopi Anda. Sampaikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734-987. Kita masih membahas mengenai peringatan Hari Mangrove yang kemarin kita rayakan begitu pendengar ya, di mana Hari Mangrove Sedunia kali ini kita juga punya peran penting ya untuk mengamankan generasi mendatang. Dan nanti akan menjadi tema juga dalam obrolan kita dalam Pontianak Menyapa pukul 8 pagi nanti pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
4: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih, memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Pendengar, kemarin 26 Juli kita peringati sebagai Hari Mangrove Sedunia, yang tentunya ini menjadi momentum penting begitu ya, untuk mengingatkan kita bahwa hutan mangrove itu bukan sekedar kalau kita lihat seperti deretan pepohonan pesisir saja begitu. Tidak seperti itu, pendengar. Bahkan mangrove ini berperan besar ya dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai jenis ikan dan satwa. Ada udang juga di sana begitu ya. Ada udang di balik batu. Ada udang di pohon bakau begitu ya, di hutan bakau maksud kami, dan juga menyerap karbon, tentunya juga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kalau di daerah kita sendiri, pendengar, yaitu di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan pesisir yang memang cukup luas begitu ya, luas sekali kita, dan langsung garis pantainya juga panjang sekali. Tentunya keberadaan mangrove ini menjadi aset lingkungan yang paling penting, tentunya harus kita jaga bersama agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, peran generasi muda di Kalimantan Barat juga menjadi kunci tentunya dalam upaya pelestarian mangrove melalui edukasi, aksi penanaman, hingga kampanye di media sosial. Kita sebagai anak muda ini punya banyak sekali cara, pendengar ya, untuk menjadi penggerak perubahan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Salah satunya itu tadi dengan menjaga hutan mangrove. Kemarin baru aja dilaksanakan ya, banyak informasi-informasi yang kami dapatkan di Kabupaten Kuburaya, tepatnya ya di Sungai Kupa apalagi, yang memang kabarnya ya, informasi yang kami terima bahwa memang di kampung di sana itu langsung ya, pendengarnya, langsung berhadapan dengan pantai lepas gitu, dan tidak ada lagi yang namanya pulau-pulau kecil di depan sana yang tentunya akan langsung bertemu dengan pantai lepas, dan yang dikhawatirkan adalah abrasi. Nah, dengan adanya si hutan mangrove ini akan menjaga itu. Nah, kemarin juga banyak dilaksanakan penanaman pohon mangrove ya di pesisir Sungai Kupa sana. Ada sekitar 10.000 bibit mangrove tadi ya sudah ditanam kemarin. Dan tentunya semangat peduli lingkungan ini memang sudah harus dibangun sejak dini. Tidak hanya memperkuat upaya konservasi, tapi juga memastikan bahwa hutan mangrove tetap lestari sebagai warisan alam yang membanggakan bagi Kalimantan Barat. Jadi ingat ya, Kalimantan Barat ya, ingat juga dengan hutan mangrove-nya begitu, pendengar. Untuk itu nanti akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama dengan rekan kami Viko Al-Hadi yang nanti akan memandu acara. Akan hadir juga bersama kami dalam dialog, pendengar, Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, Ibu Yunus Sudaryanti, dan juga Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawa Hilir, Kabupaten Mempawa, Muhammad Iqbal. Ada juga itu tadi, pendengar ya, dan kami akan konfirmasi terlebih dahulu untuk narasumber kami. Dan setelah itu nanti kami masih akan ajak Anda juga, pendengar, untuk bergabung bersama kami. Nanti dapat Anda saksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana saya berada. Ketemu lagi kita bersama di Pontianak Menyapa Pro 1 RRI. Dan pastinya pagi hari ini kita akan membahas mengenai menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang, dan berkaitan juga masih dalam hari mangrove sedunia ya, Viko ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Viko.
1: Dan di pagi hari ini kami akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Kami perkenalkan yang pertama Ibu Yunus Sudaryanti. Beliau merupakan Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak. Bu Sudaryanti, selamat pagi Ibu.
2: Pagi Mas Viko, pagi Mas.
1: Baik,
2: pagi,
1: kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah nih. Baik, walaupun asap-asap.
1: Iya. Baik, sebelumnya selamat hari mangrove sedunia Bu ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, baik. Sebelumnya kami juga sapa Muhammad Iqbal, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Bang Iqbal, selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Bang.
1: Baik. Kabar gimana, Bang? Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Baik.
1: Terima kasih Bang Iqbal juga sudah bersama RRI di pagi ini. Kami persilakan juga bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami membahas menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Baik, yang pertama langsung ke Ibu Yanti dulu. Ini bicara mangrove Ibu, boleh dijelaskan juga ini sebenarnya keberadaan mangrove di Kalimantan Barat ini seperti apa, Ibu?
2: Baik, Mas Viko, terima kasih. Di sini ada juga Mas Iqbal ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Mangrove Sedunia ya. Kemarin kita di seluruh Indonesia melakukan penanaman serentak dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Mas Viko, kalau terkait bicara mangrove di Kalimantan Barat ya, dalam peta mangrove nasional tahun 2025 itu luasan mangrove Kalimantan Barat ini cukup luas.
1: Yeah.
2: Kurang lebih ada 163 ribuan mangrove untuk Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan Barat ya. Mangrove itu ada tiga kategori ya, kategori lebat, sedang maupun jarang. Nah, Kalimantan Barat ini 163 ribu hektar mangrove-nya itu hampir 90%-an masih kepada kategori lebat. Jadi mangrove-nya Kalimantan Barat ini cukup lumayan baik, cukup baik sekali menurut saya. Dan dari luasan 163 ribu hektar tadi, yang wilayah yang paling besar ada di Kabupaten Kuburaya ya. Di Kabupaten Kuburaya itu ada 68% mangrove Kalimantan Barat berada di Kalimantan Barat.
1: Yeah.
2: Kemudian disusul Kayong Utara ya. Kayong Utara itu ada 15%-nya. Kemudian Ketapang ada 7%. Kemudian Sambas itu kurang lebih 6,7% ya, yeah, luasan dari luasan Kalbar. Selanjutnya Singkawang dan Bengkayang itu mungkin tidak ada 1%, cukup kecil. Mm-hmm. Mungkin itu Mas untuk pengantar.
1: Baik.
2: Dan kondisi mangrove Kalbar sungguh luar biasa dan penting untuk kita jaga bersama.
1: Oke, okay. Baik. Ibu, mangrove ini hampir tumbuh atau keberadaannya di wilayah pesisir atau bagaimana Ibu?
2: Ya, jadi pesisir di Kalimantan Barat itu cukup panjang ya.
1: Yeah.
2: Mempawah aja ada 68 km itu. Mempawah aja itu Mempawah. Hmm. Belum Sambas, belum apa namanya, bicara Kuburaya ya kan. Kondisi mangrove-nya cukup baik dan memang pada ya, mangrove itu kan memang ada di pesisir ya. Kemudian fungsi mangrove itu cukup kita tahu ya, bagaimana dia fungsi mangrove itu mempunyai fungsi ekologis yang penting gitu ya.
1: Yeah.
2: Melindungi garis pantai, kemudian melindungi dari abrasi, itu yang paling penting ya. Kemudian menjadi habitat biota laut ya kan. Itu yang kita lihat bahwa nelayan-nelayan itu sangat bergantung juga dengan keberadaan mangrove tentunya.
0: Oke, Bu. Bu Yunus, ini kan kalau misalnya dibilang Kalimantan Barat ini salah satu tadi disebut 163 ribuan ya untuk
2: Ya,
0: luasan mangrove.
2: 163.
0: 163. Apakah Kalbar ini bisa disebut daerah penyangga dunia dan apakah ini Indonesia berada di nomor berapa di seluruh dunia untuk
2: Ya.
0: luasan mangrove?
2: Ya, kalau untuk total luasan mangrove di Indonesia ya, artinya kita itu menyumbang lebih dari 20-an persen dari total mangrove dunia. Jadi, kalau bicara Kalimantan saja ya, itu yang paling luas adalah Kalimantan Timur, kemudian disusul Kaltara, baru yang ketiga adalah Kalbar. Jadi luasan untuk Kalimantan. Nah, untuk luasan dunia kita itu ada berada di 20 sampai 3 kisaran 20 sampai 30% dari luasan mangrove yang ada di dunia gitu, Mas.
0: Oke, baik.
1: Nah, kemudian bicara lebat, sedang, dan jarang tadi, Bu. Ini bedanya apa sebenarnya, Bu? Mangrove dengan lebat, sedang, dan juga jarang.
2: Ya, di dalam peraturan Presiden PP ya, PP 27 tahun 2025 itu disebutkan di situ pengelolaan ekosistem mangrove di situ ada kategori tadi ya, lebat, jarang, lebat, sedang, dan jarang. Nah, itu kalau dibagi ke dalam kriteria itu tentunya kalau lebat itu memang apa namanya menjadi fungsi lindung ya, menjadi fungsi lindung. Nah, kemudian kategori lebat, sedang, jarang itu di dalam peta mangrove nasional sudah ya sudah pasti mempunyai fungsi yang apa ya, kategori yang berbeda-beda ya. Kemudian kalau kita bicara sedang, tutupan lahannya sedang, kalau kita lihat di citra satelit ya, kita bisa indikatorkan yang sedang seperti apa. Kemudian yang jarang itu artinya menjadi catatan penting buat kita melakukan pemulihan ekosistem tentunya. Jadi kita pulihkan mangrovenya, harapannya memang kemudian kategori yang sedang tadi, kategori yang jarang tadi, kemudian kita bisa naikkan menjadi kategori yang lebih baik lagi tentunya. Nah, di dalam PP 27 tahun 2025 itu sudah tersebutkan ke ketiga kategori tersebut.
1: Ya.
2: Nah, itu Mas Viko.
1: Baik, Ibu Sudaryanti, sebenarnya 163 ribu hektar mangrove yang ada di Kalbar ini, bicara flashback ke belakang, ini ditanam oleh manusia, oleh tangan-tangan manusia, atau memang tumbuh secara alami, Ibu?
2: Ya. Sebenarnya kita cukup sangat apa ya, ya berterima kasih Tuhan berikan kita di Kalbar ini apa namanya, tidak hanya mangrove ya, keberadaan hutan mangrovenya ya, Kalimantan Barat ini cukup luas itu. Artinya kita itu sangat beruntung, sangat bersyukur sekali bahwa potensi dari mangrove di Kalimantan Barat itu cukup luas. Dan mangrove tersebut memang memang sebenarnya merupakan bukan karena ditanam terus kemudian luasannya segitu, tidak. Tetapi memang kita diberikan anugerah bahwa Kalimantan Barat ini mempunyai mangrove yang lebat dan sangat baik sekali gitu ya. Memang sudah dari sananya itu sudah ada Allah berikan ya, yang di atas berikan bahwa apa namanya, kita ini sungguh sangat bersyukur gitu ya diberikan wilayah yang mangrovenya cukup luas. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan pemulihan. Jadi kita sudah melakukan sudah lama melakukan pemulihan ya. Kalau dulu masih ada, dulu ada BRGM melakukan pemulihan, kemudian ada kalau di dalam kawasan hutan itu Balai Pengelolaan Das Kapuas juga melakukan apa pemulihan gitu ya. Dan sekarang pun juga kita sedang melakukan pemulihan di kategori mangrove jarang. Di tahun ini kita sedang memverifikasi areal lokasi rencana pemulihan ekosistem mangrove ada di pesisir Kabupaten Ketapang. Jadi ada beberapa titik di Kabupaten Ketapang yang sedang kita verifikasi. Dan kemudian wilayah lainnya seperti Batu Ampar, kita juga di Kuburaya kan cukup luas ya. Nah itu kita juga sedang verifikasi di mana letak-letak mangrove jarang yang berpotensi untuk dilakukan pemulihan. Begitu Mas
1: Baik.
2: Riko.
1: Oke, kita beralih ke Bang Iqbal sekarang. Bang Iqbal ini merupakan Karang Taruna dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Bang Iqbal, silakan ceritakan Bang kondisi mangrove di wilayah Abang dan sejauh ini bagaimana upaya pelestarian mangrove di kawasan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir ini, Bang Iqbal.
3: Oke, terima kasih Pak Piko. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove, selamat pagi Ibu. Buat permisah, salam lestari untuk kita semua. Dan kami mengucapkan selamat Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Kondisi mangrove yang ada di Kelurahan Tanjung ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi saat ini di wilayah kami, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bawah Hilir ini dalam keadaan abrasi yang cukup parah. Per tahun itu kami 15 sampai 20 meter per tahunnya terkikis. Di saat itu, di tahun 2022, kondisi pantai Tanjung Burung di situ menjadi tempat wisata. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang untuk menikmati wisatanya. Berjalannya waktu, tahun per tahun itu mulai terkikis. Semua fasilitas-fasilitas yang ada di pantai itu semuanya hancur, Bang. Jadi untuk pemulihannya, kami melakukan aksi yang tahap pertama itu ialah pembibitan mangrove dulu, Bang. Karena kami di sana itu mangrove-mangrovenya itu sudah mulai kosong, Bang. Sudah mulai kosong, jadi kami nanam lagi nih, sama kawan-kawan. Si pertama itu adalah pembibitan. Kami mencari bibit sama kawan-kawan, terus kami penanaman. Kami penanaman dan kami memberikan edukasi lah kepada masyarakat untuk selalu menjaga, untuk selalu memperlihatkan ini kondisi wilayah Kelurahan Tanjung ini sangat memprihatinkan. Gitu Mas Piko.
0: Bang, untuk ini sini Bang, untuk kondisi tadi Abang bilang memang 15 sampai 20 km ya. Dan

0: Oke, untuk pertama kali kami melakukan pembibitan itu sekitar 3.000 pembibitan. Itu dalam waktu 1 bulan kami penanaman capai sekitar 3.000 itu mas. Kami nanam. Dan untuk yang keduanya itu kami bulan kedua kami melakukan 4.000, menambah lagi mas, 4.000 pembibitan untuk kedepannya.
1: Itu bibitnya dari persemaian sendiri atau memang berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama mas?
0: Ya, bibitnya itu kami penyemaian sendiri mas, kami ambil dari yang hidup-hidupnya di situ, kami kumpulkan. Nah, kami pembibitan sendiri, mas.
2: Oke. Nah, sudah sejak kapan nih, Bang, melakukan penanaman mangrove di kawasan Abang ini?
0: Udah sejak tahun 2022 itu masyarakat sudah mulai penanaman, mas. Di tahun 2025 itu kami-kami lah yang melanjutkan stafetnya bapak-bapak dulu-dulu masyarakat yang melakukan penanaman itulah kami.
2: Oke, baik Bang Iqbal, menjaga mangrove agar tetap hidup Bang setelah ditanam ini gimana Bang?
0: Ya, karena kami melakukan monitoring Bang setiap harinya. Setiap hari kami melakukan monitoring berapa banyak mangrove yang hidup dan berapa banyak mangrove yang mati, itu akan kami ganti setiap harinya, itu kami monitoring terus mas.
1: Jadi untuk kendala-kendala di lapangan apa saja sih mas dalam penanaman bibit mangrove sendiri untuk apa mengantisipasi abrasi pantai dan sebagainya?
0: Nah, kalau kendala di lapangan mas, kami ini kan belum punya namanya batu kubus, dimana batu kubus ini untuk memecah ombak. Jadi itulah kewalahan kami. Setiap tahunnya itu kami melakukan penanaman. Kalau ada batu kubus, mungkin kami antisipasilah hadap itu mas.
2: Oke, baik. Kami beralih ke Ibu Sudaryanti lagi. Ibu, bicara ancaman abrasi ini sebenarnya di wilayah pesisir Kalbar seperti apa dan hadirnya mangrove ini bagaimana, Bu?
3: Baik, Mas Fiko. Terima kasih. Jadi, bicara tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Iqbal ya, Bang Iqbal ya. Yeah. Kita cukup mengapresiasi saat ini banyak generasi muda yang peduli dengan mangrove. Salah satunya adalah anak-anak muda yang ada di Kelurahan Tanjung di Kabupaten Mempawah. Nah, saat ini Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove itu mempunyai program kegiatan yang disebut dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Nah, Desa Mandiri Peduli Mangrove itu kami inisiasi ya, inisiasi basisnya adalah desa, kemudian yang berada di pesisir gitu ya. Untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove itu sendiri, biasa kami singkat dengan DMPM, itu salah satu penerima bantuan kami adalah Desa Tanjung. Nah, di Kalbar sendiri, tahun ini kita membentuk DMPM ini ada 5. Yang pertama itu ada di Jawa Selatan, di Kabupaten Sambas. Kemudian di Kelurahan ya, Kelurahan Pasir di Mempawah. Kemudian Kelurahan Tanjung, tempat Iqbal, dan Batu Ampar ya. Batu Ampar, ya, Batu Ampar dan Sungai Nibung. Nah, dari 5 desa di Kalimantan Barat ini yang kemudian kami beri sentuhan DMPM ini, kami berikan peningkatan kapasitas kepada kelompok. Kemudian kita memberikan bantuan usaha ya. Bantuan usaha itu bisa saja kalau di mangrove itu kan lekat dengan wisata, bisa saja dengan apa bantuan usahanya untuk peningkatan wisata. Ada juga yang

0: kegiatan pemulihan. Nah, salah satunya contoh di Tanjung tadi di tempatnya Bang Iqbal, kami berikan bantuan termasuk di antaranya adalah pembibitan. Jadi, pembibitan kami berikan bantuan memang dilakukan oleh kelompok, jadi keaktifan kelompok ya ini ya, jadi keaktifan kelompok, tetapi kami berikan dukungan pendanaan untuk penyiapan bibit. Selain kegiatan itu juga di Tanjung melakukan kegiatan pemulihan. Termasuk di antaranya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, Bang Fikur. Peningkatan ekonomi masyarakat ini tergantung dari apa usaha-usaha masyarakat yang sudah sering dilakukan gitu. Nah, masing-masing kabupaten, masing-masing desa tentunya berbeda-beda. Kenapa di Tanjung kita pilih menjadi salah satu program penerima di MPM? Karena tadi kondisi Tanjung memang abrasinya sangat kuat ya. Jadi kalau bicara pesisir mangrove yang ada di Kabupaten Mempawah, ada penambahan luas daratan itu pada Desa Pasir. Nah, kalau kita sering ketemu di Mangrove Park Centernya di Mempawah ya, itu sudah ada penambahan daratan karena sering dilakukan penanaman ya tentunya. Nah, tetapi ada pengurangan daratan di sisi lain di Mempawah, yaitu salah satu contohnya di Tanjung. Nah, untuk wilayah-wilayah yang kemudian abrasinya kuat, memang diperlukan treatment dalam penanaman. Kami melakukan pendampingan penanaman memang apa ya, harus dikuatkan monitoringnya seperti tadi Iqbal bilang. Hari ini ditanam, besok harus dilihat karena apa? Hempasan ombak, angin, dan itu menjadi faktor penting dalam apa namanya penanaman mangrove. Jangan hari ini di apa ditanam, kemudian besok malam, besok sore sudah kena air, kemudian tumbang. Begitu tumbang tidak dibetulin lagi, nanti berikutnya dia akan hilang di bawah ombak. Nah, memang itu. Kemudian sekarang ini sudah banyak yang melakukan apa namanya penelitian-penelitian terkait dengan bagaimana cara menanam mangrove dengan teknologi-teknologi seperti halnya yang dilakukan di Sungai Kupah oleh Bang Rudi dan teman-teman. Nah, biasanya disebut Bang Rudi Baco itu. Nah, Bang
1: Dibaco,
0: Rudi. Ya, Bang Rudi itu dan teman-teman di Sungai Kupah itu melakukan penanaman dan saat ini sedang uji coba dengan menggunakan ban. Jadi ban mobil yang tidak dipakai itu beli bekas, ban bekas gitu ya. Kemudian ban itu diikat-ikat apa rapat ya, diikat-ikat rapat. Kemudian ada satu sisi yang diberikan apa seperti seperti kosong untuk air laut masuk, tetapi dikunci ya, dari ban ke ban itu dikunci rapat. Nah, kemudian lumpur itu ada di tengah-tengah ban. Bannya ditumpuk menjadi tiga. Barulah nanti mangrove ditanam. Nah, itu harapannya apa? Ketika ban itu dipasang, mangrove-nya ditanam di tengah-tengah ban itu di dekat laut, benar-benar dekat laut. Kemudian dia menutupin apa namanya, menutupi sedimen-sedimen, nanti sedimennya lumpur itu masuk masuk dan itu kemudian ditanam ditanam mangrove di belakang ban. Artinya ada treatment-treatment gitu ya. Kalau di banyak tempat di Mempawah itu menggunakan tiang bambu yang kemudian
1: Baik.
0: dikelilingi gitu.
1: Baik Ibu Yunus Sundaryanti dan juga Bang Iqbal, kita break dulu. Nanti akan kita
0: Baik.
1: lanjutkan kembali perbincangan ini. Misalnya apa atau kapan keberhasilan penanaman mangrove ini bisa benar-benar dirasakan dalam menjaga menghindari abrasi dan juga menjaga garis pantai tadi, termasuk bagaimana menjaga mangrove yang sudah bisa dikatakan baik lebat tadi. Adakah ancaman ataupun tindakan dari negara agar bisa menjaga kondisi mangrove yang benar-benar sudah baik kondisinya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tetaplah bersama kami.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kembali di Pontianak Menyapa. Masih kita bahas mengenai menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Bu Yunus Daryanti, kemudian juga dan bersama Muhammad, Bang Muhammad Bal. Nah, Bu Yanti, saya ingin menanyakan juga mengenai kondisi mangrove di Kalimantan Barat. Ini kan penanganannya sudah ada beberapa penanganan yang dilakukan gitu ya. Seberapa besar sih pengaruh atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini, Bu?
1: Ya, makasih Mas. Jadi kondisi mangrove di Kalbar tadi kan kalau kita lihat di dalam peta mangrove nasional itu tadi kan ada kategori lebat, sedang, jarang. Nah, untuk mengukur lebat apa kategori tersebut, kita menggunakan ada metode namanya NDVI, yaitu untuk mengukur indeks atau mengukur indeks kehijauan atau kerapatan vegetasi mangrove. Nah, kemudian kita bisa kategorikan lebat itu kalau tutupan tutupan tajuknya ya, kerapatan kanopinya itu lebih dari 70%. Nah, kemudian terkait dengan vegetasi mangrove-nya juga relatif aman. Kemudian apa namanya, kondisi vegetasinya juga masih utuh dan bagus. Nah, kemudian kalau kategori sedang itu kanopinya itu di antara range 30 sampai 70% gitu. Nah, kemudian vegetasinya cukup baik. Nah, tetapi terdapat area yang mengalami terbuka gitu, ada wilayah-wilayah yang terbuka. Nah, kalau kategori jarang itu kurang dari 30% tentunya. Nah, itu untuk tadi mengukur apa namanya, kriteria mangrove yang kondisi di Kalbar. Nah, kemudian tantangan dalam pengelolaan mangrove di Kalimantan Barat ini sebenarnya banyak ya. Kita juga ada dua hal di Kalimantan Barat ini yang tantangannya sangat luar biasa. Yang pertama itu di Desa Sebubus, Palok, Kabupaten Palok, itu telah terjadi perambahan ya, perambahan cukup luas, cukup luas gitu. Jadi karena statusnya APL. Nah, kemudian masyarakat melakukan penebangan untuk apa namanya, kemudian menjadi pengembangan lainnya oleh masyarakat. Nah, itu tantangan yang ada di Kabupaten Sambas, sangat berat tentunya ya. Kemudian tantangan di lain tempat seperti Batu Ampar. Di Batu Ampar itu kita sebagaimana kita tahu di situ dari puluhan tahun yang lalu terdapat usaha pembuatan arang bakau, ya kan? Nah, baru-baru ini kami juga mengapresiasi Pak Bupati Sujiwo ya, yang kemudian melarang sama sekali usaha tungku tersebut, usaha arang bako tersebut. Nah, memang dengan ditutupnya tadi ditutupnya usaha itu, kemudian perlu di apa namanya, perlu diberikan stimulus-stimulus atau diberikan apa namanya, jalan keluar bagaimana masyarakat tidak bergantung dengan usaha tersebut. Tetapi memang ternyata data ya, data di Batu Ampar itu yang terdampak terhadap usaha ini sebenarnya tidak besar, di bawah 20%. Artinya memang dampak negatifnya yang lebih besar, sehingga itu perlu ditutup. Dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Kuburaya sangat diapresiasi ya.
2: Baik, Ibu, artinya ada ancaman nyata pengurangan luasan mangrove, Ibu. Namun di satu sisi kita terus menggerakkan juga dalam upaya untuk terus melakukan penanaman mangrove. Nah, ini yang lebih efektif sebenarnya, melakukan penanaman atau menjaga luasan mangrove nih sebenarnya, Ibu?
1: Ya, tentunya tentunya kita itu menjaga menjaga itu sangat bukan sangat efektif sekali ketika kita menjaga, tetapi kita juga melakukan pemulihan. Artinya kalau kita melihat cukup unik mangrove yang ada di Kuburaya, Mas, cukup unik. Jadi mangrove-mangrove yang di pinggir-pinggir yang berbatasan langsung dengan laut maupun muara itu masih rapat. Tapi di dalamnya tuh yang kosong. Jadi masyarakat mengambil kayu untuk usaha itu mengambil di dalam. Jadi di dalam itu kosong. Nah, melakukan pemulihan tentunya berbeda halnya ketika kita melakukan pemulihan di bibir pantai seperti kayak di Tanjung. Itu akan lebih sulit sekali. Nah, pemulihan kalau kemudian mangrove yang kosong ada di dalam gitu ya, pemulihannya mungkin barangkali lebih tidak kesulitannya berbeda dengan yang ada di Tanjung. Nah, Batu Ampar memang kami juga sudah mencoba melakukan verifikasi. Ya, kita akan melakukan pemulihan-pemulihan. Tentunya pemulihan-pemulihan itu tidak bisa dilakukan kita sendiri. Pemulihan-pemulihan itu bisa harus dilakukan oleh banyak pihak dan kemudian pemangku wilayah itu punya komitmen yang besar dan yang melakukan pemulihan itu siapapun bisa melakukan pemulihan. Lembaga-lembaga, kemudian pemerintah, kemudian pusat, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat, semuanya harus melakukan pemulihan.
2: Baik.
1: Jadi demikian halnya yang dilakukan pada hari kemarin ya, di mana-mana kita sedang melakukan upaya penanaman mangrove.
2: Oke.
1: Dan tentunya, tentunya nih Mas Riko, tanam tumbuh. Bukan berarti tanam terus ditinggal ya, tapi penting itu adalah tanam tumbuh, tanam kemudian dimonitoring di hari tiap harinya dan kemudian berharap mangrove itu kemudian tumbuh dan bisa menjadi tanaman baru yang kemudian apa namanya bermanfaat buat kehidupan kita semua.
2: Oke, beralih ke Bang Iqbal lagi. Bang Iqbal, hampir seluruh di kawasan Abang itu sudah abrasi, Bang? Atau tidak ada sama sekali mangrove? Atau bagaimana?
3: Iya, Bang. Di wilayah kami itu terancam abrasi. Di sana itu ada sedikit mangrove, Bang. Tapi tidak terlalu banyak. Jadi itulah, kosongnya lahan itu akan kami tanam, Bang.
2: Oke, nah gimana mengajak masyarakat nih, Bang Iqbal, untuk bisa peduli juga terhadap mangrove di wilayah Abang atau kawasan Abang ini?
3: Ya, mengajak masyarakat, Mas. Dan hari itu kan kami mendapatkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Ya, di Desa Peduli Mangrove yang dilaksanakan sosialisasi di sana, Mas. Jadi kami itu mengajak seluruh masyarakat lah untuk dapat hadir dalam menyukseskan daripada program ini, Mas. Jadi masyarakat di sana itu mulai terbuka, Mas. Mulai menyadari, oh ini mereka sudah mulai terbuka akan hatinya, Mas. Jadi apapun yang dilaksanakan kami, kegiatan kami di sana didukung, Mas.
0: Oke. Sejauh ini berapa anggota dari teman-teman Karang Taruna nih, Mas Iqbal, untuk membantu dalam mengajak masyarakat juga dalam penanaman bibit mangrove sendiri nih, Mas Iqbal?
3: Ya. Anggotanya, Mas, sekitar 20 orang, Mas, yang ikut andil dalam pembibitan mangrove, penanaman mangrove, sampai monitoringnya, Mas.
2: Oke. Apa saja edukasinya nih, Bang Iqbal, terhadap masyarakat tentang pentingnya mangrove ini, Bang?
3: Edukasi untuk masyarakat itu ialah pertama itu kami mengenal dulu, Mas, mengenal bagaimana macam-macam jenis-jenis mangrove dan bagaimana mangrove ini tumbuh secara alami dan bagaimana masyarakat itu bisa mencari metode-metode yang bisa ya untuk ditanam di wilayah kami, Mas.
2: Oke, mohon izin kembali ke Ibu Yanti. Adakah ancaman, Ibu, atau sanksi terhadap pihak yang melakukan pengurangan ataupun perusakan lahan mangrove atau tanaman mangrove?
1: Ya, tentunya sama halnya dengan ketika ada tindak pidana di bidang kehutanan ya. Mangrove mungkin hampir sama, Mas. Ketika ada melakukan tindakan hukum seperti halnya yang di Kabupaten Sambas ya, itu memang ada apa namanya ada istilahnya, tentunya penegakan hukumnya juga harus dilakukan gitu ya. Tetapi pada kondisi tantangan penegakan hukum di lahan mangrove di tidak hanya di Kalbar, tetapi di mungkin di wilayah-wilayah lain di Indonesia, di Bali yang kemarin juga sempat viral gitu ya. Terkadang penegakan hukum lemah untuk dilakukan karena statusnya, Mas. Jadi kalau di Sambas itu karena statusnya APL. Jadi kalau kalau tentunya kalau di dalam kawasan hutan mangrove yang kawasan hutan mangrove kita bisa jerat dengan undang-undang kehutanan. Nah, kemudian karena posisinya adalah di APL tentunya memang bisa dikenakan pasal perusakan tadi ya, perusakan ekosistem gitu ya. Nah, tapi ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum mangrove, kelemahan-kelemahan tersebut, karena ini berhubungan erat dengan RT RW, Mas. Jadi rencana tata ruang wilayah gitu ya. Jadi rencana tata ruang wilayah di provinsi bahwa di Sambas itu, di Sebubus itu memang sudah masuk ke dalam wilayah ekosistem mangrove. Jadi wilayah ekosistem mangrove tentunya dia memang tidak fungsinya adalah fungsi lindung, ya kan? Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dieksploitasi.
2: Oke, baik. Nah, Ibu, maaf, mangrove yang ditanam itu kapan bisa berfungsi? Atau berapa lama tanaman mangrove yang ditanam ini, berapa tahun usianya sehingga benar-benar bisa berfungsi, Ibu?
1: Ya, artinya gini, Mas. Menanam mangrove itu unik ya. Proses tumbuhnya mangrove itu berbeda dengan proses tanaman hutan ya. Jadi proses tanaman mangrove ini tumbuh itu tidak mudah, satu. Kemudian kapan sih berfungsi untuk melawan abrasi, kemudian menghasilkan menjadi tempat tumbuhnya biota-biota laut gitu ya. Dalam kurun kondisi-kondisi tertentu tidak bisa disamaratakan, Mas. Artinya ada juga yang pada umur 3 tahun ketika itu vegetasinya bagus, 3 tahun itu juga sudah bisa kemudian berfungsi bagus untuk menahan abrasi, kemudian ke menjadi tempat tumbuhnya berkembang biaknya biota laut, ikan, kepiting dan lain-lain. Tetapi pada kondisi tertentu mungkin diperlukan waktu yang lebih lama lagi gitu, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, karena memang mangrove ini tidak mudah kemudian tumbuh besar, kemudian ini memerlukan waktu yang cukup relatif lama gitu ya, dan kondisi-kondisi pada ruang-ruang landscape-landscape tertentu pasti berbeda. Mungkin itu, Mas.
2: Oke, baik. Adakah daerah kritis, Ibu, di Kalimantan Barat termasuk yang abrasi tadi yang benar-benar harus dilakukan intervensi secepatnya oleh pemerintah?
1: Kalau indikasi kategori kritis ya. Kalau kategori kritis tidak ada. Tetapi kalau kategori tadi yang saya bilang jarang, nah itu. Kita menggunakan kategori itu, Mas. Jadi tidak, kita tidak menggunakan kategori kritis, tapi jarang. Nah, kondisi jarang di beberapa kabupaten memang dalam peta mangrove nasional memang sudah terlihat di Kabupaten Ketapang itu di wilayah-wilayah tertentu ada beberapa wilayah yang memang mangrove-nya jarang. Kemudian Sambas juga banyak. Ya, karena itu tadi ya, karena pada posisi perambahan tinggi maka kemudian menjadi jarang. Batu Ampar juga tantangan. Tanjung termasuk di antaranya, abrasinya sangat kuat. Jadi nanti kalau Mas Viko jalan-jalan ke Mempawah boleh mampir ke tempatnya Bang Iqbal. Jadi kasihan itu karena dia sudah mendekati pemukiman gitu. Jadi ancamannya sangat nyata sekali. Nah, kemudian kalau kita ke Singkawang itu. Ke Singkawang itu kita lihat itu di Sungai Kubang ya, Sungai Kubang ya, itu juga sudah kenapa di dibangun kubus-kubus itu,
2: Ya.
1: karena memang hantaman air laut itu sudah sangat kuat, sehingga diperlukan apa dibangun kubus-kubus karena itu sudah mendekati jalan raya itu kan. Nah, tapi di satu sisi juga ada wilayah-wilayah yang di Mempawah yang penambahan luasan daratannya juga ada. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan. Nah, catatan penting bahwa saya sangat senang dan gembira bahwa Ibu Bupati Mempawah itu juga sangat komitmen sekali terhadap mangrove ya. Apalagi juga beliau itu termasuk beliau adalah ketua Aspeksindo ya. Jadi asosiasi ini kalau Aspeksindo itu kan asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir.
2: Ya.
1: Nah, beliau ketuanya itu. Jadi ada peluang besar yang kemudian mendorong wilayah-wilayah pesisir tentunya di Kalimantan Barat ya sebagai beliau sebagai ketua ada harapan baru bahwa Bu Bupati akan mendorong lebih fokus lagi untuk salah satunya adalah apa namanya melakukan pemulihan-pemulihan mangrove di berbagai tempat di wilayah
2: Oke.
1: Kalimantan Barat.
2: Baik, pekerjaan
1: Gitu.
2: cukup berat Ibu karena
1: Ya.
2: pesisir Kalimantan Barat ini kan
1: Ya.
2: cukup luar biasa panjang Ibu. Ini
1: Betul,
2: gimana
1: betul.
2: benar-benar menjaganya Bu? Paling tidak menjaga dengan penanaman mangrove atau upaya lain menjaga wilayah
1: Ya.
2: pesisir Kalbar ini gimana akhirnya Ibu?
1: Ya. Ya. Banyak banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk kami sendiri tadi meluncurkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove di mana di situ juga ada edukasi penyadartauan betapa pentingnya mangrove. Jadi saat ini kita memang harus benar-benar apa namanya banyak-banyak melakukan penyadartauan ya betapa pentingnya itu mangrove. Mangrove itu melindungi pesisir, kemudian perubahan iklim juga menyangkut perubahan iklim, ya kan? Apalagi kondisi saat ini ya. Terus kemudian apa? Ya harapannya semua orang, semua pihak care ya sangat-sangat apa namanya kemudian punya punya fokus dalam apa namanya membantu
2: Ya.
1: bagaimana kita dapat melindungi mangrove dengan baik gitu.
2: Oke, baik.
1: Itu mungkin Mas.
2: Baik, Bu Yanti dan juga Bang Iqbal, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, saya ke Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal, gimana upaya bersama-sama masyarakat untuk menjaga mangrove, kemudian melakukan penanaman dalam upaya pelestarian mangrove untuk masa depan generasi ke depannya? Silakan Bang Iqbal.
3: Oke, terima kasih Mas. Untuk kedepannya kami selalu berkolaborasi lah bersama masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk sama-sama kita dukung untuk penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian mangrove ini agar kedepannya generasi-generasi yang akan datang bisa menikmati mangrove-mangrove ini dan bisa menjadi bisa menjadi dukungan buat mereka juga ke depannya nanti Mas.
2: Oke, terima kasih Bang Iqbal dan Bu Yanti. Silakan bagaimana pelestarian mangrove, menjaga keberadaan mangrove yang ada termasuk dengan upaya penanaman mangrove juga. Ibu silakan.
1: Ya, satu hal yang paling penting yang lupa saya sampaikan bahwa dengan menjaga mangrove sebenarnya banyak hal sisi positifnya. Ketika mangrove kita itu baik, maka peluang-peluang seperti blue economy, blue carbon, dan sebenarnya peluang-peluang itu sangat besar sekali, Mas. Jadi ketika kita melakukan menjaga mangrove, kemudian melakukan kelola mengelola mangrove dengan baik, peluang-peluang untuk peningkatan ekonomi, kemudian peluang-peluang untuk menjaga alam itu sangat sangat sangat positif sekali. Maka apa namanya ke depannya mangrove ini menjadi harapan baru ya, menjadi harapan baru. Kenapa kemudian disampaikan bahwa menjaga mangrove adalah melindungi masa depan, yaitu tadi tentunya makna tersebut sangat dalam dan kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kita harus melakukannya bersama-sama. Mungkin itu Mas
2: Baik.
1: Vico.
2: Terima kasih Ibu Yanti, Bang Iqbal juga terima kasih. Sukses untuk kita semua dan mangrove benar-benar
1: Amin.
2: bisa bersama-sama kita jaga demi keberlangsungan lingkungan yang baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti dan juga Bang Iqbal dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah pembahasan kami di pagi ini dalam momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia yang jatuh di tanggal 26 Juli 2026, menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Akhirnya saya Fiko Alhadi.
0: Saya Wilhelmus.
2: Kami pamit undur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stainless beet dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, melansir dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim dan menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, alias berita hoax, dilansir dari laman kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi AI. Dan hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Pro 1 RRI Pontianak dan juga Sambas kembali menyapa Anda pendengar di Halo RRI edisi hari ini 27 Juli 2026. Di mana Halo RRI selalu kita hadirkan ya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat untuk menampung aspirasi Anda, pertanyaan, kemudian keluhan ya dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik lebih tepatnya pendengar, dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan rekan kami ada Ira. Halo Ira.
1: Halo Fatih ya.
0: Sehat dong. Ira gimana kabar?
1: Sehat alhamdulillah. Selain kita berdua ada Sambas juga sudah bergabung di via Zoom. Selamat pagi Firdaus di Sambas.
2: Iya, halo, selamat pagi Ira dan Fatih. Apa kabarnya?
1: Sehat semua alhamdulillah. Kabar gimana baik. Kalau di Sambas ya?
2: Alhamdulillah, sehat, cuman cuacanya aja nih kayaknya udah berawan dan berdebu serta kabut nih Ira di Sambas.
0: Bahkan tadi laporan dari BMKG menyampaikan bahwa titik panas kita di Kalimantan Barat ini sudah tembus 1000. 1083 titik panas. Itu pantauan dari 24 jam terakhir. Karena kan kalau kemarin-kemarin masih lah 500, itu juga banyak ya. Ini sekarang sudah sampai 1000 titik panas pendengar. Tentunya juga diimbau ya untuk masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Diimbau juga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar pendengar ya, karena ini efeknya benar-benar akan menyeluruh begitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi tadi titik panasnya
1: sudah semakin bertambah.
0: Nah, begitu. Informasi juga sekaligus pendengar ya, karena ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kabut asap dan jerebu ya yang udah mulai masuk ke.
1: Jadi di halaman rumah kalau karena saya tinggal di Kuburaya ya, sore-sore udah nyapu. Enggak sore lah ya, sepanjang hari
0: sepanjang hari.
1: Selesai disapu ada lagi, dan itu benar-benar banyak sekali ya berkumpulnya. Sudah dirasakan juga bernafas itu rasanya tidak sesak, berani narik dalam-dalam gitu ya. Karena sampai ada yang bikin postingan juga, kita seperti turun salju, debu-debu sisa pembakaran itu.
0: Bagaimana dengan di Sambas, Firdaus, apakah juga muncul jerebu begitu?
2: Iya, kalau di Sambas sama kayak diinformasikan ya Fatih sama Ira. Kalau di Sambas ini sampai saat ini nih Fatih, kalau di depan lintas Saing Rambi ya, depan kantor aja udah kelihatan kayak masih ada kabut-kabutnya, padahal bukan lagi pagi ini ya.
0: Betul.
2: Menuju siang, karena memang dari kemarin Bung Uus juga sering jalan sore ya, itu juga biasanya kalau jalan sore itu adem ayem. Ini di Sambasnya sendiri udah mulai kabut asap ya. Ini nggak tahu. Kalau dari informasi yang Bung Uus lihat di sini ya, mendapat sorotan juga dari internet dan juga banyak diperbincangkan. Kali ini memang muncul 7 titik api, ada beberapa titik di Sambas, yang paling dekat itu di Tempapan Hulu. Nah, saat ini memang ada penanganan dari Manggala Agni dan juga dari masyarakat yang di sekitar mengenai pemantauan, tapi belum ada indikasi dari kebakaran hutan sendiri. Tapi kalau dari udara sendiri memang susah mau bernapas setengah-setengah rasanya.
1: Betul. Jadi gitu ya, memang dia sudah menyadari bahwa sensitif sekali dengan kondisi udara seperti ini. Jangan lupa gunakan selalu masker jika keluar rumah. Kalau tidak ada yang penting, kita mending di rumah aja begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Di sekolah anak saya ini sudah ada beberapa himbauan juga supaya anak-anak dibiasakan untuk menggunakan masker, terutama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Penuhi juga kebutuhan cairan tubuh begitu ya, dan kalau misalnya ada yang mengalami batuk, pilek, demam, sesak nafas, mata terasa perih akibat paparan asap, juga segera periksakan dan istirahat di rumah saja begitu ya. Untuk semuanya juga, gak hanya untuk yang sekolah, tapi untuk kita yang menyadari bahwa kita memang sebegitu sensitifnya terhadap kondisi udara seperti ini. Yang tidak sensitif aja terasa begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah.
0: Nah, dikhawatirkan juga ini kan kebakaran terjadi kebanyakan kemarin tuh sempat yang disoroti adalah di area Serdam ya, dan juga Kuburaya. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat juga itu karena sudah dekat sekali dengan pemukiman warga, Ira. Kemarin tadi ya, informasi per tadi pagi juga salah satu daerah di Serdam, masuknya di daerah Kuburaya itu
1: Serdam
0: ada,
1: untuk pendengar kita itu singkatan dari Sungai Raya Dalam ya.
0: Iya betul, Sungai Raya Dalam ya, dimana itu juga dekat sekali dengan pemukiman warga hingga 2 meter Ira. Bayangkan api kebakaran terus dekat dengan pemukiman warga, itu sangat-sangat berbahaya tentunya.
1: Dan beberapa itu warga sudah ada yang dievakuasi ya.
0: Betul, sudah ada yang diperingatkan untuk meninggalkan tempat tinggalnya terlebih dahulu. Dan dikhawatirkan juga kan ini dapat mengganggu penerbangan karena dekat dengan Bandara Supadio Pontianak pendengar.
1: Nah, beberapa tahun yang pernah parah itu Fatih, sekolah juga sampai diliburkan begitu ya. Nah, mudah-mudahan hujan segera turun, karena itu adalah salah satu solusi pertama begitu ya. Betul. Untuk menghilangkan kabut asap dan mematikan titik-titik api ini. Nah, kembali lagi ke Halo RRI-nya, jangan lupa kita undang nih pendengar. Betul. Kita ya.
0: Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau menyampaikan aspirasi keluhan Anda terkait dengan apapun ya. Boleh sekali pendengar silakan WhatsApp
1: di 08... hanya terkait pelayanan publik ya.
0: Betul. Okay. 08 11 57 01 042. Atau telepon di 7 34 9 8 7. Untuk Sambas bagaimana Firdaus, dapat dihubungi lewat mana?
2: Nah, kalau untuk di Sambas ya, Bung Us juga mengajak buat para pendengar yang khususnya di Kabupaten Sambas bisa juga bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan bisa dihubungi di line interaktif 085176700977. Anda juga bisa menyampaikan informasi, kita ajak diskusi dan juga memberikan kritik, saran maupun solusi ya demi Sambas semakin maju.
1: Betul. Nah, itu dia. Dan yang pastinya juga kita akan mengusahakan apapun yang menjadi laporan Anda, kita teruskan kepada pihak terkait agar dapat ditanggapi. Beberapa yang sudah ditanggapi seperti terkait dengan layangan kemarin ya Fatih ya. Kemudian betul, juga keluhan jalan, dan beberapa memang masih ada yang terus kita tindak lanjuti kepada pihak terkait agar segera memberikan tanggapan terhadap keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Karena bersabar juga begitu ya.
0: Betul sekali. Okay. Dan salah satunya juga soal terkait dengan knalpot brong Ira yang ada di Kota Pontianak. Ini kemarin sudah sempat dapat tanggapan ya. Di mana keluhan tersebut disampaikan oleh Ibu Rusmiati kemarin ya, warga Batu Layang yang mengaku terganggu dengan suara bising kendaraan knalpot brong yang sering melintas di sekitar tempat tinggalnya. Bunyi kendaraannya ini setiap malam lagi. Tiap malam tuh melewati jalan besar.
1: Gitu ya.
0: Ya, tentunya kan akan mengganggu kualitas tidur dari masyarakat.
1: Ada orang yang memang tidak terpengaruh dengan suara apapun ya, tapi ada yang bunyi keltek dikit aja langsung
0: bangun. Yeah. Nah, keluhan ini juga disampaikan oleh Ibu Nani kemarin ya, yang menyebut kendaraan dengan knalpot brong masih sering ditemukan melintas juga di sejumlah ruas jalan lainnya.
1: Okay.
0: Kalau kan jauh ya, maksudnya Ibu Nani kan di Wahidin. Kemudian Ibu Rusmiati di Batu Layang. Nah, itu artinya ada aja gitu ya di setiap titik begitu pendengar ya.
1: Betul.
0: Nah, tentunya menindaklanjuti laporan tersebut, Halo RRI kemudian meneruskan aspirasi warga kepada pihak polisian, di mana dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polda Kalbar. Wakasat Lantas Polda Kalbar AKP Edi menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan patroli lalu lintas, terutama pada waktu-waktu yang rawan terjadi kemacetan maupun pelanggaran. Dan salah satu strong point dilaksanakan setiap hari pada pagi itu terutama jam-jam rawan macet dan pelanggaran bagi baik pagi hari, sore maupun malam hari pendengar.
1: Yeah.
0: Nah, terkait dengan laporan warga mengenai penggunaan knalpot brong di kawasan Batu Layang, Jalan Dr. Wahidin dan Suiknyo, Satlantas Polda Kalbar memastikan akan melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Itu dia ya.
1: Baik, jadi segera ganti ke yang standar ya.
0: Yang standar-standar aja.
1: Betul, tidak mengganggu orang lain. Itu kalau misalnya kita boncengan juga kalau knalpot brong kayak mesti teriak-teriak mengganggu juga ya obrolan kita. Sedangkan kita kalau misalnya goncengan kan sukanya ngobrol-ngobrol gitu ya Fatih ya.
0: Betul. Okay. Patroli tetap dilaksanakan Ira ya, tapi kan tetap aja patroli mau bagaimanapun rutin ya. Kalau misalnya tetap masih ada knalpot brongnya ya juga tetap akan berisik begitu.
1: Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut begitu ya, tidak ada yang menggunakan knalpot brong. Justru kalau misalnya pas lagi di perempatan ya apa lampu merah traffic light gitu ya, ada yang pakai knalpot brong, mudah-mudahan biasanya polisi suka ada standby di situ, bisa langsung ditindak gitu ya.
0: Betul. Okay. Itu dia.
1: Pandai pula budak-budak tuh biasa dilewat gang-gang kecil gitu.
0: Iya, menghindari kadang.
1: Iya, berdaus ya.
2: Cari alternatif mereka ya, cari lewat-lewat yang kecil.
1: Nah, begitu ya.
2: Enggak dong.
0: Bagaimana dengan di Sambas?
1: Ada enggak keluhan-keluhan seperti itu ya, Fatih ya?
2: Kalau keluhan belum ada penyampaian langsung ya dari masyarakat, tapi dirasakan ternyata enggak cuma di Sambas saja yang pakai knalpot brong. Di Pontianak juga banyak ya ternyata.
1: Iya, betul.
2: Di Sambas sendiri itu ya kalau malam khusus malam minggu nih, wah itu siap-siap aja ya handset apa earphone nggak kedengeran sama motor.
1: Oh.
0: Di jalan-jalan tertentu atau?
2: Iya di jalan, bukan lagi di jalan ya. Kalau di Sambas ini kan kalau kita main-main ke Sambas itu kan nggak terlalu besar ya.
1: Iya jalannya ya itu aja gitu ya.
2: ya keliling-keliling oh ini loh Sambas ternyata. Tapi knalpot bro, di mana aja kita ngopi atau stay itu pasti aja lewat-lewat. Nah, masalahnya di situ Bung Us juga kadang-kadang bertanya apakah ini memang tidak ada tindak lanjut ataupun memang masyarakat udah masa bodoh ya dengan knalpot bro, saking capeknya
0: luar biasa gitu ya.
1: Tebal
0: sudah menjadi kita, bagian gitu dari hidup Sambas begitu.
2: Sabar tapi ya, orang-orang di sini
0: tapi
2: ya
0: seharusnya tidak sebaiknya untuk dinormalisasi begitu.
1: Betul,
0: ya,
1: bayangkan kita sedang sakit gigi panas-panas dengan knalpot bro.
0: Polusi udara,
1: suara.
0: Polusi udara dan suara sih begitu ya.
1: Betul.
2: Ya mau cari ketenangan malah datangnya brong-brongan ya.
1: Kenapa ya, biar keren ya gitu ya. Yang cowok-cowok, kalau yang cewek kayaknya gak ada deh pakai motor knalpot bro, jarang ya. Yang cowok-cowok ini ya, terutama yang muda-muda ya kan.
2: Yeah. Itu di namanya muda, tapi memang kalau di Sambas sendiri dari Polres Sambas sudah menerapkan untuk khusus juga malam minggu itu selalu diadakan patroli Ira. Tapi ya gitu lagi, sama kayak Ira bilang, mereka tuh liciknya, pandainya begitu. Carinya gang-gang sepi, habis udah patroli mulai lagi. Sampai jam 2, jam 3 itu kadang masih ada.
1: Ini jam 2, jam 3 masih ada pakai knalpot brong. Katanya anak muda sih biar keren ya, karena pas digeber tuh gemeng gitu kan.
0: Keren. Lebih keren pakai yang standar aja lah.
1: Masih banyak hal keren lainnya ya di
0: Kedik ya. Masih banyak hal keren lainnya yang bisa kita kejar begitu.
1: Oke, silakan kami undang Anda pendengar di Pontianak dan Sambas yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, apresiasi juga boleh ya terhadap apa yang sudah dilaksanakan begitu sejauh ini, baik itu pelayanan publik atau hal lainnya yang Anda rasakan, di via telepon dan juga WhatsApp. Di Sambas juga bisa diingatkan lagi nomornya Firdaus.
2: Nah, untuk di daerah Sambas nih, kalau misalnya ada persoalan jalan, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik, pertanian, perikanan, atau persoalan lainnya ya, bisa jadi perhatian bersama. Silakan aja gabung di WhatsApp ataupun line interaktif 0851-7670-0977.
0: Baik, itu yep, dia. Baik. Kita angkat telepon sepertinya, Ira.
1: Sudah ada yang bergabung, oke.
0: Ada yang bergabung, ada Ibu Rusmiati. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
0: Halo, RRI.
3: Halo RRI ya.
0: Iya betul.
3: Dengan Mbak Ira sama
0: Fatih dan di Sambas Fatih ada Firdaus.
3: Dan di Pak Firdaus ya di Sambas.
1: Betul.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Ini kebetulan tadi malam saya lewat nih Mbak Ira.

0: Itu ya apa ya? Ada abangnya megang kemoceng.
1: Oh, bersih-bersih mobil itu ya.
0: Malam-malam nih Mbak Ira, saya heran kok orang tuanya tega benar sih beri anaknya kayak kecil gitu di pinggir jalan. Takutnya kan diserempet motor atau mobil gimana tuh? Anak-anak itu. Ya, dia dirinya di itu pas di trotoarnya kan? Antara kiri kanan jembatan itu.
1: Mereka yang bersih-bersihin jalan mobil yang kalau lagi lampu merah itu ya, Bu ya?
0: Iya. Itu di trotoarnya itu di tengah-tengah. Jadi saya bilang kok anak kecil gitu pakai kerudung, masih halus badannya cewek lagi.
1: Iya.
0: Iyalah saya bilang udah tengok jam 8 lewat malam. Jadi kok gitu ya orang tuanya apa memang diberi itu kan? Beri apa kesempatan untuk cari uang tak tahulah ya kita kan. Tapi saya lihat di situ. Nah, tolonglah ini Pak Salpo, Salpo PP ya.
1: Dinas Sosial PP juga biasanya ya.
0: Tolonglah dirajia malam juga gitu.
1: Iya. Baik. Ya, itu banyak nggak Bu? Maksudnya di persimpangan seperti itu?
0: Kalau di daerah itu sering tuh simpang Yain Sabran sama Yarsi itu sering.
1: Ada ya?
0: Ada, tetap ada. Sore, malam ada.
1: Tolonglah, terutama kan anak-anak ya.
0: Kalau anak-anak kasihan. Nanti diserempet motor atau mobil gimana tuh?
1: Iya.
0: Orang tuanya nggak tahu lah ya, tahu atau enggak kita kan nggak tahu itu kan, tapi itu dibawa oleh abangnya, adiknya itu. Lihat baik, baik. Aduh saya bilang apa, saya kasih kayak gini gitu kan.
1: Oke, terima kasih informasinya ya Ibu ya.
0: Iya, hanya itu aja kan Mbak Ira ya. Tolong ini baik. Tadi malam saya lihat nih soalnya
1: tadi mengenai knalpot brong juga sudah ada tanggapan, masih ada razia rutin yang dilaksanakan, mudah-mudahan bisa mengurangi dan ada efek jera lah untuk mereka pengendara yang menggunakan knalpot brong ya.
0: Kalau
1: Bu ya.
0: Kalau yang di Batu Layang tuh kayak disengaja di Mbak Ira, setiap dekat-dekat udah apa jam 24.00 dia ngebut tuh selaju-lajunya gitu kan. Apa dia mau coba motornya gitu kan. Saya sering dengar itu malam.
1: Terima kasih Bu ya informasinya.
0: Iya, mudah-mudahan ya ini kan jadi lebih tertib lagi itu kan di jalan raya. Iya, makasih ya Mbak Ira.
2: Sama-sama, Ibu sehat selalu.
0: Yo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini laporan baru lagi ya dari Bu Rusmiati ya terkait dengan kali ini anak kecil yang dikhawatirkan tadi ya pendengar terserempet kendaraan karena masih usia anak-anak sekitar 4 tahun betul, begitu dia.
1: Kecil sekali itu ya Fatih ya.
3: Iya, memegang kemoceng untuk membersihkan kaca mobil pada malam hari lagi. Nah, di mana perhatian dari orang tua juga sebenarnya ini sebenarnya kita pertanyakan. Nanti akan kami coba sampaikan ya kepada pihak terkait dalam hal ini Satpol PP dan juga Dinas Sosial ya.
1: Sebenarnya nanti memang sudah beberapa kali diadakan juga razia ya terhadap anak-anak di bawah umur yang katanya itu dimanfaatkan gitu ya Fatih Firdaus juga ya supaya apa ada yang mengemis kemudian yang berjualan, kalian pernah lihat nggak sih?
3: Iya.
1: Nah misalnya di tempat-tempat makan gitu ya.
3: Anak-anak kan?
1: Iya, yang sampai ada yang nangis gitu, pernah nggak?
3: Pernah.
1: Iya kan.
4: Ada di Pontianak ya?
1: Ada. Begitu. Kalau di Sampes gimana itu Firdaus, adakah yang memang dimanfaatkan anak-anak begitu kita bilang ya?
4: Katakan nggak ada, kadang ada Bung Usli ya, tapi jarang sekali di Sambas. Cuma ada aja nih yang lagi jualan, tapi itu normal aja jualan anak-anak. Itu mungkin bisa dikatakan bawa balita juga di depan gerbang keraton Sambas. Nah itu sering setiap hari.
1: Kita nggak tahu apa memang benar nggak ada yang menjaga sehingga dibawa berjualan, atau memang dimanfaatkan. Nah itu yang kita juga tidak tahu pastinya ya.
4: Ngira sama dia karena waktu itu kan dia lagi jualan, penasaran beli petek sambil nanya. Ini adiknya kenapa jualannya, terus dia bilang memang bantu orang tua, terus orang tuanya kemana, memang ada lagi kerja. Ini disuruh atau jualan sendiri, kepo banget Bang Usnanya. Mau sendiri kak katanya. Sepertinya hal kayak gitu memang jarang sih di Sambas.
1: Baiklah. Kita beberapa kali ada ya memang Fatih ya.
3: Iya, bahkan jualan terus juga bersihin kaca mobil, ada juga yang manusia silver, masih ada enggak Ira?
1: Di perempatan sana kayaknya saya pernah ketemu, ada tuh masih ada satu dua tuh.
3: Dewasa?
1: Kayaknya belasan tahun lah ya, 14-an, 15-an gitu, bukan orang dewasa sih, masih remaja-remaja gitu ya.
3: Baik.
1: Dan kemarin kan sempat ada yang komplain juga bahwa apa mobilnya udah disemprot padahal dia nggak ada, tiba-tiba udah disemprot aja gitu kan pakai apa sih sabun dan hasilnya juga tidak bersih, malah bikin mobil tambah kotor atau jadi bare.

0: Nah,
1: Dikhawatirkan malah itu
0: itu yang kemarin.
1: kacanya ada yang berjamur dan sebagainya begitu ya.
0: Begitu.
1: Dan itu ini sempat, meresahkan juga ya untuk masyarakat ya. Ya,
0: terutama kan karena ada membawa anak kecil gitu ya.
1: Itu dia pendengar.
0: Oke, sudah kita tampung. Terima kasih buat informasinya.
1: Iya, nanti juga masih ada nih tanggapan dari pertanyaan Bu Rusmiati sebelumnya ya. Tadi kan udah ada soal knalpot brong, kemudian ada juga soal layangan ya, nanti akan kita bahas kembali pendengar. Sudah dapat tanggapan juga dari Satpol PP. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Kita break terlebih dahulu, Ira dan juga Firdaus. Masih akan ada beberapa iklan-iklan yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no!
3: Alamak, iya ke? Dah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI, masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak dan juga RRI Sambas. Masih bersama saya Al-Fatih, terus ada siapa?
1: Ada saya, masih bersama Ira Adriani, ada Firdaus juga di Sambas ya, Firdaus.
2: Oke, masih di Halo
0: RRI. Masih di Halo RRI, edisi hari ini 27 Juli 2026 dan kita akan selalu hadir setiap Senin,
1: Rabu
0: dan juga Jumat pendengar.
1: Pukul 9 hingga pukul 10, tapi di luar dari Halo RRI yang ingin menyampaikan laporan, keluhan dan lain sebagainya, boleh disampaikan di via WhatsApp di RRI Pontianak itu 0811-570-1042 atau di Sambas berapa Firdaus?
2: Bisa di 0851-7670-0977.
1: Dari Sambas mungkin apa ini yang ingin disampaikan?
0: Sudah ada dapat tanggapan kah?
1: Iya, atau yang sebelum-sebelumnya adakah yang bergabung selain pada momen Halo RRI-nya?
2: Sebelum-sebelumnya kita masih menunggu dari pendengar kita ya. Sebenarnya dari pendengar kita di Sambas mungkin rada malu nih. Tapi nih pendengar, Kabupaten Sambas sebenarnya punya banyak potensi nih Ira dan Fatih ya. Mulai dari pertanian, KIK, perikanan, UMKM, pariwisata, hingga kawasan perbatasan. Tapi sebenarnya sebesar apapun potensi itu, semuanya itu akan berkembang ya jika pemerintah dan masyarakatnya terus bekerja sama. Nah, dan juga buat pendengar, terkadang persoalan kecil yang kita alami sehari-hari ini justru menjadi informasi penting ya bagi pemerintah. Misalnya kondisi jalan yang rusak, ataupun saluran air yang tersumbat, atau mungkin pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin yang masih belum tersentuh jaringan internet. Nah, jadi karena itu ya pendengar Sambas juga Bung Us ingatkan juga dan juga sampaikan, bisa menyampaikan pendapatnya melalui Halo RRI ataupun di line interaktif 0851-7670-0977.
0: Itu dia, betul. Setuju sih dengan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat, itu merupakan informasi yang penting ya bagi pemangku kepentingan pendengar, baik itu pemerintah dalam hal ini ataupun stakeholder terkait begitu ya. Karena informasi-informasi kecil yang mungkin luput ya Ira ya dari pantauan
1: pihak-pihak terkait
0: begitu. Jadi memang dari masyarakat lah, dari kita semua yang menyampaikan, tentunya balik lagi untuk kita sebagai masyarakat pendengar.
1: Iya, karena apa yang Anda sampaikan nanti akan menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara pelayanan publik atau pihak-pihak terkait lainnya dengan yang apa yang Anda sampaikan itu untuk menjadi perbaikan. Lebih baik lagi ke depannya memberikan pelayanan dan kembali lagi akhirnya masyarakat yang mendapatkan dampaknya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, mungkin masih ada yang ragu ya Fatih ya, misalnya mau menyampaikan keluhan itu biasanya tempat-tempat itu kan ada apa namanya tuh? Kotak saran gitu ya.
0: Iya, kotak saran, masukan ya.
1: Atau ada hotline service, ada masyarakat yang berpikir nanti nama saya disamarkan, nanti diviralin gitu misalnya ya. Ada ketidakpercayaan juga, mungkin nanti ditanggapin gak ya begitu apa yang menjadi laporan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang masih menjadi tantangan tersendiri untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan, evaluasi, kritik bahkan ya, tentunya yang membangun untuk lebih baik lagi nanti diberikan pelayanan kepada kita begitu ya.
0: Itu iya pendengar. Dan akhir-akhir ini bagaimana dengan kondisi listrik Ira? Sudah aman kah? Tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang
1: tidak ada sepertinya ya.
0: Sudah aman ya artinya ya.
1: Jadi memang sesuai jadwal dari PLN berikan kemarin ya, bahwa dalam rentang kurang lebih satu minggu kemarin yang kita digilir.
0: Ya, hingga tanggal 11 kemarin ya. Aha. Hingga tanggal 11 Juli kemarin emang udah diberi tenggat waktu akan diselesaikan dan sekarang benar-benar
1: dan perawatan ya.
0: Betul. Paling kalau misalnya terjadi, nah sekarang nih yang paling dikhawatirkan selain kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, kebakaran gedung ini juga banyak terjadi. Betul. Ya beberapa kali ini bahkan dalam seminggu ini ada kayak 3-4 kebakaran yang terjadi di Kota Pontianak.
1: Dampak dari udara yang begitu panas juga mungkin Fatih ya.
0: Panas terus angin kering ya kan. Kemarin yang sangat jadi sorotan yang di Ampera pesantren ya, itu gedung kosong di pesantren Darunaim kalau nggak salah, di mana juga terbakar kemarin pendengar ya, dan banyak yang melintas di sana sempat melaporkan situasi ya terkini, dekat juga dengan kediaman salah satu penyiar kita ya kemarin ya, Dipa. Jadi kemarin sempat konfirmasi bahwa ya terjadi kebakaran. Nah, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa nih lagi banyak sekali kebakaran begitu terjadi akhir-akhir ini pendengar. Tentunya masyarakat untuk diimbau tidak meninggalkan rumah dalam atau gedung ya dalam keadaan yang masih membuat khawatir, atau misalnya ada charger yang belum dilepas dari colokan, atau kompor gas yang mungkin belum sempat dimatikan.
1: Dicek-cek lagi juga, apa namanya, listrik-listrik, kabel-kabelnya ada yang rentan untuk konslet enggak gitu, misalnya terbuka dah kabelnya gitu.
0: Betul. Ini juga kemarin sempat disampaikan ya oleh pihak PLN sebenarnya pendengar, dan dapat Anda sampaikan juga keluhan Anda itu melalui Halo RRI atau langsung ke kontak senternya PLN.
1: Yep.
0: Dan ngomong-ngomong soal listrik juga nih, Ira ya, tadi yeah, soal apa namanya, tadi layang-layang yang juga kan pasti akan berpengaruh nih terhadap listrik begitu pendengar ya. Kita bacakan satu lagi tanggapan dari Kasat Pol PP Kota Pontianak. Mengenai laporan dari ini Ibu Rusmiati juga kemarin ya, yang sempat melaporkan soal tari layang-layang pendengar ya, yang menjadi keresahan masyarakat, di mana tari layang-layang ini juga kadang bahkan berbahan gelasan yang tajam. Nah, ini tentunya kan akan berbahaya ya bagi pengguna jalan, terutama pengguna sepeda motor, dan juga tidak sedikit warga yang mengkhawatirkan resiko kecelakaan ini karena kan tali layang-layang itu kan tipis sekali, Ira ya.
1: Tidak
0: terlihat. Nah, selain itu juga tajam, sehingga juga ini mendorong kita tentunya untuk bersama ya mengawasi tentunya dan masyarakat agar tidak menerbangkan layang-layang di lokasi yang berdekatan dengan jalan utama atau bahkan
1: padat penduduk juga ya.
0: Padat penduduk atau justru dekat dengan gardu listrik biasanya. Nah, kemarin waktu on air sama PLN sempat tuh dibahas kalau misalnya pernah listrik tiba-tiba
1: jatuh gitu ya, bahasa kita ya, apa sih,
0: gak jauh, down jatuh kayak kedip dikit.
1: Oh, okay.
0: Nah, itu tuh salah satu indikatornya ya,
1: ada
0: tali layang-layang lagi kena tuh
1: gitu.
0: Nah, itu masih belum sampai mati.
1: Entah daerah mana gitu ya,
0: entah daerah mana yang ya langsung kena
1: satu kabelnya gitu ya. Senggol gitu ya.
0: Nah, kesenggol. Nah, jadi di program Halo RRI edisi 13 Juli kemarin ya, keluhan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang yang melaporkan terkait adanya tali layangan dari bahan gelasan yang putus di antara jalan YM Sabran menuju Rumah Sakit Yarsi yang menimbulkan korban luka. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Kepala Satuan Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro, Bapak Toro ya, memberikan jawaban bahwa tim gabungan telah diturunkan secara rutin untuk melakukan patroli. Dan patroli dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Pontianak guna menertibkan aktivitas bermain layang-layang yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat khususnya pengguna jalan. BKO, pihak PLN juga sudah menurunkan sekitar 6-10 personel bersama-sama melakukan patroli di Pontianak Utara dan sekitaran daerah Tanjung Raya yang emang ini merupakan salah satu daerah dengan pelaporan paling banyak ternyata, Ira. Bukan cuma Ibu Rusmiati, ternyata udah
1: banyak juga yang menyampaikan laporan-laporannya.
0: Betul
1: gitu ya. Luar, berarti banyak yang sudah resah begitu nanti ya.
0: Di luar Halo RRI juga udah pernah ngelapor nih sebenarnya begitu ya. Dan akhirnya tali layangan ini juga sudah didokumentasikan dan sudah diamankan begitu pendengar ya. Ada beberapa gambar dan foto yang disampaikan oleh Satpol PP bahwa ini layangannya juga sudah diamankan.
1: Harapan
0: begitu
1: kita tentu ada efek jeranya supaya tidak main layang-layang di, ada yang tadi mengeluhkan yang sebelumnya juga ya, apa namanya, tanaman-tanamannya rusak ya, gitu kan.
0: Iya, karena terinjak-injak.
1: Panjat-panjat pagar gitu. Di Sambas sih, kalau Firdaus, masihkah banyak yang main layang-layang juga hingga sekarang ini? Atau ada razia rutin juga yang biasanya Firdaus pantau?
2: Sampai sekarang masih banyak sekali ramai layang-layang, tapi masih di daerah-daerah yang aman sekali ya, bukan lagi cukup aman. Di tempat-tempat jalan sepi seperti di Lumbang, Lumbang Keramat, itu kan daerah-daerah jalan yang banyak persawahan. Nah,
1: di sana jadi masih banyak ya daerah untuk main layang-layang ya.
0: Anginnya juga
2: kalau main layang Sambas kayaknya kejauhan ya.
1: Jauh ya. Mau kemana? Mau ke Sambas gitu, ngapain main layang-layang.
2: Layang pula tuh.
1: Layang pula tuh gitu.
0: Tapi kan juga tetap berbahaya tuh kalau misalnya pakai tali gelasan yang tajam itu loh.
1: Nah, itu sebenarnya buat apa sih, taruhan ya?
0: Bukan taruhan, maksudnya untuk kan diadu tuh kan. Oh. Apa sih namanya?
1: Ya, makanya taruhan enggak sih itu?
2: Apa
1: ya, tahu juga ya kalau mereka taruhan apa enggak gitu ya.
0: Enggak.
2: Mendingan kayaknya keren-kerenan iya.
0: Kadang kan kita juga di atas sana kita enggak tahu itu layangan punya siapa ya.
1: Iya, pokoknya ada kepuasan tersendiri bisa memutuskan layangan orang gitu ya.
0: Iya.
2: Hal yang sangat menarik nih, Ira sama Fatih. Apa enggak sih fun fact-nya? Itu yang lebih seru tuh bukan layangannya atau tempatnya, justru yang paling seru itu ketika layangan putus mereka ngejar semua.
0: Iya, justru itu tuh yang seru tuh sebenarnya ya.
2: Tapi
0: ya,
2: itu bahaya.
1: Bahaya ya.
0: Ya, itu berbahaya pendengar dan juga dapat merugikan masyarakat juga tadi ya. Kalau misalnya tadi bahkan ternyata di Sambas kan masih banyak tanah atau kebun masyarakat ya yang khawatirnya terinjak-injak.
1: Ah, kebunnya gitu nggak ada keluhan masyarakat nih, Firdaus, kebunnya diinjak-injak.
2: Tapi alhamdulillah kalau di kebun ini nggak ada keluhan masyarakat terkait anak-anak yang suka ngejar layangan ya. Tapi ada satu menarik kemarin kabar berita ini juga dari MKM ya, mulut ke mulut, satu orang temannya itu masuk ke sumur. Nah, itu kan bahaya tuh.
0: Masuk ke sumur?
2: Iya, gara-gara ngejar layakan kan nggak lihat bawahan itu ya. Ada sumur di sawah itu masuk dari situ.
0: Ya,
2: mungkin nggak luka tapi bahaya juga ya buat ya. Sendiri gitu.
1: Itu kan mereka orang tua saya itu pernah naik motor. Anak kecil yang nabrak ya, bukan kita yang nabrak mereka, dia yang nabrak.
0: Karena
1: kejar layangan.
0: sudah.
1: Akhirnya kita lagi yang tanggung jawab, mesti bawa ke rumah sakit gitu kan. Padahal dia yang nabrak kita gitu kan.
0: Baik.
1: Nah jadi tolong ya, jangan main layangan, ngejar layangan. Beli aja murah kayaknya ya.
0: Iya.
1: Jangan main layangan deh kalau gitu.
2: Tonton aja mereka yang main gitu ya.
1: Atau dibikinin dulu sempat ada festival juga ya.
0: Yang resmi begitu ya, di tempat yang memang terbuka, tidak dekat dengan pemukiman warga begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu apa ya? Memang si layang-layang ini kan menjadi salah satu
1: permainan tradisional
0: yang inginnya kita lestarikan, tapi kan tidak dengan cara yang salah juga begitu sebenarnya pendengar. Itu dia. Baik, selesai sepertinya di layang-layang dan himbauan kepada masyarakat ya, apalagi nih cuaca sedang panas begitu ya. Angin juga sebenarnya ini ya, padahal mendukung untuk bermain layang-layang, tapi sebaiknya dihindari pendengar ya. Dihindari, bukan
1: anginnya kekencengan ini kayaknya.
0: Kekencengan.
1: Kemarin anak saya bilang ini kalau main layangan bisa-bisa kita juga ikut
0: terbang. Kali ini kita akan update informasi pelayanan Samsat keliling Ira.
1: Oke.
0: Kami lansir dari laman Instagram Samsat Pontianak, di mana saja titik-titik yang nanti akan dilaksanakan ya untuk pelayanan Samsat keliling. Kami update pendengar, kali ini Samsat keliling hari ini Senin 27 Juli 2026, jadwal harian Samsat keliling dari pukul 9 ini ya, saat ini sudah mulai hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pontianak 1.1 di Jalan Komyo Sudarso, Jeruju, depan SD Negeri 56, kemudian Samkel Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka, tepatnya di depan SPBU. Samkel Siantan di Jalan Sultan Hamid 2, depan AR Gym, kemudian Samkel Kuburaya, Taman Tugu Dirgantara, Lanut Supadio. Dengan persyaratan bawa aja KTP asli. Untuk Anda ingin bayar pajak nih ya.
1: Yep.
0: Ya kalau nggak mau bayar pajak nggak usah datang ya Ira.
1: Bayar kalau sudah jadi ini.
0: Kalau sudah nggak datang.
1: Sudah deket harinya ya.
0: Bawa SKPD dan notis pajak asli, STNK asli juga. KTP harus sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan notis pajak. Itu dia pendengar.
1: Baik.
0: Ini kan titik-titik Samsat keliling. Jika nanti Anda datang ke sana tidak ada Samsat kelilingnya, lapor juga ke sini. Ternyata gak ada gitu kan.
1: Atau ini juga begitu lihat Samsat keliling langsung Samsat keliling langsung ingat, oh saya kendaraannya sudah deket gak ya bayar pajaknya. Kadang-kadang tuh bukan karena kelalaian tapi lupa ya Fatih ya.
0: Betul.
1: Nah bisa dicek lagi surat menyurat kendaraannya, siapa tahu sudah deket. Nah bisa dilaksanakan pembayarannya sebelum kena denda begitu.
0: Sebenarnya
1: ya.
0: cara paling gampang tuh lihat plat nomor.
1: Mm-mm,
0: kan ada bulannya kan.
1: Ya, ada bulannya di situ.
0: Saya kayak bulan depan nih udah harus bayar nih.
1: Oh.
0: Bulan Agustus.
1: Apa ada tagline-nya itu? Warga taat bayar pajak. Sudahlah ya.
0: Taat pokoknya. Bayar pajak.
1: Kalau di Samas gimana nih Ferdos, ada mungkin juga informasi-informasi yang bisa di layanan-layanan yang bisa di yang biasanya gitu ya dimanfaatkan masyarakat yang mungkin mau diinformasikan, silakan.
2: Kalau di sama-sama nih, kalau sistemnya itu kan Samsat keliling, sistem jemput bola ya patutnya. Dan di Sambas juga ada kalau mau Samsat keliling di Sambas, sistem jemput bola. Nah jadi juga pendengar ataupun mereka-mereka yang ingin melakukan pembayaran pajak dan juga mau memperpanjang SIM ataupun STNK ini bisa nih. Jenis layanan yang tersedia ini juga banyak ya Fatih dan juga Ira, pengesahan STNK tahunan ini bisa, pembayaran pajak kendaraan PKB atau perpanjangan STNK, penggantian TNKB yang udah 5 tahunan dan juga konsultasi pajak daerah. Syaratnya tuh gampang sekali, cuma 3 aja, STNK asli kendaraan, KTP sesuai nama di STNK dengan notis pajak atau SKPD tahun terakhir. Nah, dan juga kalau mau pendengar pakai online bisa di Samsat Gokatan. Nah, itu bisa di
0: Itu khusus Sambas.
2: Khusus Sambas, ya ini operasinya juga udah berkala. Dan juga kalau untuk gerai dan juga kantor pembantunya juga ada nih sebenarnya. Untuk yang terlewat ya, unit keliling wajib pajak bisa merapat ke kantor Samsat Sambas juga. Bisa juga di Samsat Pembantu Pemangkat, Gerai Sekura, dan juga Sentebang, Galing, dan juga Gerai Tebas itu ada tuh Fatih sama Ira.
1: Oke, baik. Itu beberapa yang bisa dimanfaatkan masyarakat ya, agar bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2: Oh ya, dan juga ya. Kenapa? Itu untuk jam operasionalnya mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore sih.
0: Setiap baik. Hari?
2: Ya, setiap hari.
0: Baik, itu dia pendengar ya.
1: Kondisi lalu lintas Fatih mungkin bisa dicek-cek juga. Boleh. Bagaimana saat ini terkini jalur-jalur mana yang cukup padat, kemudian mana yang lengang, kemudian siapa yang... Sekarang saya ada lihat konten Pak Polisi itu, orang-orang yang tidak memakai helm tuh dipoto, difoto gitu ya, jadi dapat laporan langsung gitu bagaimana masyarakat. Akhirnya ada yang karena malu dia putar balik gitu ya.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang sanksi sosial itu lebih ini ya.
0: Lebih malu. Yeah.
2: Lebih ngefek ya kira-kira.
1: Lebih bermanfaat, lebih berefek sebenarnya.
0: Baik, dan kali ini kami pantau pendengar ya, CCTV lalu lintas wilayah di sub kota Pontianak. Sekarang channel YouTube-nya udah sampai 5 Ira, terakhir kita lihat sudah cuma 3 gitu ya. Yeah. Udah naik 3, sekarang naik lagi 5. Sudah semakin banyak artinya.
1: Real time itu ya.
0: Betul, dan tentunya ini real time juga dapat Anda pantau pendengar. Kalau begitu kami update yang di CCTV wilayah 5-nya ya, agar kita dapat update juga pendengar.
1: Daerah mana itu?
0: Sebentar, kita cek terlebih dahulu di laman CCTV. Di sini ada di Ali Anyang juga ada nih. Wah, Ali Anyang baru nih, titik baru nih ya. Kemudian
1: dan di situ cukup padat juga ya di sana ya.
0: Betul, Tani Makmur juga baru. Kemudian yang baru lagi nih di simpang perempatan ya, perempatan Dr. Wahidin dan Dansen, dan Dansen baru. Urai Bawadi sampai Suwiknyo juga terpantau saat ini sampai simpang Johar yang paling dekat dengan RRI Pontianak. Nah, ini semuanya sudah tampak jelas. Terima kasih nih, artinya kita juga menyampaikan apresiasi ya kepada Dinas Perhubungan yeah. dalam hal ini memberikan pelayanan maksimal nih kepada masyarakat. Kenapa gak dari dulu coba kan Ira? gak nyampe depan rumah Ira nih sayangnya ya.
1: Waduh, kubur raya ya.
0: Ali Anyang terpantau, ini pertigaan ya, pertigaan Ali Anyang saat ini terpantau lancar.
1: Lancar.
0: Ya, lancar saja. Kemudian perempatan Tani Makmur terpantau, ini mulai padat pendengar ya, karena juga kan Tani Makmur menuju ke PGA itu tidak ada lampu merahnya ya.
1: Iya, di situ benar-benar bingung ya.
0: Iya,
1: ya. Saya kalau lewat situ.
0: Curi kesempatan aja udah kalau lewat situ tuh kan.
1: Mesti hati-hati ya, apalagi di situ ada sekolah.
0: Betul, nah, MTS ya, MTS
1: ya, 2. Gak jauh juga pasar. Itu kalau pas anak-anak bubar sekolah, wah, pagi-pagi pas anak-anak datang sekolah juga luar biasa.
0: Di situ kan sekolah, terus ada pasar, ada SPBU juga.
1: Ada sekolah tuh dua ya di situ ya.
0: Iya, ada SD juga Muhammadiyah ya, kalau gak salah.
1: Apa? Sekolah apa ya? Situ
0: MTS,
1: ya?
0: MTS 2.
1: MTS 2 benar, terus pasar berteret-teret kan ada TK juga di situ. Terus depan pasar Kemuning ada sekolah juga, itu lupa saya nama sekolahnya.
0: Kalau hari Minggu ada gereja juga di situ, iya, kan, lengkap
1: SPBU sudah. SPBU juga, tak lama ada bundaran lagi di situ.
0: Ya, tapi memang karena mumpung saat ini belum ada lampu merah, atau tetap pendengar harus patuhi ya, jangan melawan arah. Nah, kadang tuh ada yang curi-curi dari pinggir tuh ya, curi-curi ngambil pinggir gitu kan.
1: Yang
0: tapi
1: salah jalan itu ya.
0: Melawan arah, nah itu yang dikhawatirkan pendengar ya. Tapi saat ini terpantau aman ya pendengar. Kemudian kita bergeser lagi di simpang perempatan Dr. Wahidin dan Danau Sentarum yang saat ini terpantau ramai lancar. Simpang Urai Bawadi Suwiknyo juga ramai lancar. Simpang Johar juga terpantau lebih lengang daripada biasanya. Dan terakhir di simpang Urai Bawadi menuju Sultan Syahrir ya, di mana saat ini terpantau lengang. Itu dia pendengar informasinya.
1: Jadi kalau memang di Pontianak ini bisa dikatakan ada beberapa jam-jam tertentu, terutama pagi-pagi, nah itu padat di mana-mana. Terus juga sore hari pas jam pulang sekolah, pulang kerja.
0: Yeah.
1: Nah, karena anak-anak sekarang kan full day school itu rata-rata pulangnya udah mendekati sore ya.
0: Yeah.
1: Oke, nah, jadi itu yang memang lebih padat kondisi lalu lintas.
0: Itu dia pendengar.
1: Firdaus, ada informasi yang mau diupdate ini Fatih katanya, silakan.
0: Silakan Firdaus.
2: Nih, kalau dari Sambas ya, kita juga kalau ngomong-ngomong masalah jalan dari pantauan CCTV sebenarnya enak gitu ya Ira sama Fatih ya.
1: Jadi pas mau pergi gitu bisa pantau dulu mana nih yang lancar gitu ya.
2: Ini mau ke Pontianak nih hujan nggak ya, tengok CCTV aja gitu ya. Wah, hujan, bawa jas hujan. Nah, tapi kalau di Sambas kalau mau lapor CCTV nggak ada CCTV-nya. Tapi kalau dari pantauan mata aja langsung aman aja, Sambasnya lancar.
1: Nggak pernah paling macet yang ya sana ya.
2: Iya, paling yang nggak aman nih udaranya sama cuacanya aja nih yang masih panas sama bahaya api. Nah, kalau ngomong-ngomongin api, di sini juga Bung Us ada dengar-dengar cerita nih dan juga ada juga informasinya dari Kabupaten Sambas ya tentang kondisi karhutla. Salah satunya tuh kayak di Desa Tepapan Hulu nih. Nah, karena kondisi cuaca yang panas dan lahan yang mulai ngering, ini potensi munculnya api itu banyak sekali. Jadi pemerintah tuh ngajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau tidak membakar sampah sembarangan, serta segera melapor apabila adanya asap atau titik api agar dapat ditangani sejak dini. Karena juga dari pantauan Bung Uus, sorotan juga melalui internet, ini banyak sekali informasi dan juga video-video yang menampilkan kabut asapnya tebal sekali di Desa Tepapan Hulu nih. Nah, apakah ini memang salah satunya? Dan mungkin pertanyaannya, apakah masyarakat kita ini sudah sadar nih bahayanya nih? Atau justru ada yang masih buka sampah, membakar sampah di kebun atau buka lahan dengan cara dibakar ya? Mm-hmm. Bahkan puntung rokok itu aja bahaya ya, Fatih sama Ira ya?
1: Betul.
2: Karena jika lebih bahayanya itu hal yang sepele disepelein lagi.
0: Baik, itu dia pendengarnya.
1: Sama kan mungkin karena hari ini panas, jadi banyak orang yang manfaatkan untuk bakar sampah. Nah, misalnya bakarnya sore-sore, terus pastikan bahwa sudah benar-benar mati gitu ya.
0: Apinya.
1: Bukan,
0: yeah.
1: Bukan yang bakar.
0: Padam apinya.
1: Padam apinya gitu ya, supaya tidak tadi terjadi hal yang tidak diinginkan, meluas pula nanti ya.
0: Ditinggalin kan tiba-tiba meluas ke area-area sekitarnya, apalagi kalau misalnya dekat dengan lahan kosong, itu yang dikhawatirkan sebenarnya pendengar. Nah, terakhir sebelum kita pamit ya, ini juga salah satu titipan tadi ya, soal ini sebenarnya banyak juga nih Ira yang suka nitip ini nih, mencari golongan darah. Okay. Sebenarnya boleh sekali nih pendengar ya di Halo RRI, karena kan memang kadang memang sangat dibutuhkan ya. Yeah,
1: betul.
0: Dibutuhkan golongan darah golongan darah O misalnya atau AB gitu ya.
1: Apalagi butuhnya tuh benar-benar urgent memang.
0: Betul,
1: ya.
0: Atas nama siapa? Itu boleh Anda sampaikan ke sini pendengar. Beberapa waktu lalu juga sempat ada yang mengirimkan ke kami, dan kami juga nanti di lain kesempatan akan cari ya, ada list. Ada kemarin saya sempat dapat Ira list dari PMI siapa nomor-nomor yang dapat dihubungi dengan golongan darah apa. Nanti dapat kami sampaikan di edisi setelahnya nanti pendengar ya. Dan boleh juga berkolaborasi dengan PMI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Itu
1: baik,
0: dia.
1: Kan memang kadang kebutuhan darah itu tadi ya Fatih ya. Walaupun banyak yang sudah
0: donor
1: tapi masih kurang. Karena memang dari daerah-daerah juga yang biasanya, terutama karena ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan. Nah, itu ngambil darahnya juga atau kebutuhan darahnya juga masih di sini begitu ya.
0: Betul.
1: Okay. Biasa, Fatih rutin gak tuh donor?
0: Rutin dulunya.
1: Dulu
0: kapan ya terakhir ya. Dan makanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kadang tuh direkomendasikan untuk berkolaborasi dengan PMI.
1: Betul.
0: Mengadakan yang namanya donor darah.
1: Termasuk begitu. Kita juga ya pada
0: sering.
1: Saat hari radio pasti ada.
0: Bulan depan nih pasti nih.
1: Nah,
0: iya, bulan-bulan depan.
1: Terus juga gimana, rajin gak berdonor?
2: Oh, saya juga belum pernah berdonor. Takut saya jarum.
0: Takut.
2: Tapi kalau niat ada, tapi lihat jarum, wah, lah saya.
0: Niatnya ada. Baik, terima kasih ya. Bung Firdaus.
1: Oke, kita pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Halo RRI ya, Firdaus. Jangan lupa di Sambas, diajak-ajak lagi. Terakhir mungkin mendengarnya selain di momen Halo jadwal Halo RRI gitu ya.
0: Betul. Silakan.
2: Kalau mau di Sambas, mau laporan ataupun menyampaikan kritik, saran ataupun juga masukannya bisa di 0851-7670-0977 ya pendengar. Jadi line interaktif ini bisa kami terus buka 24 jam. Yang ingin menghubungi ataupun masukannya bisa langsung. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian dari pembangunan Kabupaten Sambas nih pendengar. Karena memang setiap suara yang disampaikan dengan santun itu adalah bentuk kepedulian terhadap daerah kita yang kita cintai.
1: Wis, mantap. Terima kasih Firdaus. Sampai ketemu lagi ya.
0: Sedangkan di Pontianak, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Bahkan di luar jam Halo RRI begitu ya. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung. Dan setelah ini masih akan ada rekan kami Andri Widianto yang akan melanjutkan rangkaian Pontianak siang ini. Saya Al-Fatih, pamit undur diri.
1: Saya juga pamit, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Baru buka ke bang warungnya.
4: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Nggak, mau beli rokok ya nih.
4: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
3: rokok apa pula ni bang? Kenapa nak ada pita cukai ni? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
5: Oh no.
4: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini mendekati siang ya, kita bersama dalam sesi pengaruh setamaan gender dan inklusi. Dan di pagi hari ini hingga nanti mendekati pukul 11, kita akan bersama, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini juga peringat dalam rangkaian Pontianak siang ini, kita akan membahas terkait dengan mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak. Dan di pagi hari ini sudah bersama kami Ketua HWCI Kabupaten Kuburaya bersama dengan Bang Billy Ananda. Halo.
1: Halo Bang.
0: Kabar baik ya Bang Billy?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah baik, walaupun di luar sana udaranya tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi tadi perjalanan ke sini aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Oke deh, baik. Nah, ini yang akan kita bahas adalah mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak gitu. Tapi apa yang perlu diketahui oleh pendengar kita terlebih dahulu nih Bang Billy ya, terkait dengan sebenarnya perlindungan anak dalam konteks kehidupan saat ini tuh seperti apa sih gambarannya?
1: Perlindungan anak itu seperti menjaga mereka dari bahaya, Bang. Tapi juga tentang memastikan mereka mendapatkan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak itu tumbuh dan bermimpi dan meraih mimpinya hingga bisa menjadi generasi yang bisa membuat bangga gitu, Bang.
0: Oke, baik. Oh, berarti di mana anak-anak ini bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Tumbuh dengan dapat pendidikan yang layak gitu ya. Dan juga bisa berkembang dengan dengan lingkungan yang positif tentunya ya.
1: Betul, Bang.
0: Oh, oke, baik. Nah, seperti apa sih Bang Billy terkait dengan perlindungan anak, atau mungkin ada case enggak sih terkait dengan hal ini gitu ya? Terutama di Kalimantan Barat nih yang menjadi concern gitu atau perhatian.
1: Baru-baru saja HWCI menangani satu kasus, Bang. Terutama kasusnya tentang pelecehan seksual. Itu terjadi pada tahun 2025 akhir mungkin. Yang dilakukan oleh kakek dan paman yang memperkosa keponakannya. Dan itu kasusnya sangat sangat rumit kalau saya bilang, karena di situ tuh juga ada beberapa permainan, Bang. Juga tidak bisa kita pastikan juga bahwasannya kakek itu bersalah juga gitu, karena gimana sih ngomongnya, anak sama kakek sama anak itu sama-sama mau, Bang, gitu. Tapi yang namanya juga kita perlindungan anak ya, Bang, ya. Tentunya kita membela anak itu walaupun anak itu tuh anak itu juga melakukan tindakan yang tidak
0: tidak
1: masuk akal juga, Bang.
0: Tidak sesuai
1: gitu
0: dengan ya. Asusila tentunya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Baik. Berarti itu yang menjadi concern gitu ya. Walaupun dalam tanda kutip ini mungkin di luar case itu ya, walaupun si anak itu bersalah gitu ya, tapi tetap dapat perlindungannya sebagai ya, anak juga
1: sebagai
0: gitu
1: anak
0: ya.
1: Karena dalam undang-undang udah tercatat, Bang, bahwasannya anak itu harus dilindungi gitu.
0: Sampai usia berapa sih, Bang Billy?
1: Batas usia anak, bisa dikatakan anak itu batas usianya 17 tahun. Di atas 17 tahun itu udah dikatakan dewasa, Bang.
0: Oh, oke, baik. Oh, berarti sampai dia belum menginjak usia
1: 18 tahun itu masih anak.
0: 18 tahun itu masih anak.
1: Iya.
0: Oh, oke. Baik. Dan ya pastinya ini ya, ini menjadi tantangan bersama ketika anak juga melakukan kesalahan tentunya ya.
1: Betul, nah, Bang.
0: Tapi sebenarnya kalau Bang Billy dan teman-teman yang alami beberapa waktu ini juga, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya untuk anak-anak untuk saat ini?
1: Edukasi sih, Bang. Tantangan terbesar kami adalah mengedukasi mereka, karena yang kita tahu kenakalan remaja saat itu luar biasa. Macamannya caranya kita tidak hanya saya, tapi kita semua bergerak untuk bisa mengedukasi, terutama tuh orang tuanya, Bang, bahwasannya kenakalan remaja saat ini sangat berbahaya, kayak narkoba, kayak pergaulan bebas, seks, dan lain sebagainya. Itu harus kita tekankan bahwasannya anak-anak itu harus juga dikontrol oleh orang tuanya. Kebanyakan tuh, Bang, orang tua tuh melepaskan anaknya kayak tidak mempedulikan mereka dan merasa mereka itu sendiri. Jadi anak itu melakukan tindakan yang di luar kata sewajar sih, Bang.
0: Oke, baik. Padahal kan gini ya, Bang Billy ya. Padahal kan banyak udah ya dari dulu sampai sekarang gitu, udah selalu digaungkan bahwa hal ini tidak baik, hal itu tidak baik. Tapi kalau pada kenyataannya Bang Billy dan teman-teman gitu ya, mungkin sempat mendata atau gimana gitu ya, itu apakah justru malah menurun atau malah wah makin luar biasa?
1: Untuk kasus per tahun 2025 yang saya tahu, kasus kekerasan anak itu dan kenakalan anak itu sangat tinggi, Bang. Sangat tinggi karena banyak karena kalau kita tahu, Bang, ya contohnya saya aja, saya generasi muda lah contohnya, kayak masih anak-anak lah kan. Saya tuh pengen mencoba, Bang, mencoba hal yang baru, dan saya tuh nggak tahu bahwa hal yang saya ingin mencoba itu adalah hal yang tidak bisa dikatakan wajar gitu. Itu sih, Bang. Baik. Kayak
0: apakah karena wadahnya yang kurang atau apa sebenarnya, Bang Gili?
1: Untuk wadah sih sepertinya tidak berkurang, Bang, cuman mungkin perhatian dari orang tua yang kurang dan membuat anak itu merasa mereka, oh bodoh, bodoh amat lah aku melakukan ini, melakukan ini, contohnya orang tua aku aja gak peduli dengan aku gitu. Kayak kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, maka anak itu bisa melakukan tindakan yang di luar kata wajar sih, Bang.
0: Oke, baik, Bang. Bang Billy, kalau Bang Billy sebagai anak juga gitu ya, dan juga mungkin orang tuanya juga itu pastinya ada gitu ya, Bang ya. Pastinya juga mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, bagaimana caranya kalau menurut versinya Bang Billy gitu ya dan teman-teman untuk bisa berkomunikasi baik dengan keluarga, terutama dengan orang tua ini, Bang?
1: Bagaimana caranya kita sebagai anak untuk bisa berkoordinasi atau berkomunikasi yang baik terhadap orang tua itu melalui konteks seperti gini, Bang. Kita langsung kasih contoh aja, Bang. Ya, contohnya boleh, seperti boleh. Misalnya saya pengen berangkat sekolah, kita bilanglah orang tua gitu, "Mak, Pak, berangkat sekolah," gitu. Biasanya anak kan berangkat sekolah tuh tanpa informasi orang tuanya, Bang. Tiba-tiba langsung berangkat gitu kan. Terutama itu kita salimlah orang tua kita gitu, Pak. Itu udah salah satu tindakan komunikasi dan tindakan anak itu bawanya peduli terhadap orang tuanya dan orangnya juga peduli terhadap anaknya.
0: Oh, mungkin itu salah satu di antara contoh komunikasinya gitu, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari versinya Bang Billy juga gitu dan juga mungkin teman-teman di HWCI, sebenarnya bentuk kekerasan seperti apa sih yang paling sering terjadi tapi mungkin masyarakat masih kayak kurang sadar gitu. Oh, ini tuh ternyata salah satu bentuk kekerasan loh terhadap anak gitu.
1: Bullying sih, Bang. Itu satu tindakan kekerasan verbal dan nonverbal. Kita nggak tahu omongan apa yang kita omongkan ke orang itu akan menyakitkan hatinya. Karena tindakan bullying itu tuh ada juga tindakan bullying yang tidak sengaja, Bang. Melalui omongan yang membuat mereka tuh merasa tersinggung dan merasa dilecehkan oleh perkataan-perkataan yang kita keluarkan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, mungkin kayak ini ya, kayak bahasa-bahasa, "Oi, kecil," gitu ya. Itu aja udah salah satu dalam tanda kutip bullying juga mungkin ya.
1: Kenapa orang ini ngata aku kecil?
0: Ah, iya, mungkin kayak gitu ya. Oh, oke, okay, baik. Tanpa kita sadari itu jadi salah satu faktor juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Untuk yang namanya melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Oke, okay, baik. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan bahas juga beberapa di antaranya. Mungkin sebenarnya dampaknya seperti apa sih, baik itu bagi si anak maupun lingkungan gitu ya, ketika anak itu tumbuh kembang dalam keadaan yang mendapatkan kekerasan gitu ya. Nah, nanti kita coba bahas. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radulfan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kru, wah salamu, sombong kangen.
1: Sambo-sambo.

0: RRI yang terdiri dari Radio Teristerial, Portal Berita Online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama dengan Bang Billy ya. Dan kita masih membahas terkait dengan seperti apa sih mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak. Nah, tadi kita sudah bahas banyak juga gitu pendengar ya, terkait dengan seperti apa sih konteksnya untuk perlindungan anak itu. Kemudian apa yang menjadi concern juga kemarin dari beberapa kasus, dan juga bagaimana sebagai anak untuk bisa berkomunikasi terhadap orang tuanya. Nah, tapi tadi juga sempat dibahas kaitannya dengan apa sih, kayak kekerasan yang sering terjadi tapi itu tanpa disadari itu adalah bentuk kekerasan juga gitu ya Bang Billy ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan langsung, baik itu bagi si anak ataupun bagi lingkungannya, ketika ya harus menghadapi yang namanya kekerasan itu sendiri Bang Billy?
2: Untuk dampak yang akan didapatkan oleh anak itu, yang pertama mereka merasa dikucilkan Bang, karena dampak dari perbuatan mereka. Jadi itu berpengaruh kepada mental mereka juga.
0: Baik, berarti mentalnya yang kena ini ya Bang.
2: Iya.
0: Kalau istilah kata anak zaman sekarang itu kena mental gitu ya.
2: Mental.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya apa kewajiban dan hak dari anak yang memang harus didapatkan gitu Bang?
2: Hak dari anak tersebut itu tuh mereka harus mendapatkan lingkungan yang layak Bang. Lingkungan yang layak, terus mereka harus mendapatkan yang namanya fasilitas. Fasilitas yang benar-benar mereka butuhkan. Yang ketiga itu mereka harus mendapatkan pendidikan. Karena demi meraih generasi emas tahun 2045, kita sebagai generasi muda tuh harus bisa

0: keluar dari zona nyaman kita, kita harus jadi orang yang menginspirasi. Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang inspirasi dengan itulah bang, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan positif.
1: Oke, baik. Dengan tadi ya itu ya, berarti hal-hal yang hak-hak yang pastinya itu harus didapatkan bagi anak gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, bang.
1: Dan nah kalau di sini sendiri Bang Billy, bagaimana sih untuk bisa anak-anak ini setidaknya gitu ya, tidak mengabaikan yang namanya kewajibannya juga gitu Bang Billy?
0: Kewajiban anak tuh terhadap orang tuanya atau terhadap apa nih bang?
1: Terhadap lingkungan, terhadap orang tua, terhadap pendidikannya
0: kewajiban
1: juga.
0: Kewajiban anak terhadap lingkungannya, terutama mereka harus terhadap orang tua dulu aja ya. Lagi memikir soalnya. Terhadap orang tua itu mereka harus menghormati dan menaati peraturan yang ditentukan oleh orang tuanya. Selagi peraturan yang ditentukan oleh orang tuanya itu masih masuk akal, kenapa mereka harus melanggar? Demi kebaikan bersama juga kan. Untuk lingkungan, mereka harus berbaur ke masyarakat sih bang, agar mereka mendapatkan beberapa informasi dan lebih kenal terhadap tetangga dan masyarakat sekitarnya. Dalam bidang pendidikan, kewajiban mereka tuh harus mengerjakan tugas, menaati peraturan guru dan lain sebagainya bang.
1: Bang Billy, kalau gitu ya, biasanya kan ini kan kalau anak-anak gitu, apalagi dari yang kecil sampai, maksudnya dari kecil tuh dari kayak TK, SD, SMP, SMA, kadang kan dunia pertemanan ini kan variatif gitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang baik, ada yang tidak gitu. Kalau dari sudut pandangnya Bang Billy, seperti apa ini untuk memfilter? Bagaimana seorang anak harusnya bisa memfilter lingkungannya, terutama lingkungan pertemanan?
0: Bagi saya tuh sebenarnya untuk memfilter itu bang, tergantung pada diri sendiri bang. Misalnya saya mendapatkan teman yang misalnya preman, orang-orang yang suka berbuat kekerasan gitu bang. Tapi orang-orang seperti itu tuh pasti kita butuhkan. Macam mana untuk kita tidak mengikuti jejak mereka saja. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga, mengontrol diri kita agar kita tidak keluar dari yang namanya tindakan kekerasan.
1: Berarti balik lagi filter tuh ke diri sendiri ya.
0: Betul,
1: milihnya
0: bang. Memilih. Siapapun boleh jadi teman bang.
1: Siapapun tapi, boleh.
0: Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengkoordinasikan diri kita sih bang. Bagaimana diri kita mengambil tindakan lain sebagainya harus kita pikirkan lebih matang lagi agar kita tidak melakukan tindakan kekerasan dan tidak membuat melanggar hukum juga.
1: Berarti sebenarnya intinya adalah berteman dengan siapapun tapi tidak ikut apa yang dilakukan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Bang.
1: Baik. Dan kalau tadi untuk bisa mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, nah itu tadi sudah disampaikan juga gitu pendengar ya. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Billy juga, biasanya ini kan lingkungan itu kan ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat gitu ya, dan juga lingkungan sekolah gitu Bang Billy ya. Nah, sebenarnya dalam mewujudkan generasi yang hebat juga kan pasti ada dunia pendidikannya gitu Bang.
0: Betul,
1: ya. Nah,
0: bang.
1: Sebenarnya seperti apa seharusnya sekolah itu berperan gitu di dalam untuk menjaga tumbuh kembang anak supaya tidak kena yang namanya kekerasan itu sendiri Bang Billy?
0: Sekolah itu sangat berperan penting Bang, apalagi di masa SD dan SMP itu anak-anak benar-benar dibina di sekolah. Bagaimana sekolah berperan penting untuk bisa membuat anak itu tumbuh dan berkembang dan melindungi hak anak itu dengan cara mereka terus mengajarkan yang namanya etika. Ketika etika sudah diajarkan, mereka memberikan pelajaran dan anak itu dapat mendengarkan dan menerapkannya di lingkungan pribadi dan di lingkungan sendiri, insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang anak-anak yang tidak berbuat kekerasan sih bang.
1: Baik. Dan kalau dari Bang Billy sendiri, nah ini kan kalau kita bicara kekerasan pada anak itu sendiri gitu ya, dan tentunya ini menjadi perhatian juga gitu ya, supaya anak ini bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat gitu ya, karena ini jadi salah satu perwujudan. Gimana cara untuk bisa memfilter gitu ya, supaya anak-anak ini bisa bijak gitu dalam menggunakan media sosialnya? Kapan seharusnya anak itu diberikan gawai atau gadget itu sendiri?
0: Diri saya sendiri aja bang ya. Diri saya mendapatkan gadget ini saat saya masuk di SMA, karena masa SMA itu anak-anak sangat bergantung ke gadget, karena biasanya materi-materi dan beberapa tugas dari guru itu diberikan melalui gadget. Dan tergantung terhadap orang tuanya juga, Bang. Ada yang orang tuanya membelikan gadget itu tuh untuk keperluan dan keperluan anak itu sendiri, Bang.
1: Oh, oke, okay, baik. Berarti sebaiknya diberikan di masa SMA gitu ya. Walaupun kalau nggak salah dari SD udah ada gitu ya.
0: Tapi kan SD itu lebih baik orang tuanya, Bang. Karena SD kan masih sekolah dasar gitu. Tentunya berkaitan dengan orang tua juga gitu. Jadi tugasnya masih bisa diberikan ke orang tuanya nyampein ke anaknya
1: gitu. Nah, itu mungkin lebih bijak gitu ya, Bang.
0: Betul.
1: Ya? Oke, okay, baik. Dan juga gini, Bang Billy, kalau bermedia sosial, nah itu seperti apa?
0: Bermedia sosial itu tidak salah, Bang. Malahan itu membuat branding kita lebih naik lagi. Macam mana kita menggunakan sosial media itu lebih bijak lagi. Dan contohnya banyak generasi sekarang yang menggunakan digital itu untuk mencari cuan. Itu yang harus diterapkan dan harus mereka pahami bahwasannya digital itu bukan hanya hal-hal yang negatif aja, tapi ada juga sisi positifnya. Sisi positifnya di mana? Sisi positifnya kita bisa menebar informasi lebih akurat dan lebih tersampaikan di jarak yang jauh yang tidak bisa dijangkaui oleh pos-pos gitu. Bagaimana caranya kita menggunakan media sosial itu lebih bijak?
1: Oke, baik. Oh, berarti ya bagaimana melihat sisi positifnya gitu ya.
0: Betul, Bang.
1: Nah, jadi tapi tetap dengan pendampingan ya, Bang ya.
0: Tentu.
1: Nah, itu dia, baik. Dan juga kalau berbicara tentang media sosial sekarang ini juga, ini kan biasanya juga hate comment itu kan banyak gitu ya, Bang ya. Nah, itu seperti apa untuk bisa anak supaya tumbuh dengan kuat gitu menghadapi ya. Kadang kan ada yang setuju dengan apa yang kita sampaikan melalui konten gitu ya. Dan juga mungkin ada yang tidak gitu, bahkan ada yang memberikan komentar-komentar yang kasar gitu, Bang. Nah,
0: bagi saya tuh hate comment itu jadikan motivasi untuk terus berkarya, Bang. Kalau kita memperdulikan omongan yang orang tidak suka dengan kita, kapan kita majunya? Betul gak, Bang?
1: Yeah.
0: Kita ambil sisi baiknya saja. Kita baca hate comment mereka, sekiranya itu bisa membuat kita lebih baik untuk kedepannya, kenapa tidak gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Dan juga, nah ini yang pengen diketahui juga sebenarnya, kalau dari sisinya Bang Billy dan juga teman-teman gitu ya di HWCI, nah itu apa yang sebaiknya nanti ada gitu ya di Kalimantan Barat ini supaya anak-anak ini tumbuh kembang dengan lebih baik lagi, dan tadi ya kasus-kasus yang terjadi di tahun yang sebelumnya gitu ya tidak terjadi lagi di tahun ini gitu, Bang.
0: Saat ini HWCI hanya mengharapkan satu, Bang. Bagaimana anak itu dapat perlindungan. Perlindungan tidak hanya di lingkungan, tapi bagaimana kita sebagai orang memperdulikan manusia itu seperti manusia gitu, Bang. Dan bagaimana, apa lagi tuh, Bang, tadi, Bang? Gak konsen.
1: Tadi bagaimana HWCI menginginkan supaya gitu ya, kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun ini gitu, atau
0: tidak
1: di tahun yang akan datang.
0: Terjadi lagi di kali ini. Bagaimana orang pemerintah, tentunya itu berkaitan dengan pemerintah, Bang. Karena kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, tentunya pemerintah sangat ambil adil dalam hal itu. Kami hanya mengharapkan keadilan, itu aja, Bang. Keadilan dan komitmen pemerintah untuk benar-benar melindungi hak-hak dan kewajiban dari anak, itu aja.
1: Oh, oke, okay, baik. Dan berarti pengennya ya anak-anak ini diperhatikan dengan
0: ya,
1: baik,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Mendapatkan haknya, mendapatkan kewajiban pemerintah juga untuk melindungi anak-anak bangsa Indonesia. Bagaimana kita untuk meraih generasi emas 2045 kalau anak-anak masih ada yang menjadi pengemis, menjadi telantang-lanting, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal nyatanya pemerintah juga udah menyediakan yang namanya sekolah gratis. Kenapa anak-anak masih jadi pengemis? Kenapa pemerintah tidak berkolaborasi dengan dinas sosial untuk mengangkut anak-anak itu dimasukkan aja ke pendidikan agar mereka mendapatkan pemahaman dan mereka tidak berbuat yang namanya kekerasan.
1: Oke, baik. Oh, berarti seharusnya ada peran lebih aktif ya.
0: Lebih peduli gitu.
1: Lebih peduli gitu ya. Yang pastinya ini bukannya tidak, tapi lebih lagi harusnya gitu.
0: Lebih peduli terhadap yang namanya anak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi untuk perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Bang Mili tentunya, dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pengarus Taman Gender dan Inklusi.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pengarusutamaan Gender dan Inklusi, dan juga kita masih membahas terkait dengan mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, dan juga masih bersama dengan Bang Billy Ananda selaku Ketua HWCI Kabupaten Kuburaya. Dan tadi sudah dibahas banyak sekali gitu ya, untuk seperti apa sih untuk bisa mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak, baik itu tadi juga kekerasan yang mesti di turunkan gitu ya, untuk kejadian-kejadian atau kasusnya gitu ya, dan juga seperti apa untuk bisa anak itu mendapatkan hak-haknya juga gitu ya, tadi sudah disampaikan. Dan di pagi hari ini ya, kita pengen tahu juga sebenarnya program-program apa yang dihadirkan oleh HWCI gitu ya nantinya ke depannya, atau mungkin yang diunggulkan dari HWCI untuk bisa membantu anak gitu ya, supaya anak dan juga perempuan ini mendapatkan perlindungan.
1: Terutama saya ingin mengenalkan dulu Bang, HWC itu apa? Kebanyakan orang kan belum mengenal HWC itu apa. HWC itu adalah Humanity Women Children Indonesia, yang dimana kami bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Kebanyakan hal yang kami unggulkan saat-saat ini adalah dua program. Yang pertama itu adalah untuk wanita. Kami memberikan bantuan sekitaran 600 untuk para wanita yang dianggap kayak janda kan, sebagainya itu Bang, kayak agar mereka bisa buka UMKM, dan mereka bisa memperkembangkan UMKM mereka, mereka jual gitu, mereka dapat untung, dan modal yang kami berikan tadi itu dapat dikembalikan gitu. Terus saat ini ada beberapa UMKM yang sudah berjalan Bang, contohnya UMKM yang di Siantan ada dua orang itu ibu-ibu yang kami berikan bantuan. Terus di Mempawa juga ada, di Ketapang gak salah juga ada, kemarin baru-baru saja kami pergi ke Ketapang juga ada bantuan untuk Ketapang gitu. Terus di bidang pemberdayaan anak, perlindungan anak, kami sangat menekankan itu Bang, karena yang kita tahu sekarang bukan hanya pemerintah yang harus ambil alih, ambil adil dalam perlindungan anak, tapi kita sebagai organisasi yang peduli terhadap anak harus benar-benar bisa berkontribusi dalam perlindungan anak.
0: Gitu Bang. Oke, baik, itu ya gambaran terkait dengan HWCI. Dan bagaimana sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda atau mungkin orang yang pengen gitu, concern gitu terhadap perlindungan perempuan dan juga anak gitu, pengen gabung ke HWCI bisa gak sih Bang?
1: Intinya mereka harus memiliki yang namanya kepedulian sosial sih Bang. HWCI sangat terbuka lebar untuk siapapun yang ingin bergabung di kami, asalkan mereka memiliki kepedulian terhadap orang banyak, kami akan menerima mereka.
0: Baik.
1: Tidak ada syarat tertentu untuk gabung HWCI, siapapun bisa.
0: Oh, berarti gak ada batasan usia.
1: Tidak
0: ya?
1: Tidak ada Bang, kita sama-sama merangkul, kita sama-sama membuat suatu komunitas yang peduli terhadap wanita dan anak, makanya HWCI hadir.
0: Baik, nah kalau pendapat pribadi dari Bang Billy sendiri ini ya, terkait dengan seharusnya mewujudkan generasi hebat melalui perlindungan anak itu seperti apa sih? Terakhir.
1: Itu seperti kata-kata mungkin. Saya sudah menyiapkan kata-kata itu sih Bang, nanti saya buka terlebih dahulu. Generasi hebat itu bukan berasal dari siapa yang paling pintar Bang, tapi siapa yang tumbuh dengan rasa aman, disayangi dan didengar, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Anak-anak yang terlindung akan lebih percaya diri, berani bermimpi, dan siap menjadi generasi emas. Bagaimana kita sebagai generasi muda dan orang tua untuk bisa mewujudkan unggulan pemerintah, yaitu mewujudkan generasi emas tahun 2045 kalau anak-anak masih banyak yang terantar. Itu aja Bang. Bagaimana kita sebagai pemerintah, orang-orang yang peduli terhadap sosial, terhadap anak dan terhadap gender, kita harus sama-sama merangkul agar tidak ada yang namanya kekerasan pada anak, tidak ada keterlantaran pendidikan, dan tidak ada yang namanya pelecehan seksual lagi terhadap anak Bang.
0: Baik. Berarti ya yang diharapkan adalah itu ya Bang ya.
1: Iya betul Bang.
0: Generasi muda, generasi hebat itu bisa hadir ketika dapat perhatian yang luar lebih biasa dari lingkungannya, dan juga tentunya tidak hanya dari komunitas-komunitas saja, tapi memang harus dari lingkungan keluarga dan juga dari lingkungan sekitarnya.
1: Betul, Bang. Itu yang terutama, terutama ya, di lingkungan keluarga sih, Bang. Aha. Karena pengaruh lingkungan keluarga sangat besar.
0: Baik, lingkungan keluarga sangat besar ya.
1: Sangat
0: besar. Untuk bisa membuat atau menentukan ya anak ini akan kemana nantinya. Kemana, gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Kalau dari orang tuanya aja nggak benar, bagaimana anaknya lagi? Waduh. Masa orang sekarang kan, Bang.
0: Oke, baik. Jadi bisa terlihat mungkin gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke, baik. Dan ya pastinya ini harapan kita juga ya, semoga anak-anak nantinya generasi muda, generasi hebat ini bisa benar-benar mewujudkan Indonesia emas ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Di 2045. Oke deh, baik. Mungkin ada lagi mau disampaikan Bang Billy untuk pendengar kita supaya terus concern, terus ya dalam tanda kutip setidaknya mengurangi yang namanya pembulian yang ringan-ringan itu sendiri gitu, Bang Billy.
1: Intinya terus mengawasi diri. Mengawasi diri agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk orang-orang lain juga, tolong jaga omongan, jaga perilaku, dan jaga tindakan kalian agar tidak menyinggung dan membuat orang lain merasa dikucilkan, merasa dibully, dan merasa dilecehkan gitu, Bang. Biasanya tuh orang-orang tidak menyadari mereka sudah melakukan tindakan yang namanya bullying. Tapi kita yang merasa kita dilecehkan, kita dibully, itu merasa gak terima. Kita tidak bisa melawan, tapi kita tuh memendam. Itu membuat mental kita juga akan terganggu, Bang. Mental kita, psikolog kita juga akan terganggu. Dan saya menyarankan untuk orang yang dibully, speak up. Lakukan yang menurut kalian benar. Balas. Gitu aja, Bang. Masa dibully gak dibalas? Gimana itu? Itu namanya perundungan kan? Kalian dirundung. Kenapa kalian harus diam? Itu kan tindakan kekerasan. Kalian melawan. Kalian melawan, kalian akan mendapatkan perlindungan.
0: Oke, baik. Dengan catatan yaitu ya, Bang ya, tidak berlebihan juga gitu. Betul, dalam artian, Bang. Ya, ya kalau bisa dilaporkan aja gitu ya, Bang ya.
1: Betul,
0: Bang. Nah, jangan takut untuk melaporkan berarti. Betul. Ya, Bang.
1: Sekarang anak-anak juga ada undang-undangnya, Bang. Aha. Undang-undang perlindungan anak masih berlaku saat ini. Aha. Asalkan anak itu tidak di atas 18 tahun.
0: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi ya kayak kita ya, Bang Billy ya, masih di bawah 18 tahun. Enggak ya, itu udah expired kalau Andre. Ya pastinya ini harapannya ya, supaya anak-anak jauh lebih baik lagi ke depannya, dan supaya kita bisa menjaga anak kita, terutama bangsa Indonesia nih ya, nantinya akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi tentunya. Dan sekali lagi, Bang Billy, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi pengaruh utama gender dan juga inklusi. Dan semoga tadi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan apa yang teman-teman HWCI ingin lakukan juga nanti ke depannya bisa dapat kolaborasi atau sinergi yang baik juga dari masyarakat supaya bisa terus memberikan hal-hal yang baik bagi perempuan dan juga anak-anak juga tentunya ya. Baik.
1: Siap, Bang.
0: Baik, dan kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan atau menyaksikan kami pada pagi hari ini, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intense game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan selamat berkampan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras, memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya, tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwin Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga

0: Dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
1: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
2: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis. Beliau nggak akan kemana-mana.
1: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sehingga sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal. Kalau turnamen kan. Dan kalau udah habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus dicobain buat lagi. Cuma itu di pelatih, kita harus dimain terus. Ya, karena semua puas emosi itu, ya karena semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain. Ya, kita akan

0: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrianugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
1: Semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
0: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Dan Anda boleh bergabung tentunya pendengar di siang hari ini di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di siang hari ini, kalau tadi dengarkan satu miliknya ini ya, Black Rose ya, dengan Tersimpan Namamu gitu pendengar ya. Tapi kadang-kadang kita tuh ingat wajah tapi lupa nama gitu ya. Nah, itu tuh yang mau dibahas juga di siang hari ini gitu pendengar ya. Kadang orang yang udah lama gak pernah bersinggungan dengan kita, tapi itu kita masih ingat gitu ya rupanya gitu ya. Kalau katanya Rizky Febian gitu ya, yang sepertinya sama gitu ya. Oh bukan, itu Jesse Luisi ya. Tatapan khas matanya masih yang lama gitu ya kan. Nah, jadi kayak tatapannya gitu ya kan, caranya ngomong, kita tuh masih ingat. Oh, ini tuh kayaknya pernah bersinggungan dengan kita gitu, tapi lupa gitu di mana gitu pendengarnya. Nah, itu ada sesuatu yang akan dibahas tentunya nanti di siang hari ini terkait dengan hal itu pendengar ya. Atau Anda juga pernah enggak sih ngalamin hal seperti itu? Nah, langsung aja nanti boleh gabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Yang pastinya jangan kemana-mana, nanti masih akan ada beberapa informasi untuk Anda pendengar ya di siang hari ini di opsi obrolan siang.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan.

0: kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu pendengar daerah dengan melukis bayangmu, pendengar ya. Nah, ini fenomena ingat wajah tapi lupa nama. Itu bisa dikatakan hal yang normal gitu ya, dan bahkan dialami oleh banyak orang juga gitu, pendengar ya. Dan biasanya ini akibat dari cara kerja otak memproses informasi visual dan juga herbal secara berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita ingat nih, ingat mukanya, ingat cara ngomongnya, ingat semuanya deh ya, ingat momennya juga, tapi lupa namanya siapa gitu ya kan. Ternyata itu memang ada gitu, pendengar ya. Dan itu tuh cara otak memproses wajah sebagai pola visual yang kompleks menggunakan area khusus bernama fusiform face area atau FFA gitu ya. Sebaliknya, nama itu adalah informasi verbal atau suara abstrak yang tidak memiliki kaitan visual langsung. Dan biasanya itu juga ada kaitannya dengan tip of tongue gitu ya, atau fenomena ujung lidah. Yang kadang-kadang kita tuh udah pengen nyampein informasinya, udah tahu orangnya, tapi kita sulit gitu untuk mengeluarkan ingatan kita tuh tentang dia gitu, pendengar ya. Nah, biasanya itu dikarenakan distraksi lingkungan atau stres yang membuat otak kita itu gagal untuk menyimpan informasi abstrak terkait dengan nama orang tersebut ke dalam memori jangka panjang kita gitu, pendengar ya. Nah, caranya gimana sih kalau seandainya terjadi hal itu gitu, pendengar ya. Coba deh ulang-ulang sebut nama dia gitu ya. Misalnya namanya siapa ya? Hendra gitu ya. Kebetulan orangnya ada di sini. Tiba-tiba muncul gitu, pendengar ya. Ada orangnya di sini ya. Dan ya, ucapkan nama orang itu langsung ketika lagi berkenalan gitu ya. Halo, siapa namanya, misalnya gitu ya kan. Dan itu untuk membantu kita mengunci memori. Dan kalau bisa, hubungkan nama seseorang itu dengan benda, tempat, atau sifat yang mirip secara visual atau pelafalan gitu ya. Dan fokus penuh tentunya itu dianjurkan supaya kita bisa mengurangi yang namanya distraksi ketika kita lagi pertama kali berkenalan dengan orang tersebut gitu, pendengar ya. Nah, semoga ini tipsnya juga bisa membuat kita ingat dengan orang tersebut yang kita lagi ajak kenalan gitu ya kan. Dan mengingatkan kita akan daya ingat verbal itu supaya lebih baik lagi ke depannya gitu, pendengar ya. Nah, itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla mulai merambah pemukiman warga di perumahan Bumi Serdang Indah Kuburaya berjarak 2 meter.
3: Tam atau sedang terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar.
2: Pengamat menilai pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat.
4: Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketangkan dalam berita siang ini edisi Senin 27 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah Kuburaya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar dengan titik api berjarak hanya sekitar 2 meter dari pemukiman warga. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personil untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan perumahan Bumi Serdam Indah, Kabupaten Kuburaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya.
3: Dalam atau sedang terjadi kebakaran yang luasnya mungkin kurang lebih 4-5 hektar. Kemudian kapal yang digunakan, sarana yang kami gunakan yaitu mesin dan selang personil, jumlah personil dari BPBD Provinsi itu kurang lebih 20 orang yang sudah terjun. Kita terjun 2 unit mesin dalam pengamanan perumahan, kompleks perumahan. Kemudian selain BPBD Provinsi, turut serta juga dalam pengamanan sinergi serta dengan TNI, Polri, Damkar, Sukarelawan, masyarakat sekitar yang memang betul-betul berjibaku untuk mengurangi.
5: Judan menambahkan dalam upaya pemadaman BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadaman kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Judan mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Wilhelmus melaporkan.
0: Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Berikut laporannya.
6: Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. Erdi mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
4: Tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang. Nah, Jepang itu dalam buku Japan Under Construction misalnya melihat bagaimana mengentaskan kemiskinan? Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
6: Selain Jepang, Erdi juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan larangan penebangan hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Kita simak laporannya.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
7: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
1: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
8: Bahwa mangrove ini memang benteng pesisir ya bagi Kalimantan Barat, berfungsi sebagai ekonomi, berfungsi secara ekonomi maupun secara ekologi dan sosial.
1: Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan mangrove di Kuburaya. Selain memperkuat pelindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim, upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis konservasi dan ekonomi lokal. Syahrusani melaporkan.
0: Festival Budaya Katulistiwa kawasan Tanah Seribu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di kota Pontianak yang mulai terlupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut. Kita simak laporannya.
9: Festival Budaya Katulistiwa menghadirkan berbagai pertunjukan, mulai dari permainan tradisional, pameran sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
10: Sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis, bangsa yang lain berkumpul dan berakulturasi bersama secara harmonis.
9: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif.
10: Pertama, mengenali kembali mengidentifikasikan juga bahwa ini pernah ada sejarah dan budaya. Dan berharap ini tidak mati. Jadi kawasan yang lama ditinggalkan ini akan kembali bergairah, kehidupannya juga semakin nyata, sehingga masyarakat bisa tahu ini menjadi identitas daripada Kota Pontianak. Dan kedepannya bukan tidak mungkin ini menjadi lokasi daripada wisata Kota Pontianak.
9: Dengan semakin dikenalnya nilai sejarah kawasan tersebut, diharapkan upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah Kota Pontianak dapat terus berlanjut. Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringkat sebelum kita beranjak ke sesi program lainnya untuk Anda di siang hari ini, nanti kita akan merapat ke Indonesia banget. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi terkait dengan antrian di sejumlah SPBU di wilayah kota Pontianak mulai antri panjang lagi, dan salah satunya di SPBU Parit Haji Husein II Pontianak. Dan kita langsung dengarkan saja informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami, Gulista Kisra. Gulista.
1: Baik, terima kasih Andre. Jadi saya sudah berada di SPBU di Jalan Parit Haji Husein II atau di Paris II. Ini memang dari jam 11:30 saya pantau di tempat memang sudah ramai. Ternyata pas saya tanya lagi ke petugas SPBU, antrian memang dari mulai pagi jam 8 sudah mengantri panjang sampai sekarang. Dan tentu saja ini membuat lalu lintas di Ayani dan di Paris II ini macet. Dan tadi juga sempat ada demo di kantor Gubernur Kalimantan Barat dari supir truk. Jadi memang lalu lintas di Ayani 1 kali ini sangat macet. Kemudian dari pantauan saya juga, tadi saya ke SPBU di Jalan MT Haryono, sangat panjang untuk antrian mobil. Jadi lalu lintas memang tidak terlalu terganggu di MT Haryono, tapi antriannya sangat panjang, begitu pula dengan antrian Pertalite. Kemudian saya juga pantau di SPBU Kota Baru, jalan sepertinya tidak bergerak mobil dan motornya karena sangat ramai. Apalagi memang sekarang sudah memasuki jam-jam anak sekolah pulang. Kemudian di SPBU Sungai Jawi di Gertak itu juga ramai pendengar. Kemudian ingin saya infokan juga kepada pendengar untuk tidak panik buying karena ini memang minyaknya tidak ada masalah. Dari yang saya tanyakan kepada pengelola SPBU, memang cuman pemasokan untuk minyak memang sedikit terlambat, tapi tidak mempengaruhi dari stok minyak itu sendiri. Jadi mungkin kepada pendengar yang sekarang ini sedang mendengarkan Radio Pro 1 Pontianak, tidak perlu panik jika bensinnya masih cukup. Mungkin akan antri lagi nanti, tidak apa-apa, tidak perlu panik karena jangan khawatir, stok minyak masih terus ada sampai besok dan besoknya lagi, begitu. Kemudian untuk update selanjutnya tetap pantau di rri.co.id, maka nanti pendengar akan mengetahui penyebab pastinya kenapa di SPBU Kota Pontianak ini sekarang sedang ramai. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Andre Du Studio.
0: Baik, terima kasih Gulista, selamat bertugas kembali. Itu dia peningkat informasi dari reporter kami Gulista Kisra terkait dengan antrian di sejumlah SPBU di Pontianak yang terlihat panjang, dan salah satu SPBU yang juga mengalami hal tersebut di Parit Haji Husein II Pontianak, dan tadi sudah disampaikan oleh reporter kami. Dan pendengar, nanti setelah ini akan kami hadirkan informasi lainnya, atau nanti kita akan merapat dalam sesi Indonesia banget, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Nah, di siang hari ini Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, atau boleh main langsung ke studio RRI Pro 1 Pontianak nih ya. Kayak yang satu ini orang lama ya, yang tiba-tiba datang main ya kan. Nah, orang lama atau orang lama pokoknya ya. Ada Hendra di studio tapi belum bisa on mic ya. Belum ada bayarannya ya. Bercanda ya kan. Ya, pasti nanti boleh gabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan tentunya langsung aja lagu yang udah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Pontianak bisa Anda pilih. Ada siapa di sana? Ada, coba sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana.
1: Indonesia banget.
0: Apa kabar nih, Bu Ana?
1: Alhamdulillah sehat, Andre.
0: Alhamdulillah. Ah, mau denger lagu gimana nih, cowok?
1: Cewek.
0: Cewek ada Shakira Jasmine dengan Jalani Hariku. Ada Imela K dengan Tempat Terindah. Terus ada Anet dengan Takkan Berhenti Mencintaimu. Ada BCL dengan Selamanya Cinta. Ada Keisha Lefronka dengan
1: BCL ya,
0: Andre. BCL aja, oke, baik.
1: Salamnya pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Andre Opa, Emma Selva, Bang Junaitina, dan Bang Syukur.
0: Iya.
1: Mama Nurul, Bapak Nurul. Mama Ririn. Mama Mukmin, Makta, Mak Anja Siti, yang email Elni Chan, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Julaiha, Aura, Kenong, buat Anista, Bang Batiar, Bang Awi, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Naci, Bang Subusri, Bang Amisan Jaya, sama ayangnya Ismail Dungkat, Bang Yahya, Mbak Tini, Mbah Kakung, buat semua layar Andre ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Andre, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Ana ya yang sudah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bu Ana satu penelpon, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Wajo.
0: Oh, Bang Yahya. Suaranya agak beda nih.
2: Sakit baru.
0: Oh, oke. Okay. Bukan efek jerebu kan?
2: Bukan.
0: Oke deh, baik. Bang Yahya mau denger kalau gimana, cewek cowok?
2: Lagu cowok ya, satu tuh udah
0: dengan gitu. Gitu tiba-tiba tuh. Oke, baik. Yang cewek, yang cowok ada Anji dengan Aku Percaya, ada Ungu Mengharapkanmu, Budi Doremi Ingat Dirimu Lagi, ada Ran dengan Pandangan Pertama, Tulus Jatuh Suka, Ardito Pramono dengan Sudah, ada Jamrud dengan Kau Ada Untukku.
2: Yang Sudah ya?
0: Sudah?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Karena udah tak suka lagi, dah sudah lah.
0: Oke, baik. Masa-masalah buat siapa nih, Bang?
2: Salam pertama buat Andre, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal
2: alamin. Ada Hendra ke?
0: Ada nih, ada Hendra di sini.
2: Salam nggak?
0: Ya? Oke, salam ya dari Bang Bang Yahya di Wajo, Hen. Tuh, salam balik Bang katanya. Oke.
2: Ini nggak siaran lagi ya?
0: Hah?
2: Nggak siaran lagi?
0: Enggak, dia nggak siaran lagi, cuma main ya. Kalau siaran lagi bayarannya mahal katanya. Oh. Dua kali ayam percikan katanya harganya. Oke. Okay. Salam buat siapa lagi nih, Bang?
2: Buat Bu Ana tadi. Makan. Apa gitu. Buat Bang Hendra sama Pak Waga. Buat Kak Nur di Bakau. Mama Nurul. Wardi, Aura, Pak Mo, Kak Julaiha. Terus buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
2: buat Jerry sama Mai enggak? Itu Adinda saya itu. Buat Anda yang bertugas, semoga sukses selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya ya sudah merapat di siang hari ini. Hendra mau dengar lagu apa, Hen? Lagu Rollerblade. Enggak ada. Kirain tadi udah mau bilang udah siap belum gitu ya. Oke, nanti deh spesial buat Hendra deh ya. Nanti kita kasih miliknya ini deh, Tulus ya, dengan Jatuh Suka. Nah ya, semoga senang dan semoga nanti bisa main terus ya ke RRI Pontianak sebelum nanti pindah ke tempat yang jauh ya. Diaminin jauh-jauh ya. Oke deh, baik ya. Pasti ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Kembali mendengar masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget dan langsung aja yuk kita merapat lagi di 734-987 WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana? Langsung aja Andres sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Iya. Andre yang baik hati.
0: Iya.
1: Mama teduh nunggu ni.
0: Iya ke? Abis kena
1: mimpi-mimpi lah.
0: Kena gempur sama lagu tadi kan?
1: Itulah.
0: Okay.
1: Thank you lah lo. Ada Hendra kata situ.
0: Lho. Baru jauh balik dia nya.
1: Kangen suara Hendra.
0: Itulah. Nanti boleh suruh dia ini, suruh dia.
1: Makin tambah ganteng lah kali ini.
0: Kayaknya lah tuh.
1: Oh iya. Ayolah. Semoga makin bertambah segala-galanya, dompet pun bertambah.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan orang dengar.
1: Cewek yang bertambah kali. Ayolah, buat lagu Jalani Hari-hariku. Ada enggak tuh tadi?
0: Jalani Hariku ada.
1: Itulah. Jalani
0: Hari-hariku. Sama-sama cepat tuh.
1: Mantap. Menunggu RRI selalu jalannya hari-hari.
0: Asik.
1: Terutama lah ya, siapa salah?
0: Buat siapa tuh?
1: Buat Hendra lah.
0: Buat Hendra tadi.
1: Keluarga kak, ku ada. walaupun tak ganteng sikit, jadi ganteng banyak itu kan.
0: Tapi ini bukan Bang Hendra Mempawa, ini bukan.
1: Ini Andre.
0: Bukan Hendra itu.
1: Samsul sampai.
0: Oh.
1: Buat Andre lah.
0: Siap. Bisa gak?
1: Warga. Jalani hari-hari Andre. Ke RRI. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat siapa yang udah masuk dari Bu Ana ya? Bang Andre Opan, Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Buat Hendra yang di Mempawa. Antrian lah kawan Hendra. Lanjut. Ada buat cucunya tadi. Ada cucu datang lah. Buat Hanan. Ngomong Hanan. Assalamualaikum, bilang lah.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Bang Badul. Di Kaltara. Ada juga siapa? Mak Anjang Siti. Emel. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Kerepa. Lanjut Awi, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Lanjut. Kerana Cik Noh ni ada kebunan anak ni. Andre. Jadi maka dekatnya ramai ni ada anak cucu. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Siapa dia buat Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arpia, Manis Manila juga. Yang ni Sambas. Buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Ella Tia, Nia, Wan Usu, Wan Aci. Laju sikit ni. Lanjut. Ada Bang Deden, Diona di Kupang. Mbak Tini, Anista di Uka. Buat Waldi. Sama Mama Yohana yang lain dari Bang Amin, Julaiha, Bang Hamdan, Hana juga. Buat Bang Rosi, Nur, Janna, yang lain Momo lah. Tanpa terkecuali yang tak disapa, mohon maaf. Nah, dari Aura, Pak Mo sampai nama Zainab. Momo lah. Buat ponakan yang di rumah ni, Yani. Buat Alia. Ada cucu gak? Dia. Lengkap. Momo lah. Buat Abang Bob juga ni. Ni kawan bapak kau ni, Andre, Bang Bob ni. Momo lah. Tampak tak kecuali tu lah dia pengen nak tengok macam mana rupa anak pendi ni. Pandang buka ya TikTok ni. Momo lah tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur dan merapat di belakangnya Cek Nur ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
2: Waalaikumsalam. Indonesia banget Bang Andre.
0: Iya Bang Hendra, apa kabar?
2: Baik ya Amin, Bang Andre apa kabar? Baik ya, ya.
0: Insya Allah baik ya.
2: Berarti ada Hendra tadi di radio tuh.
0: Ada.
2: Saya dengar-dengar kata tadi Hendra kata Bang Andre kan. Salam kenal lah buat beliau ya.
0: Oke, siap.
2: Kita salam-salam untuk Bang Andre ya. salam balik tadi untuk Cik Nor, buat Bang Yahya tadi di Wajuk, buat Bang Jafar kat Nilanya, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti sama Bang Hamdan Hanya, buat Awik di Kobar, Bang Awik di Kobar, Jaka Suara, Nista di Uka, buat Mak Anjang Siti di Olah Anak Kubu, buat Bang Deden, buat Yona di Kupang, untuk semua semua lah Bang Andre ya. Lagunya saya minta lagu Ungu ya tadi tu.
0: Ungu mengharapkanmu. Okey, nah,
2: siap. Buat Abang Andre kebagian, makasih. Semoga sehat Abang Andre.
0: Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey deh, terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat ya. Dan satu penelpon lagi ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keriting jari.
0: Nanti kita catok.
3: Itulah aku ke tukang catok gak nampak Mas Andre. Itu panggilan situ Mas Andre.
0: Berapa banyak tuh?
3: Soko blonggo. Lagunya Mas Andre yang cewek.
0: Yang cewek. Yang cewek masih ada Email Ake dengan Tempat Terindah. Ada Anet dengan Takkan Berhenti Mencintaimu. Ada Kesha Levronka.
3: Itulah dia.
0: Yang mana tuh?
3: Tak akan berhenti mencintaimu.
0: Oke. Wassalamualaikum
3: buat siapa? Salamnya sebenarnya udah lama yang gabung kayak gimana ya. Tapi pengen kan nanya apa Mas Andre?
0: Boleh.
3: Dari apa ya? Hasil buah dari apa tadi tuh?
0: Apa tuh?
3: Keriting.
0: Buah keriting.
3: Buah keriting kan buat tangan. Salamnya pertama buat Mas Andre lah ya, semoga sehat selalu. Kemudian buat Bang Hendra di Mempawah tadi ya, selam penabu ya nampak buat Bang Hendra tuh. Beliau tuh kalau kayak lupa, taruh nyapa, lupa tadi kan, utang ya. Buat Bang Hendra, kemudian buat Cek Nur di Bakau tadi, makasih sapaannya, ceria pernah Cek Nur ya. Tadi pagi masih sakit suara katanya. Sehat selalu lah buat Cek Nur ya, kemudian buat siapa ya, Bang Fauji di Mempawah yang mungkin entah monitor entah enggak lah, yang penting sapa lah ya. Kemudian buat Kakanda Yahya tadi awal gabung, sehat selalu. Kemudian buat Bang Ismail di Jungkat, Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Kemudian buat Pak Helmer serta Ibu, buat Natana, Bang Andre Hopan, siapa lagi ya, Mbak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Sukur, Mbak Tina, Mama Rina, Mama Eti, Mama Mumin. Kemudian Bang Awi di Kobar, Mbak Tini, Bang Niko yang lama gak gabung ya. Kemudian buat Bang Awi tadi udah ya. Wardi, Aura Pakmu, Anissa Diuka, Elni. Kemudian buat Bang Pawadi, Pak Subusri, Bang Alimin juga, Bang Jafar Kanila, Amoy. Mulai lori. Mulai lelet dah nih. Kayaknya buat semua-semua lah ya Mas Andre ya. Nggak bisa lanjut lah ya. Cek Nur nggak bisa. Fotokopi Cek Nur lah pokoknya.
0: Oke, siap.
3: Yang belum tersapakan mohon maaf. Oh iya, spesialin buat Bang Badol di Kartara bersama kawan-kawan ya. Semoga sehat selalu, tetap sama ngetelam beraktivitas. Buat Toko Andi.
0: Hampir kelewatan.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja,

0: dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan dua lagu penutup ya untuk di sore hari ini pendengar. Andre coba bacakan yang udah bergabung. Ini ada dari Karina ya, yang katanya mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor. Nanti coba Andre search dulu ya untuk lagunya. Dan juga ada dari Kak Erma ya, yang ada di sore hari ini, katanya mau dengarkan lagunya Keisha Levernka ya, Yang Jadi Kekasihku Saja. Oke deh, siap, nanti ditunggu. Dan yang pasti ya pendengar, satu lagi ada dari Bang Roy di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Andre yang pilihkan aja. Salam untuk pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z katanya. Oke deh, siap. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama saya Andre Widianto dari jam 1 lebih 30 menit di siang hari tadi untuk Indonesia banget ya. Dan nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda sebelum bertanya penyanyi Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Saya di sore ini masih dan terus akan menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita hadirkan musik dan informasi untuk Anda di sore ini. Dan sampai jam 4 nanti kita akan hadirkan untuk Anda ragam acara Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan termasuk rangkaian acara lainnya yang bisa Anda dengarkan hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita dengarkan dan nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
3: Ya, mendengar kami kumandangkan terlebih dahulu azan asyhar untuk Kota Pontianak dan Soto, dan masih akan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sama menaikkan ibadah sholat asyhar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di Kota Pontianak dan Soto.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih, pasti panas kan?
1: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu?

0: pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
1: Ya iyalah, budaya kita itu nggak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging, mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Polri. Yang mendengar dimanapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di program 1 dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, di mana tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Satuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kuburaya ini terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kuburaya minggu kemarin. Tim kembali melakukan pemadaman di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya setelah muncul sejumlah titik api yang menyebabkan kebakaran meluas. Kepala Regu Brigade Dalkarhutla KPH Wilayah Kuburaya, Florensius Lore, mengatakan proses pemadaman di lapangan menghadapi kendala akibat sulitnya memperoleh sumber air. Kondisi ini terjadi karena parit di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering. Meski menghadapi keterbatasan, personel Brigade Dalkarhutla ini terus dan tetap berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke area lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan.
3: Sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba dan sudah beberapa.
2: Galeri penyalang kembangkan kerajinan tangan jeli batu.
4: Dari jeli batu ini kan sudah agak lama saya jalankan dan juga.
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda sore ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Berman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satu melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Martapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu pembuangan limbah domestik secara langsung.
6: Nah, ini adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga itu semuanya dialirkan terpusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah di satu tempat itu.
5: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan pengawasan kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
0: Upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antara yang dikembangkan yakni Rudi Bacot, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yakni Geomangrove RB5 yang memanfaatkan buah bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove, dan berkelaporan selengkapnya.
5: Lingkungan dikembangkan Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk menghadapi ancaman abrasi pantai. Ketua kelompok sekaligus Ketua Pokdarwis Sungai Kupah, Rudi Hartono atau dikenal Rudi Bacok, menciptakan Geomangrove RB5 sebagai pemecah ombak untuk melindungi kawasan rehabilitasi mangrove. Geomangrove RB5 memanfaatkan ban mobil bekas yang disusun hingga 5 tingkat dan diperkuat menggunakan kayu atau bambu bekas. Struktur ini dibuat menyesuaikan kondisi ketinggian air laut setempat agar mampu mengurangi kekuatan gelombang yang dapat merusak bibit mangrove.
3: Kami sudah ukur ketinggian air yang ada di desa kami ini, dan dari 5 tingkat itu alhamdulillah bisa untuk menjaga abrasi yang ada di pantai ini. Sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan, dan semoga harapan kami ini menjadi solusi ke depannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kuburaya ini.
5: Rudi mengatakan kawasan pesisir Desa Sungai Kupah memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini, sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Buih Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap tanam. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi sebanyak 18 alat melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat, 8 alat untuk badan usaha milik desa, dan 10 alat untuk pelaku UMKM melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Basis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Saintek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Anak, Marlin Syahla, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Anak melalui program tersebut.
8: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Anak. Dengan bantuan ini nanti BUMDes-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
7: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Anak kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
9: Penilaian Sungai Anak ini, jadi di sini harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan dan dibuat ATT, KTTP, kemudian untuk BUMDes itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
7: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Sungai Anak sekaligus menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu, dan kita simak laporan selengkapnya.
10: Melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan Nyeli Batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan Nyeli Batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, Nyeli Batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan nyelik batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan nyelik batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan nyelik batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
11: Usaha dari nyelik batu ini kan udah agak lama saya jalankan dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyelik batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau nyelik batu itu punya energi yang positif gitu.
10: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan nyelik batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
0: Kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung di sore ini langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama Noven. Silakan Noven.
13: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan. Kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 28 Juli 2026, diperkirakan cuaca akan dominan cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 149 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korpi Nusantara Sembilan Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita sore. Di antaranya, lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan. Galeri Kenyalang kembangkan kerajinan tangan nyeli batu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berkomentar mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan salam bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sangat.

atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar Puskesmas Kampung Bali Pontianak ini terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sasaran program ini tentunya mencakup peserta didik mulai dari kelas 1 hingga jenjang SMA, SMK begitu pendengar. Dan selain di lingkungan pendidikan, cakupan ini tentunya diperluas melalui sistem tentunya jemput bola ke sejumlah instansi dilakukan juga untuk pihak swasta pendengar ya. Dan pemeriksaan kesehatan massal telah dilakukan diantaranya di inspektorat, di Lohonda, Satpol PP, termasuk juga di tempat lainnya hingga hotel begitu pendengar ya. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di program 1 dengan ragam informasi dan hiburan yang kami siapkan untuk Anda. Sampai jam berapa? Sampai jam sore nanti atau malam nanti ya. Kami masih hadirkan berbagai informasi yang tentunya kami kutip dari laman website kami rri.co.id. Dan pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan apa kabar juga bagi Anda yang terus bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Kota Pontianak sempat berada pada kategori tidak sehat ya, akibat meningkatnya paparan asap kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam beberapa hari terakhir. Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan hasil pemantauan melalui alat Air Quality Monitoring System di Pontianak Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya menunjukkan penurunan kualitas udara mulai terjadi pada sore hingga malam hari. Dan ia pun menjelaskan DLH Kota Pontianak melaporkan perkembangan kualitas udara kepada Wali Kota Pontianak setiap 8 jam ya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, termasuk apabila kondisi terus memburuk dalam beberapa hari ke depan. Itu dia, kami hadirkan informasinya untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. dan pastikan terus bersama kami di sore ini sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

menyadarkanlah lagu religion kepada kesempatan kali ini. Sore ini azan maghrib ya, kita akan kemanakan pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Jadi cukup panjang waktu kita untuk mempersiapkan diri agar tentunya bisa ibadahnya bisa lebih hikmat. Dan tentunya Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melaksanakan azan maghrib tepat pukul 17.56. Sebelumnya nanti kita akan hadirkan pembaca doa tarhim untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di program A1 dan selamat menantikan kemandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu di kesempatan petang kali ini bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: إدبار نهارك وأسوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging, mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Cinta Film di Kota Pontianak, Film Drama Romantis Indonesia dan Bandung ini akan menghadirkan program spesial nonton duluan di Kota Pontianak ya, termasuk di beberapa daerah lainnya sebelum resmi tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia 20 Agustus 2026. Film Dan Bandung ini merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo, mengangkat kisah drama romantis dengan latar kota Bandung. Film ini menghadirkan pemeran utama Samu Rafael sebagai Basil dan Sana Sanon dia sebagai Elma. Program nonton duluan ini diumumkan melalui media sosial resmi Film Dan Bandung pada Minggu 20 Juli 2026. Dalam unggahan ini, sejumlah kota disebut menjadi tujuan program nonton duluan, diantaranya Medan, Pontianak, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Makassar. Kehadiran program nonton duluan ini tentu bisa menjadi kesempatan menarik bagi para pecinta film untuk menikmati karya tersebut lebih awal sebelum jadwal penayangan resminya. Apalagi film ini mengajak cerita romantis dengan kota Bandung sebagai latar yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kisahnya. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih nikmati dulu berbagai lagu jelang pukul 19. Sebuah lagu saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini dari Rosa Bertengkar Manis.

0: bisa mempercepat isinya, tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan basic penguasaan teknologinya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri kapal itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% penerimaan barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini ke depannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangan itu seperti apa, ada galangan kapal baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pemuda Plus Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat isinya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang ditunjuki.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, ya, Bu. Saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
8: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
12: Siap.
9: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan dengan pasal 603 atau pasal 604 Junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan asta cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengolah tempe ini.
14: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat memanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
15: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
17: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
16: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjeni mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
18: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari dan beragama Islam sendiri.
16: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
19: Daerah-daerah yang rawan tropik air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kepak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan BDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
19: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan, dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
1: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
19: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada BMKG, BPBD seperti biasanya seperti itu.
1: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.650 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Pristiyarini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
21: Kristiwar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak perlu melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang Sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 2-3 hari yang lalu, yaitu

pertamanya. Dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Tegal Sari Cibinong Bogor, Merak Bumi Telaluko 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pengaruh dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Sudah kami hadirkan warta berita sentral program 3 Jakarta dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Ragam acara demi acara tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Pada malam ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Advent, bagaimana membahas keluarga yang menjadi kesaksian bagi dunia. Akan disampaikan oleh Benedictus Beni. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam pendengar setia dari kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar gereja Masa Yatin hari ke-7 bersama saya Benny. Pada malam yang indah ini kita mengambil tema keluarga yang menjadi kesaksian bagi dunia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Roh Kudus membuka hati kami. Jangan biarkan kami hanya mendengar firman-Mu, tetapi jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Berkati akan acara ini, berkati pendengar setia dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Sentuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi semakin maju, tetapi hubungan dalam keluarga justru semakin renggang. Rumah yang besar belum tentu penuh kasih. Makan di meja yang sama belum tentu saling berbicara. Anak sibuk dengan telepon genggam. Orang tua sibuk bekerja. Suami dan istri sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu Tuhan berfirman melalui Efesus 6. Paulus tidak mau dengan membahas mujizat. Ia mulai di rumah. Karena kebangunan rohani yang sejati selalu dimulai dari keluarga. Kita akan melihat bagaimana dalam pasal Efesus 6 ini kita akan bahas apa nasihat firman Tuhan bagi keluarga. Yang pertama, anak yang taat membuka pintu berkat. Efesus 6 ayat 1 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan memulai dari anak-anak? Karena ketaatan adalah dasar dari karakter. Orang yang sulit taat kepada orang tua biasanya juga sulit taat kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi, katakan ada seorang anak berkata kepada ibunya, ibu, doakan saya supaya sukses. Ibunya menjawab, kamu sudah mencuci piring? Anak yang berkata, belum. Ibunya tersenyum, kalau pekerjaan kecil saja belum setia, bagaimana dengan mempercayakan perkara besar? Seringkali kita meminta mujizat besar, tetapi mengabaikan ketaatan sederhana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, menghormati orang tua mendatangkan berkat. Paulus berkata bahwa ini adalah perintah pertama yang disertai janji. Menghormati bukan berarti orang tua selalu benar, tetapi kita tetap menghargai posisi yang Tuhan berikan kepada mereka. Seorang anak muda setiap minggu mengirim bunga kepada makam ayah. Tetapi ketika ayahnya masih hidup, dia hampir tidak pernah menelepon. Saudara, lebih baik membawa sebungkus nasi kepada orang tua yang masih hidup daripada membawa karangan bunga ke makam mereka. Hormatilah mereka selagi ada kesempatan. Yang ketiga, orang tua adalah iman di dalam rumah. Ayat 4 berkata, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rumah adalah gereja pertama. Ayah adalah imam. Ibu adalah pendidik.
anak-anak adalah murid. Kalau ayah tidak pernah berdoa di rumah, jangan heran bila anak lebih mengenal media sosial daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, anak-anak yang ditegur guru dan bertanya, ayahmu rajin berdoa? Anak yang menjawab, kalau hari Minggu saja atau kalau hari ibadah saja Bu Guru. Muridnya bertanya, kalau hari lain? Anak itu menjawab, kalau hari lain ayah lebih sering berdoa saat tim sepak bolanya favoritnya hampir kalah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini, kita akan tersenyum. Kalau kita arahkan kembali bahwa doa harus menjadi gaya hidup. Yang keempat, kerja adalah ibadah. Banyak orang miskinkan pekerjaan dan ibadah, memisahkan pekerjaan dan ibadah. Padahal Rasul Paulus berkata, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Artinya, sopir melayani Tuhan ketika menjadi pengemudi dengan jujur. Guru melayani Tuhan ketika ia mengajar dengan sungguh-sungguh. Pedagang melayani Tuhan ketika dia tidak menipu. Dan pegawai melayani Tuhan ketika tidak bermalas-malasan. Kalau kita bekerja hanya karena gaji, kita mudah kecewa. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita tetap setia. Dikatakan ada seorang tukang kayu yang terkenal sangat teliti. Ketika ditanya mengapa begitu teliti, ia berkata, saya mungkin memberi atau membuat meja untuk manusia, tetap saya bekerja di hadapan Tuhan. Itulah semangat orang percaya. Yang kelima, pemimpin harus menjadi pelayan. Ayat 9 mengingatkan bahwa Tuhan tidak memandang muka. Bos dan pegawai sama-sama akan berdiri di hadapan Tuhan. Suami ingat, istri bukan pembantu. Istri adalah penolong yang Tuhan berikan. Orang tua, anak bukanlah tempat melampiaskan emosi. Pemimpin, bawahan bukan alat. Mereka adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, seorang pemahat sedang memahat batu yang besar. Orang lewat bertanya, apa yang sedang Bapak lakukan? Ia menjawab, saya sedang membuat patung singa. Orang itu bertanya, tetapi saya tidak melihat singa. Pemahat menjawab, saya hanya membuang bagian yang bukan singa. Begitu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ia sedang membuang kesombongan, membuang kemarahan, membuang kepahitan, membuang kemalasan, supaya karakter Kristus terlihat dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika malam ini Tuhan bertanya, apakah kita sudah menjadi anak yang menghormati orang tua? Apakah kita sudah menjadi orang tua yang membimbing anak-anak kepada Tuhan? Apakah kita sudah bekerja dengan jujur? Apakah kita sudah menjadi pemimpin dengan kasih, yang memimpin dengan kasih? Kalau belum, malam ini adalah waktunya berubah. Terima kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita, kalau saudara merasa Tuhan sedang menegur hati saudara, angkat tangan sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ubahkanlah hidupku, pulihkanlah keluargaku, ajar aku menghormati orang tua, ajar aku menjadi orang tua yang penuh kasih,
Ajar aku bekerja dengan jujur. Ajar aku memimpin seperti engkau memimpin. Biarlah keluargaku menjadi terang bagi dunia. Memberkati para pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Agar demikian saat kami ditegur oleh firman Tuhan menjadi suatu sukacita. Karena kami ingin berubah dengan pertolongan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
4: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
4: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
4: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi Anda telah ditemani oleh rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini di Senin malam ini. Ya, pendengar, dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana pendengar kabarnya di malam Senin ini? Apakah hari Senin ini capek atau biasa aja gitu ya? Karena kalau biasanya hari Senin pagi-pagi itu ya, mulai hari itu rasanya kayak berat banget gitu. Apalagi kalau weekendnya habis hahahihi hahahihi, tiba-tiba udah Senin kan kayak, aduh, Senin ini merusak mood sekali ya kadang. Tapi mau gimana lagi pendengar ya, kita tetap harus kerja dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah pendengar, adapun di malam Senin ini kami telah menghadirkan rangkaian program untuk menemani Senin malam Anda tentunya. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama. Lalu setelah itu ada ngobras sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ruang rindu pendengar dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23. Jadi nanti bagi Anda yang mau request ya lagu-lagu lawas malam hari ini, lagu lawas apa? Sebentar, saya lihat dulu. Lagu lawas malam ini lagu-lagu Indonesia pendengar ya. Jadi nanti boleh bergabung di ruang rindu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan putarkan lagu-lagu requestan Anda pendengar ya selama 2 jam. Kemudian nanti Anda juga bisa bergabung via WhatsApp ataupun telepon kami. Nanti bisa kirim-kirim salam juga. Dan bagi Anda juga yang mungkin mau berbagi informasi pendengar ya terkait keadaan di sekitar Anda, mungkin pom bensin yang katanya belakangan ini lagi rame lagi antriannya, pom bensin mana-mana aja boleh berbagi informasi ya. Atau mungkin ada pom bensin yang sepi gitu ya, daerah mana boleh diinformasikan pendengar ya, nanti saya bacakan. Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon nanti di ruang rindu ataupun berbagi informasi ya, bisa di line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin masih beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker juga ya, karena memang masih lumayan ada asapnya ya pendengar ya. Jadi lebih baik kita menggunakan masker walaupun kadang rasanya agak sesek pendengar ya. Langsung saja pendengar, kalau begitu nanti saya akan temani Anda juga dari pukul 23 sampai jalan tutup siaran dengan ragam musik dan informasi temani santai malam Anda. Setelah ini pendengar, saya akan putarkan sebuah mini drama produksi RRI Fak Fak dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Berikut dramanya pendengar, selamat mendengarkan.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
1: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Sama lah sih, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
4: ada pantas kupu muka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
4: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan kau kasih takut-takut sampai gitu, Kak.
4: Satra kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kau stop bahas kupu teman itu sudah, Kak. Kau tambah bikin saya takut.
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kupi puskesmas, Ima?
1: Saya sudah semendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kau tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pun muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana. Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, kok terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya su parah apa?
2: Yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak Kamong dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kamong dua memang teman terbaik .
2: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh su kasih alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tunggu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
1: Yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa, RRI Fak-Fak.
0: Itu dia tadi pendengar sebuah mini drama produksi RRI Fak-Fak dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Pendengar, setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya ya. Setelah ini saya akan hadirkan informasi terkini dari wilayah Pontianak dan sekitarnya atau Indonesia juga bisa jadi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu pendengar dari Andra and the Backbone sempurna.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kali ini kami menginformasikan ya pendengar, di mana semangat menjaga lingkungan ini di Mempawah kembali ditunjukkan lewat aksi penanaman mangrove yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Oso atau HIMAIKA bersama Kodairal 12 dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini sekaligus juga dengan hari ulang tahun pertama Kodairal 12 diikuti sekitar 300 peserta, mulai dari mahasiswa, kemudian pelajar, TNI, Pemda, dan komunitas lingkungan, serta masyarakat juga. Jadi pendengar, ada 2.000 bibit mangrove ini yang ditanam di kawasan pesisir Mempawah, di mana penanaman ini diharapkan bisa membantu untuk menjaga kawasan pesisir dari abrasi, sekaligus juga mendukung pemulihan ekosistem mangrove. Nah, menariknya pendengar, HIMAIKA juga menyebut bahwa kegiatan ini tidak berhenti sampai di penanaman saja, tapi juga nantinya akan dilanjutkan dengan pemantauan pertumbuhan mangrove, kemudian pendampingan kepada masyarakat. Itu dia tadi pendengar informasinya yang selengkapnya bisa Anda akses di laman kami, rri.co.id. Dan Cherry juga masih akan temani malam Anda pendengar, sama seperti lagu yang akan saya putarkan setelah ini, sebuah lagu dari Okai, Peneman Malam Sepi. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dahlah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sebuah lagu pendengar dari Andin, Langit dan Bumi. Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sebelum ke informasi komunitas, kali ini saya mau menginformasikan terkait SPBU dulu nih pendengar ya. Ini saya buka di CCTV Dishub ya. Biasanya sih ada yang di Imbon sama di Kota Baru, tapi yang Imbon sepertinya belum live streaming ya pendengar. Jadi saya informasikan dulu bagi Anda yang berkendara mungkin ya, yang mau ke arah Kota Baru atau Jalan M. Yamin, ini terpantau antrian pom bensinnya panjang pendengar ya. Walaupun maksud saya ini ramai pendengar ya di kedua ruas jalan ya, baik yang arah menuju kota ataupun arah dari kota menuju Kota Baru, ini cukup panjang antriannya pendengar ya, baik itu mobil maupun motor. Jadi bagi Anda yang mau melintas mungkin bisa dari jalan pintas pendengar ya. Aduh, saya lupa lagi nama jalannya apa. Itu biasanya dari yang bundaran di simpang HKBP itu ada yang ke kiri, mungkin bisa masuk dari situ dulu pendengar ya. Karena ini cukup lama pergerakan, terutama kendaraan roda 4-nya agak susah. Tapi kalau dari arah Kota Baru menuju kota ya, dari M. Yamin menuju ke arah Sultan Abdurrahman pendengar, itu cukup lancar ya, cuman memang agak terhambat karena antrian SPBU saja. Dan bagiannya mungkin saat ini sedang mengantri BBM, semangat pendengar ya, semoga segera mendapatkan BBM-nya dan semoga stoknya masih aman juga. Dan mungkin Anda juga ada yang mau menginformasikan pendengar bagaimana kondisi SPBU di daerah sekitar Anda, boleh langsung ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Nah pendengar, kali ini kita beralih ke informasi terkait komunitas ya. Nah pendengar, di Pontianak ini ada juga komunitas dance cover K-pop. Nah ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi bukan cuma sekedar mengikuti tren saja, kegiatan ini kini juga menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus memperluas pertemanan. Nah, salah satu komunitas yang aktif pendengar untuk mewadahi para pecinta dance cover K-pop yaitu adalah Fluxion. Nah, komunitas ini berdiri sekitar 2 tahun pendengar ya, berarti sejak 2024. Di mana beranggotakan puluhan anak muda dan rutin mengunggah karya mereka melalui kanal YouTube Flux Motion serta tampil di berbagai acara di Pontianak. Salah satu seorang anggota Fluxion yaitu Luisa ini mengaku bergabung karena kecintaannya pada dunia dance dan musik K-pop. Menurutnya, komunitas ini memberikan banyak pengalaman berharga, mulai dari menambah teman, membangun rasa kekeluargaan, sampai melatih disiplin dan kepercayaan diri melalui berbagai penampilan di depan publik. Menariknya pendengar, tidak semua anggota ini berperan hanya sebagai penari. Nah, sebagian lainnya juga terlibat sebagai kameramen, tim produksi, makeup artist, sampai ke editor video juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunitas dance cover ini bukan cuma jadi tempat menyalurkan hobi ya, tapi juga bisa jadi wadah belajar bagi keterampilan kreatif yang bermanfaat bagi generasi muda, terutama di era digital. Memang pendengar ya, kalau kita lihat sekarang itu konten-konten produksian itu cukup naik ya kalau di media sosial, apalagi kalau memang kamera movement-nya bagus, color grading-nya bagus, kalau timnya oke, memang biasanya kontennya naik gitu. Kalau apalagi kalau alur ceritanya juga menarik. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin anak Anda nih suka hobi K-pop gitu ya, suka dengar musik K-pop atau suka dance cover nih, bisa mungkin bergabung sama Fluxion tadi. Itu dia pendengar informasinya. Selain ini kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Sebuah lagu pendengar dari Adhikara, Katakan Saja. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini informasi bagi Anda yang memiliki anak yang sedang bersekolah, pendengar ya, di mana kalau lingkungan belajar aman dan bebas dari kekerasan, ini tentunya tanggung jawab bersama. Nah, untuk memperkuat perlindungan bagi peserta didik, Kementerian Agama ini meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN. Nah, melalui laman aman.kemenak.go.id, siswa, santri, orang tua, guru, sampai masyarakat ini bisa melaporkan dugaan perundungan, kemudian kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Nah, selain itu pendengar, tersedia juga layanan pengaduan melalui chatbot telepon tren di WhatsApp, yaitu 0822-266-1854, di mana ini memudahkan proses pelaporan secara cepat. Nah, pendengar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi ini memastikan tiap laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti. Nah, satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran ini nantinya akan dikenai sanksi administratif, sementara pelakunya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, pendengar, tentunya hadirnya layanan aman ini diharapkan bisa jadi langkah nyata dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, sekaligus juga untuk mendorong keberanian korban ya, ataupun saksi, untuk bisa melapor supaya nanti ketika bersekolah ini itu bisa merasa aman, nyaman, dan ramah juga untuk bagi tiap siswa pendengar ya, tanpa memandang suku, agama, ras, atau budayanya. Jadi pendengar, ini dia informasinya, ini penting ya pendengar, karena kita tahu bahwa habis Hari Anak Nasional, temanya sayangi, lindungi, dan bangun lingkungan yang aman atau bangun masa depan ya. Saya lupa-lupa ingat pendengar, intinya anak butuh ruang aman untuk bertumbuh. Nah, adanya aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN ini bisa Anda akses pendengar ya, di websitenya yaitu aman.kemenak.go.id atau di WhatsApp 0822-266-1854. Jadi bagi Anda mungkin yang menjadi saksi perundungan pendengar ya, ataupun anak Anda sempat pernah melaporkan, boleh dilakukan pendengar ya untuk mengadukan di aplikasi aman ini. Semoga penindakannya juga cepat ya. Dan itu tadi informasinya pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung pendengar, mau request lagu malam ini, kemudian kirim-kirim salam langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan saya akan temani Anda, Cherry akan temani Anda pendengar sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat ya, untuk Ruang Rindu. Anda masih bisa request lagu sampai 2 jam ke depan. Dan di WhatsApp sudah ada Bang Jafar yang bergabung. Kita sapa dulu, selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam Cherry, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya hari ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, ini lagi di jalan nih Cherry.
0: Oh, Cherry di jalan mau kemana sehat? Tuh? Kalau Cherry sehat. Mau kemana Bang Jafar?
1: Di tempat teman tadi itu.
0: Oh, dari tempat teman. Oke, kalau gitu malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok nih Bang Jafar?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Cowok kita ada dari Tiket, Cinta Yang Lain, Naf, Terendap Laraku, Pasto, Aku Pasti Kembali, Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, Jamrud, Pelangi Di Matamu, Padi, Sobat, dan Yofi and Nuno, Menjaga Hati.
1: Jamrud ya?
0: Jamrud, boleh. Salam-salamnya Bang Jafar, silakan.
1: Salamnya pertama buat Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat sama maminya. Buat Anis Manila, Aura Pakmu, buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, buat Lina, buat Tenor, Kak Julehang, Kak Emma Selpa, sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, Makjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Indra, buat Bang Awi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Bang Rosi sama Nurjananya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Lepungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Batiar. Buat semua-semua Cherry, salam sehat selalu buat Cherry, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat bertugas,
0: selamat
1: semoga sehat
0: Bang
1: selalu.
0: Jafar. Hati-hati di jalan Bang Jafar ya, sehat selalu juga ya. Oke, pendengar, silakan bagian yang mau bergabung lagi pendengar di 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Dengan siapa di mana nih di telepon? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura ke nih?
2: Iya.
0: Kak Aura, gimana kabarnya? Sehat, Kak Aura?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Pak Mo juga sehat?
2: Sehat, ada nih.
0: Ada nih, nak lagi ngapa tuh?
3: Buka Cherry.
0: Halo Pak Mo. Udah ngopi belum Pak Mo?
3: Udah
0: ya.
3: Spesial buka Cherry sekeluarga, selalu banyak umur rezeki ya Cherry.
0: Amin. Belum request lagu Pak Mo, request lagu lo kita nih.
2: Cewek.
0: Cewek ya. Boleh, yang cewek ada dari Melly Guslow, Salah, kemudian Sheila Majid, Legenda, Acha Septriasa, Keputusan Hati, Memes, Terlanjur Sayang, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, dan Bening, Ada Cinta.
2: Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Asik. Salam-salamnya Kak Aura, silakan.
2: Siapa salam tadi terutama buat Kak Nila, Bang Jafar. Makasih. Terus buat si Amoy, buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Mbak Tini. Juga buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mano Bakal, buat Cece, Mama Etri, Mama Mukmin, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Aran sama Pak Ardiantonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya, terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, Bang Ruti, terus Bang Yajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Hendra, Bang Deddy, terus buat siapa lagi ya, Kak Kak Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Cukonya, buat Kak Lina, terus buat Kak Nita, Kak Manis Manila, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, banyak lagi ya. Buat Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Bufri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Pak Ute, Bang Aliman, Bang Alimin, Pak Karim. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Itu Mbak Yanti, JR dengan Bang Sulainya. Ayolah Pak Suma-Suma lah. Yang tak disapa, mohon maaf. Buat Mbak Ceri, hati-hati baliknya. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Apa yang diinginkan tercapai, dilancarkan rezekinya. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga Kak Aura dan Pak Mo. Sehat selalu ya. Kita ke WhatsApp, sudah ada Bang Ismail Chandra. Selamat malam Bang Ismail.
4: Selamat malam juga Cherry.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, udah ya, kenyang ke belum tuh? Kalau Cherry sehat?
4: Udah.
0: Udah ya. Oke, kalau gitu mau lagu cewek atau lagu cowok malam ini?
4: Yang cowok.
0: Boleh, masih ada lagu dari Yovie and Nuno, Menjaga Hati, Padi Sobat, Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, Pasto Aku Pasti Kembali, Naf Terendap Laraku, dan Tiket Cinta Yang Lain.
4: Tiket ya, Ceri.
0: Boleh. Salam-salamnya. Salamnya
4: buat Bang Jafar Kanila, buat Amba Disiantan, Aura sama Pak Mo, terus buat Makam, buat Manja Siti, Kak Imel, buat Bu Ana Chandra, Bang Dopan, Iman Pawa ada Hendra Gunawan, Darum di Mandalo, terus buat Ayu di Repa, buat Mbak Yaya di Wajo, Koko Andi, Bang Awi, Wardi, terus buat Mano di Bakau, buat Bang Kakong, buat Ayu di Repa, Zamba Sadene Wanaci, buat Kania, buat Ella, terus buat Tia, buat Bami Sanjaya, semua lah.
0: Oke, siap.
4: Jadi makasih, selamat malam Jadi.
0: Malam juga Bang Ismail. Sekarang kita pindah ke telepon pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Iya, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Nostalgia.
0: Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Cliff yang ada di Manado.
0: Selamat malam Bang Cliff. Gimana kabarnya? Sehat?
5: Kabarku baik, agak flu sedikit sih.
0: Agak flu, semoga cepat sembuh ya. Di Manado gimana malam ini? Apakah cerah atau berasap kayak di Ponti gitu?
5: Kalau seharian cerah, panas. Kalau malam hari ini kayaknya udah dingin gitu.
0: Oh udah dingin ya, enak ya, masih ada dinginnya tuh.
5: Kalau di Pontianak gimana?
0: Kalau lagi musim kemarau kayak gini, mau pagi, siang, sore, malam panas sudah.
5: Kalau di Pontianak gimana? Apa panas di sana?
0: Iya, biasanya panas, tapi nggak sepanas kalau siang. Nah, gitu dia.
5: Betul betul.
0: Oke, kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa nih? Lagu yang perempuan atau laki-laki?
5: Laki-laki.
0: Boleh, masih ada dari Naf, Terendap Laraku, Pasto Aku Pasti Kembali, Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, Padi Sobat, dan Yovie and Nuno, Menjaga Hati.
5: Yovie.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, silakan.
5: Oke, salam. Salam.
0: Pelan-pelan.
5: Nggak fokus ini mau salamin gitu. Oke, salam pertama buat Cherry. Cherry kan?
0: Iya, betul.
5: Cherry, sehat, sukses, pasti diberkati.
0: Amin.
5: Saya mau sapa-sapa yang sudah gabung-gabung tadi ya. Salam kenal, bahkan salam kompak-kompak terus kita di udara. Salam pro satu gitu, RRI. Dan ada teman-teman yang ada di Manado, ada siapa ya? Ada Ibu Ratna, ada Tajudin, dan siapa ya? Oh, Adi. Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, dan juga yang ada di Maksuhi sana, Ambon, Maluku. Siapa tuh itu? Oh, Ayu. Dan semua-semualah pendengar setia.
0: Okay.
5: Tuh, RRI Pontianak.
0: Baik.
5: Kalimantan Barat. Itu saja ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya, saya putarkan dulu ya, baru nanti di segmen berikutnya saya terima telepon lagi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu lawas Indonesia favorit Anda malam ini, boleh bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum saya angkat telepon pendengar ya, saya baca dulu nih, ada Bang Badol tadi yang bergabung. Selamat malam Cherry, sehat ya Cherry, pilihkan lagunya. Oke, lagunya saya pilihkan dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Salamnya untuk semua teman monitor Ruang Rindu di mana saja. Untuk Cherry, terima kasih banyak, hati-hati pulangnya di luar kabut dan jerebu. Dimana kata Bang Badol di Kaltara ini, kuat asap dan jerebu Cherry. Sama ya Bang Badol ya, Pontianak juga. Apalagi kemarin ya pendengar, itu asap dan jerebunya juga kuat, sampai-sampai saya sinusnya kambuh, agak gak enak gitu hidung semalam pas mau tidur. Jadi memang bagi Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa pakai maskernya ya. Sudah ada Cek Nur juga nih di WhatsApp, kita sapa dulu. Malam Cek Nur.
1: Selamat malam Cherry.
0: Gimana kabarnya Cek Nur?
1: Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sehat? Cek Nur sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, udah makan belum Cek Nur?
1: Hey, alhamdulillah, kenyang lah nih.
0: Udah kenyang ya?
1: Udah kekenyangan susah gak? Gak mau tidur kan?
0: Oh, betul, begah perutnya ya.
1: Kelaparan susah. Agak mau tidur.
0: Betul, memang yang penting kenyang ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, Cek Nur malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok nih?
1: Kalau cewek tadi itu apa ya?
0: Cewek ya, masih ada dari Sheila Majid, Legenda, Melly Goeslaw, Salah. Terus Acha Septriasa, Keputusan Hati, Memes Terlanjur Sayang, dan Bening Ada Cinta.
1: Keputusan Hati ya lah.
0: Keputusan Hati, boleh.
1: Ya, benar.
0: Salam-salamnya.
1: Terutama buat Cherry lah ya, lagunya. Mm-hmm. Buat juga yang udah bergabung pertama tadi, siapa tuh Cherry?
0: Pertama sih. Banget Bang Jafar.
1: Oh,
0: kalau
1: Bang Jafar,
0: Bang Jafar Kak Aura tuh nggak ada.
1: Aura dan Pak Mu, semoga selalu, tetangganya Wabdi juga sama Mama Yohana.
0: Mm-hmm.
1: Lanjut Dino Pasmilan juga. Lanjut sapaannya buat Amoya Badan Uminya juga, ada Julaiha Bang Hamdan Hana, buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut ada juga Bang Supo, Tina, Emma Sepa, Bang Junang, Bu Ana, Bang Andreo Pan, juga Koko Ali, ada Koko Budi dan Koko Wandi.
0: Mm-hmm.
1: Dilanjut ada juga ini cucunya Hanan. lanjut ada Awi, ada juga Bang Batiang. Wah, siapa lagi nih ya. Lanjut buat Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara juga, Diona, ada juga Bang Deden, Mbak Tini, Anista, Bang Herman, Mak Ayik, Rani Marani, juga Kanda Yahya, Mak Eldo Singgit, Hendra Gunawan, ada juga Pak Ponirin di Singkawang, Pak Usub Sri Bang Pawa di Bang Iman Nabela, Bang Alimin, ada Bang T juga, Pak Usu, buat Wan Usu, Wan Haji, Tia, Ela, Nia, Lanius juga. Yang lainnya tuh buat siapa nih, lupa pula, ada ketinggalan nih. Buat
0: siapa
1: Pak
0: nih?
1: Enjang Siti, ada juga Emil, ada juga Bang Rosi Nurjana, Bang Hamdi juga, yang lain dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab Muamua tanpa terkecuali. Sapaannya dibungkus habis. Nah, spesial buat cucunya Hanan. Yang belum mau tidur nih.
0: Aduh, Bobo Hanan, Bobo ya.
1: Bobo ya Hanan.
0: Bobo kita Hanan ya. Oke, Cek Nur, terima kasih sudah bergabung malam ini.
1: Iya, makasih Cherry.
0: Sama-sama, ya, sehat selalu.
1: Semoga
0: siap.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Malam.
1: Dadah.
0: Oke, kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, selamat malam Cherry.
0: Malam Bang Tajudin, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Udah makan belum Bang Tajudin malam ini?
2: Udah tadi jam 6 sore, makan nasi sama apa, ayam goreng tadi.
0: Enak tuh. Oke, iya. Kalau begitu.
2: Cherry gimana kabarnya?
0: Cherry juga sehat Bang Tajudin.
2: Sudah makan juga?
0: Sudah makan. Kalau nggak makan ini males siaran nanti nih, lapar. Oke, Bang Tajudin malam ini mau dengar lagu siapa, cewek atau cowok?
2: Dia yang pilih ya lagunya.
0: Boleh, kalau gitu saya pilihkan dari Sheila Majid ya, legenda. Oke, ya. Salam-salamnya Bang Tajudin, silakan.
2: Buat semuanya aja deh, buat spesialnya buat Cherry aja ke kesehatan. Besok Cherry apa, sore apa?
0: Iya, sore, besok Cherry.
2: Sore ya. Oh, iya, oke deh buat Cherry-nya. Makasih, sampai ketemu lagi ya Cherry.
0: Oke, sama-sama. Selamat malam juga Bang Tajudin. Kemudian kita akan ke WhatsApp, ada Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
3: Halo, selamat malam, semangat malam deh Cherry yang paling cantik, ibu yang paling seksi sedunia.
0: Oke, Bang Lanius malam ini sehat?
3: Puji Tuhan, sehat, cuaca pun cerah juga nih, dan kalau jadi kecamatan Sumbar nih, kalau soal asap ini nggak ada sih. Kalau kebakaran ada sebagian kemarin di kecamatan Sambas, cuman kita nggak tahu di kecamatan mana, karena ada cuman seperti itu.
0: Baik, kalau begitu. Bang Lanius, malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok nih?
3: Cewek aja lah.
0: Apa? Boleh, masih ada dari Meli Guslow, salah. Memes terlanjur sayang, dan Bening ada cinta.
3: Bening ya.
0: Oke, salam-salamnya, silakan.
3: Salamnya yang pertama buat Dek Ceri dan Jasya, tetap sehat selalu Dek Ceri ya.
0: Amin.
3: Kadang kalau mau gabung di proses Pontianak ini agak susah, ramai yang gabung. Kadang
0: betul, rebutan itu, rebutan.
3: Rebutan, kayak rebutan bola lah. Gitu.
0: Betul.
3: Bola satu kan, banyak ya.
0: Hoki-hokian tuh, tergantung.
3: Itulah.
0: Makanya kalau udah Cherry angkat, tunggu ya, tunggu gitu. Jangan dimatikan, ya, nanti susah gabung lagi kan.
3: Ya, saya di ini, kayak di RRI Sambas nih. Hari ini Dek Eca yang sangat dari Sambas.
0: Oh, Kak Eca.
3: Abangnya belum gabung ke sana nih. Ada ruang itu gitu ya. Kalau di Sanggau ini kita belum tahu nih siapa yang sekarang di Sanggau nih. Entah Mbak Cika atau siapa. Biasa kita gabung di sana. Pas semalam tuh dengan Mbak Dini semalam. Ya. Terus tadi ada itu ya, Cik Nur tadi yang gabung tadi ya.
0: Betul.
3: Semoga selalu, gak lama kita akan memberkati hari 17 Agustus, sudah lama lagi nih. Begitu. Semoga kemerdekaan ini menjadi momen yang mengenang kembali pejuang-pejuang kita. Yang lain kita rangkul aja lah. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarga. Dan tetap saya selalu tetap rajin ke gereja, tetap baca Alkitab, itu kunci utama, itu senjata kita ya.
0: Betul.
3: Makanan rohani kita setiap hari, dan jangan malas untuk ibadah ke gereja. Walaupun kita mungkin ada masalah beban hidup kita, kita tetap mendekati kepada Tuhan Yesus, itu yang utama ya.
0: Iya, siap.
3: Saya mengingatkan ini bukan berarti kita ini sok iman atau sok rohani, bukan. Kita semua manusia itu ada kesalahan, ada ilat, terus apa sih salahnya kita saling menasihati gitu.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul
3: kan?
0: Sekali, sepakat.
3: Betul ya. Mari kita mengingatkan kembali gitu ya. Oke, Dek Ceri, semoga selalu tetap semangat. Siap. Oh ya, jangan lupa selalu bersyukur.
0: Betul.
3: Apapun yang kita miliki itu ingat ya kepada Tuhan semuanya terjadi. Betul. Ya.
0: Pemberian Tuhan itulah yang terbaik ya Bang Lanius ya.
3: Benar, itu pemberian Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki, jangan merasa kita sombong atau apapun yang terjadi. Oke, Dek Ceri, itu saja ya.
0: Oke, siap.
3: Sehat selalu
0: juga.
3: Memberkati.
0: Tuhan Yesus berkati kembali. Sehat selalu Bang Lanius ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima dulu telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Yang berbagi rindu Melina lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Di New City.
0: Bang Awi nih, New City. Kalau New Week soalnya Bang Deden. Oke, Bang Awi, malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok nih?
4: Coba kalau gitu aja di luar itu. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Jalan hidupku yang tersesat. Sebentar, kita cari dulu ya. Jalan
4: hidupku yang tersesat.
0: Belum ada. Belum adanya Jalanmu Bukan Jalanku dari Andra and the Backbone dan Jalani Sepenuh Hati dari The Massive nih, ada nih.
4: Jalani Sepenuh Hati.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya.
4: Ya, salam buat Jerry, selamat tugas. Semoga sehat buat saya. Dan tetap semangat. Jalan itu kesingkat tugas acara nanti, Jerry, ya. Dan pulang dengan selamat nanti, Jerry, ya. Buat Lanyu tadi, ya, ada gabung juga, ya. Di Subah. Buat Cienno juga, ya. Mau tahu lah, Pak. Mau Bang Japa, Kak Nila. Buat Abu Sadah, Pak Hesman, dan Kak Inga di 28 Oktober. Kak Juleha, Hamdan, dan Hamna juga. Bang Hamdan dan Hanai di buat layang, buat Mbak Natanai, Mbak Tini, Bang Andreopan juga, Mak Kang, buat Mak Yang Siti, buat email di keluarga juga ya. Buat Amma yang ada di Kucing ya, semoga sehat selama ya. Abang Umi juga ya, di Bang Kota ya. Kemudian buat siapa? Kanda Yahya juga aja, buat Mak Yang Jungkar, buat siapa ini? Wadi di sungai Rengas.
0: Iya.
4: Buat Bapak Agung dari Tukungan Nurul, Bapak Nurul juga ya, Mak Ririn, Mak Eti, Mak Mu'min juga. Buat siapa? Jadi yang di mana? Minahasa ya, Bang Gagidin ya. Kemudian di Manado tadi siapa ya?
0: Ada Cliff juga di Manado, okay. Bang Tajudin ada, ya. Di Minahasa.
4: Ya, salam kenal buat Cliff di Manado ya.
0: Iya.
4: Kemudian buat Bang Badol di Kaltara dan rekan-rekan sana. Semoga sehat selalu. Nah, buat Indel Sambas, ada Pak Usu Busri, Wan Haci, Wan Usu juga ya. Buat Bang Arimin, Bang... buat ini ya, buat Tia, buat Jayan juga, buat ini ya, buat Ella, Pak Anies Senja, buat Koko Wani, jadi sepakat juga ya, selamat malam Koko, dan buat Kak Manis Manila ya, yang ada di Sungai Pinyu, dan buat semua kiri ya, sampai sekali ya.
0: Iya, siap Bang Awi.
4: Selamat malam, selamat besar.
0: Selamat malam.
4: Bangun dalam kondisi buka kembali, bagi sakit semoga lekas sembuh.
0: Buat Amin.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Awi sudah bergabung. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya ya. Ada Utopia antara Ada dan Tiada, Aca Saib Triasa Keputusan Hati, Sheila Majid Legenda, Bening Ada Cinta, dan The Massive Jalani Sepenuh Hati. Setelah itu baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.
5: Ku rasa hadirmu

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu lawas Indonesia favorit Anda malam hari ini, bisa langsung ke line telepon kami 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Cebi.
0: Malam Bang Wardi, gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Oke, udah makan ke belum Bang Wardi?
1: Udah, tadi jam 7.
0: Udah ya. Oke, malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok nih Bang Wardi?
1: Kalau lagu memes masih ada gak?
0: Masih. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam yang pertama buat Cherry, cepat sembuh tugas, semoga sehat selalu. Buat Bang Awi juga tadi juga ya. Aura Pak Mo, Bang Jafar dan Kak Nila. Dan buat Bang Deden juga ya, Pekanbaru, Bang Hendra. Terus Bang Yahya juga, Bang Tajudin tadi itu ya.
0: Iya.
1: Buat Ahmad Nurul, buat Bu Ana, terus buat Cik Nur Bakal, Mbak Anjang, Mak Kam, Kak Imel, dan buat mungkin semua-semua tak terkecuali lah ya.
0: Oke, siap Bang Wardi.
1: Sapa, mohon maaf. Jadi lagi, selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, itu tadi ada Bang Wardi, kita ke WhatsApp ada Bang Deden. Selamat malam Bang Deden.
2: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya malam ini?
0: Cherry kabar baik, kalau Bang Deden gimana di Pekanbaru, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, gimana ya cuaca Pontianak?
0: Masih jerebu, tadi habis dari luar studio kan ke WC tadi, bau asap.
2: Masih berasap ya?
0: Masih.
2: Pekanbaru ini lagi hujan malam.
0: Oh enak lah, ada hujan. Doakanlah ya supaya Ponti ini juga segera turun hujan Bang Deden ya.
2: Amin.
0: Masih seribuan titik panasnya nih.
2: Iya.
0: Masih banyak. Oke, kalau gitu malam ini Bang Deden mau dengar lagu siapa nih?
2: Yang dari cowok apa lagi yang ada?
0: Masih ada dari Naf, Terendap Laraku. Pasto.
2: Naf,
0: boleh. Oke,
2: salam-salam pertama buat Cherry, semoga sehat selalu. Buat Bang Wardi tadi, terima kasih sapaannya. Bang Jafar juga, Bang Yaya di Wajo, Kak Aura Pak Mo, Manjang Siti, Cik Nur, buatnya Kak Yulaya juga, Mama Nurul, Ayu Greva, Diona di Kupang, Kak Emma juga, buatnya Koko Ali, Bang Awi. Buatnya Mama Ririn. Pokoknya semua-semua lah Cherry, tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Cherry makasih banyak udah gercep angkat teleponnya.
0: Sama-sama. Pokoknya kalau itu ada rumusnya tuh. Kalau udah mau selesai ngomong langsung ditelepon tuh.
2: Makasih Cherry ya.
0: Yo, sama-sama Bang Deden.
2: Selamat malam.
0: Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak?
0: Kabar baik. Dengan siapa nih?
3: Dengan Mama Mukmin Mbak.
0: Mama Mukmin, gimana kabarnya malam ini Ma? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Mukmin sudah kenyang belum malam ini nih?
3: Alhamdulillah sudah kenyang Mbak.
0: Tinggal tidur ya Keni.
3: Iya, tapi masih mau tidur.
0: Oke, kalau gitu Mama Mukmin malam ini buat temani santai malamnya mau dengar lagu yang mana nih? Cewek atau cowok?
3: Cewek
0: ya, masih ada dari Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Melly Guslow, Salah Tingkah. Salah, gak ada tingkahnya. Ini ke Ardila aja ya. Oke. Salam-salamnya Mama Mukmin, silakan.
3: Salam-salamnya terutama buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Mama Nurul, Mbak Emma, Cik Nur, Mama Ririn, Aura, Kak Juleha, Bu Anya, Kak Ayu, Kak Suara, Bang Darul, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, Bang Hendra, terus Manjang Siti, buat Mbak. Makasih Mbak.
0: Sama-sama. Selamat malam Mama Mukmin. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
4: Malam Ceri yang baik hati.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu yang mana Bang Hendra?
4: Boleh minta lagu sendiri ya?
0: Boleh lah. Apa lagu?
4: Saya minta lagu Tenda Biru ya lah.
0: Tenda Biru?
4: Dari Desi Ratnasari.
0: Tunggu, coba dicari lo ya, semoga ada.
4: Oke.
0: Tenda. Ah, belum ada Bang Hendra, sayang sekali.
4: Bukan aku menolakmu.
0: Apa?
4: Bukan aku menolakmu.
0: Bukan, enggak ada juga, masih dikit lagu kita nih.
4: Kendara Inka Christy ya lah.
0: Boleh, kalau Inka Christy tadi agaknya lumayan banyak ya.
4: Oke.
0: Ada Aku Milikmu, Apa Salahku, Gambaran Cinta, Mengapa Saling Terluka.
4: Gambaran cinta,
0: boleh. Salam-salamnya, silakan.
4: Salam buat Mama Umi tadi ya. Buat Bang Jafar sama Kak Nila. Buat Bang Yahya. Buat Bang Awi Cikobar. Buat Wardi. Buat Kak Aura Pak Mo. Buat Zulaiha di Pancai Bakti. Buat Mak Anjang Siti di Olah Anak Kubu.
0: Iya.
4: Buat Bang Deden di Pekanbaru. Kak Diona di Kupang. Buat Cik Nur di Bakau. Terus semua aja ini ya.
0: Okay.
4: Ismail di Jongkat tadi itu. Buat Ceri saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Puji Tuhan buat Ceri ya.
0: Oke, siap. Dadah. Terima kasih Bang Hendra. Dadah. Kemudian di WhatsApp ini ada Bang Amin Sanjaya juga yang bergabung pendengar ya. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ceri. Malam juga Bang Amin Sanjaya. Salam buat semuanya, mau nelpon susah masuk. Aduh, sabar-sabar Bang Amin ya. Ini emang tergantung keberuntungan. Mana yang pas Ceri selesai telpon, angkat telpon, baru telpon lagi. Baru itulah yang Ceri angkat ya. Jadi memang harus agak cepet-cepetan ini. Lagunya ikutan aja buat Ceri, terima kasih. Sama-sama Bang Amin Sanjaya ya. Untuk lagunya kita ikutkan sama Bang Hendra aja ya. Tadi ada Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, saya putarkan dulu ya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Karena kita masih akan terima lagu requestan Anda sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa juga menuliskannya di WhatsApp pendengar ya, nanti saya bacakan seperti tadi ada Bang Amin, kemudian ada Bang Badul juga, boleh bergabung via WhatsApp kalau masih malu-malu via telepon. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita tiba di penghujung ya. Dan sudah ada Kak Ayu Greva di Adis di WhatsApp kita. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Mbak cantik yang manis kayak madu.
0: Malam sehat selalu juga. Kak. Sehat, Kak Ayu juga sehat?
1: Sehat, puji Tuhan. Cuman banyak asap.
0: Asap, ini pun kalau misalnya pintu studio dibuka nih, keluar studio udah asap semua ada Kak Ayu.
1: Iya, nyesain tenggur apa napas.
0: Iya, makanya. Oke, Kak Ayu malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Mau minta ada band boleh?
0: Boleh, yang mana?
1: Senandung Lagu Cinta.
0: Ada band Senandung Lagu Cinta, oke. Okay.
1: Iya.
0: Salam-salamnya. Khususnya
1: lagunya untuk Mbak Ceria ya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Bang Deden tadi, untuk Bang Jaka Suara, untuk Pak Herman, untuk Bang Hendra, Bang Awi, Bang Wardi juga, untuk Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko, Bang Jafar, Bang Didi, Bang Badul, Bang Tajudin, Bang siapa lagi ya? Untuk Mbak Aura dan Pak Mutnya, untuk Manjang Siti, untuk Makam, untuk Ibu Ana, Ibu Julaiha, untuk Cik Nur, untuk Mbak Aura udah, untuk Mbak Tini, Mbak Deona, untuk Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Nurul. Untuk siapa ya? Untuk semuanya aja deh yang mendengarkan.
0: Okay, siap Kak Ayu.
1: Semuanya. Untuk Mbak Ceri yang cantik manis kayak madu. Sehat selalu ya. Berkat selalu. Pulang hati-hati ya Mbak.
0: Oke, siap Kak Ayu.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga.
1: God bless you.
0: Selamat malam. God bless you too. Oke, kita ke telepon dulu pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Anista di UKA-UKA nih.
0: Malam, Kak Anista.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak Anista gimana? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, oke Kak Anista.
2: Putar-putarkan lagu nih, Mbak Ceri.
0: Mau lagu siapa nih? Cewek, cowok?
2: Cewek, apa?
0: Sisa Melly Guslow, salah.
2: Oh salah. Tidak ada yang lain. Tangan
0: udah
2: tak sampai
0: habis.
2: Barangkali.
0: Tangan tak sampai boleh coba dicarikan dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Ciri, tergeser selalu.
0: Ah belum ada nih.
2: Buat Mbak Ana di Terai. Buat Mama Nurul, Cik Nur. Buat Bang Deden tadi ya. Buat Ayu. Buat siapa lagi nih? Buat Mak Ye dan Bang Herman, semoga selalu. Buat Bang Hendra juga. Buat Wati. Buat Bang Awi, buat Bang Jafar. Ada, Mbak?
0: Nggak ada.
2: Nah, nggak ada lagu apa ya?
0: Lagu apa nih? Siapa?
2: Lagu... apa ya? Udah lupa. Alda.
0: Alda. Ada Aku Tak Bisa, Aku Pilih Yang Mana, Layu Dalam Batin, Masihkah Aku, Patah
2: yang
0: Jadi.
2: Tadi Aku Tak Bisa.
0: Aku Tak Biasa, Deng.
2: Aku Tak Biasa itu.
0: Tak Bisa. Oke, salah. Lanjut.
2: Buat Mbak Ceri. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Buat semua Jelani ya.
0: Iya.
2: Sampai. Buat Mona di Kupang juga. Buat Mbak Ceri, makasih banyak. Semoga selalu. Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terakhir pendengar ya, kita terima dari Mak Enjang di WhatsApp. Malam Mak Enjang.
3: Malam juga Candi.
0: Sehat manja.
3: Hari itu pergi ke memori lewat lagu. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Mantap. Mak Enjang mau dengar lagu siapa nih malam ini, Mak Enjang?
3: Coba cari sebutkan dulu.
0: Pasto, Aku Pasti Kembali, Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, Padi Sobat, Meli Guslow, Salah.
3: Aku Pasti Kembali ya lah.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
3: Salam-salamnya buat Cherry yang cantik, yang manis. Selamat beraktivitas lancar, sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk sekeluarga, ayah bundanya, juga orang sampingnya. Terus Ayu Krepa, terus Anis tadi Uga, Jack suara. Terus Ayah Indra di Mempawa. Terus semua-semualah cari fotokopi. Siapa tadi ya?
0: Fotokopi yang mana nih Bang Jafar?
3: Yang udah. Nah, pokoknya yang mana menyapa Mak Enjang tadi itu.
0: Oke.
3: Sapa balik ya lah ya.
0: Siap.
3: Salamnya sebutnya satu persatunya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Oke.
3: Malam Cherry.
0: Malam juga Mak Enjang. Sama-sama.
3: Good night.
0: Good night. Sudah masuk pendengar ya, tiga lagu requestan terakhir ada dari ada band Senandung Lagu Cinta, kemudian Alda Aku Tak Biasa, dan Pasto Aku Pasti Kembali. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung malam hari ini ya. Bagi Anda yang belum bisa saya angkat teleponnya, mohon maaf ya. Demikian pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini, edisi 27 Juli 2026. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Setelah ini juga saya masih akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam musik koleksi Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan

0: sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan kami siap menemani Anda peringat sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima,

kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satpol PP Kabupaten Kuburaya deadline pembongkaran lapak PKL tepi pari depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri.
2: Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Nah, jadi nanti kita tetap monitor di lapangan.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir terkait penyaluran BBM subsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
2: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual di SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya itu mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia sudah mengisi ya.
1: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, sales area manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
3: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau subsidi itu juga kita selalu tindakan. Untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita ambil pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat memberikan deadline sampai hari Sabtu kepada PKL yang masih berjualan di tepi parit depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri atau STAKN di Jalan Parit Haji Muksin 2 untuk membongkar lapak dagangannya. Berikut kita simak laporannya.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya terus melakukan penertiban kepada PKL di sekitar parit komplek Megamas depan STAKN Jalan Parit Haji Muksin 2 yang sampai saat ini masih belum membongkar lapak dagangannya. PLH Kasatpol PP Muhammad Yasir mengatakan pihaknya kembali melakukan patroli terhadap PKL di Jalan Parit Haji Husin 2 yang belum melakukan pembukaran secara mandiri lapaknya. Menurutnya, mayoritas para PKL ini tidak keberatan membongkar lapak dagangannya, namun PKL ini meminta waktu agar mereka bisa membongkar sendiri lapaknya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya ini mengharapkan kepada PKL yang berada di atas parit untuk tertib dalam berjualan dan segera membongkar lapaknya. Langkah ini sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang ketertiban umum, dan juga selain itu penertiban ini juga sebagai langkah mengembalikan fungsi parit.
6: Jadi intinya pada hari ini kita lanjutkan penertiban di wilayah Parit Mesin. Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Hanya nanti kita tetap monitor di lapangan, kita lihat dulu hari Rabunya. Kalau memang di hari Rabu itu kita sosialisasikan, kita himbau kepada masyarakat, khususnya pedagang tersebut, kalau memang bisa kita hari Rabu itu kita sekalian, ya kita sekalian. Kalau enggak, ya udah tadi.
5: Satu di antara PKL di depan komplek Megamas, Marham, meminta waktu sampai hari Rabu untuk bisa membongkar sendiri lapaknya. Marham tidak keberatan adanya pembongkaran lapak PKL yang berada di atas parit, termasuk juga lapaknya.
7: Bagus, Pak. Karena biar enggak semak jalan kan, enggak ganggu jalan orang lewat kan. Nanti kalau kita masih di jalan terus ada kecelakaan, kita juga yang sadar.
8: Udah berapa lama, Bang, jualan di sini?
7: Saya mungkin adalah kalau 4 tahun, Bang.
8: Sini?
7: Ya.
8: Mungkin setelah ini dibongkar, ada mau jualan di mana lagi nih?
7: Di situ, Pak. Ada tempatnya, Pak.
8: Udah izin dari PRT?
7: Udah izin, Pak. Udah izin semua.
5: Marham menilai penertiban PKL yang berada di atas parit sangat baik bagi lingkungan di STKN karena meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Selain itu, fungsi parit juga bisa maksimal sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di parit yang berdampak penyumbatan saluran parit. Selain di depan STKN, Satpol PP Kuburaya juga melakukan penertiban PKL di atas parit di sepanjang Jalan Parit Haji Muksin 2. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi berjalan lancar. Hal itu setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik di pasar tradisional maupun gudang. Berikut kita simak laporannya.
5: Monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Amirullah memastikan monitoring dilakukan secara rutin sebagai upaya memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
9: Tetap kendali pangannya, barangnya tersedia, kemudian distribusinya relatif lancar, dan tidak ada hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan harga yang tinggi, misalnya untuk sementara ini belum ada. Kami juga kita berharap kondisi ini juga terus berlangsung baik, jadi tidak.
5: Amirullah menambahkan pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga, hingga proses distribusi pangan. Tim juga membandingkan harga komoditas dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah. Dalam pelaksanaan monitoring, Satgas Ketahanan Pangan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Di antaranya Kodim 1207 Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan atau DKUMP, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan atau DPPP, serta BPOM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasok pangan di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam berita pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satunya melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALDETE di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
11: SPALDETE dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Matapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan menuju jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu oleh pembuangan limbah domestik secara langsung.
12: Adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga ya itu semua dialirkan ke pusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, ya, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah satu tempat itu. Nah, ini akan semakin mengurangi tingkat pencemaran di badan air kita. Kita berharap dengan nanti selesainya pekerjaan ini, pencemaran air di badan air kita, terutama yang di parit-parit, sungai-sungai itu akan menjadi berkurang.
11: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan mengawasi kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat langsung ditindaklanjuti. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat kolaborasi berbagai pihak mulai dari komunitas, pemerintah, jurnalis, konten kreator, hingga NGO dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Berikut kita simak laporannya.
11: Mangrove bukanlah sekedar deretan pohon di tepian laut, tetapi menjadi benteng kehidupan, rumah bagi keanekaragaman hayati, pelindung pesisir sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Namun menjaga mangrove bukanlah tugas satu pihak. Dibutuhkan manusia yang peduli, pengetahuan yang terintegrasi, dan aksi nyata yang dilakukan bersama. Dari hal itulah Yayasan Koase dengan dukungan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Blue Ventures, Trend Asia, serta pemerintah Desa Medan Mas yang diikuti oleh puluhan warga, aparatur pemerintah, akademisi, hingga pegiat media, mensukseskan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Dikemas dalam rangkaian kegiatan kolase jurnalis camp di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Manajer program Yayasan Hutan Biru, Novian Syahputra, mengungkapkan pihaknya sudah sejak tahun 2021 memberikan pendampingan kepada masyarakat Medan Mas terkait pengelolaan kawasan mangrove. Pendampingan ini diberikan merespon saat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penyusutan kawasan mangrove hingga sekitar 200 ribu hektar. Padahal sejumlah wilayah dunia mulai mencatat pemulihan tutupan mangrove. Oleh karena itu, tema tahun ini Reconnecting People, Reconnecting Knowledge, and Reconnecting Collaboration menjadi kunci yang penting. Noviansah mengatakan peringatan Hari Mangrove ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan saja, tetapi menjadi momentum dalam mewujudkan kolaborasi menjaga ekosistem mangrove.
13: Jadi berbagai macam program yang coba kita upayakan, pertama terkait tata kelola pengelolaan mangrove dan perikanan, lalu kedua pengelolaan kawasan termasuk di sana patroli dan monitoring, dan mengaksikan dalam bentuk produk-produk yang sebenarnya niatannya adalah mendorong opsi-opsi penghidupan dari nilai mangrove itu sendiri. Jadi mangrove itu sekarang nilainya bukan hanya soal kayunya, tapi jasa ekosistem lainnya dan termasuk hasil hutan-hutan kayu dan hasil perikanannya.
11: Menurut Noviansyah, cerita dan pengalaman masyarakat akar rumput dalam menjaga mangrove perlu didokumentasikan dengan baik, di mana media memiliki peran strategis untuk menjembatani hal tersebut. Inisiatif ini pun disambut baik oleh pemerintah daerah setempat. Kepala Desa Medan Mas, Dharma Wira, selama ini pihaknya bersama masyarakat telah berkomitmen menjaga kawasan mangrove seluas 182 hektar. Bahkan diperkuat secara hukum melalui Peraturan Desa atau Perdes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Karena bagi warga setempat, mangrove merupakan sumber dan masa depan kehidupan. Bahkan pada tahun 2024 mampu memukau wisatawan mancanegara dari Afrika.
14: Bagaimana kawasan ini terjaga dengan baik, yang tidak dirusak dan tidak dipenebangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah, kemarin kita dihadiri oleh teman dari Afrika. Kalau lokal ramai, dari Yam juga hadir di sini, ya mereka incar. Sama, pertama habitat yang ada di kawasan mangrove, ya salah satunya bekantan. Kemudian jenis-jenis satwa langka lainnya, dan melihat kondisi alam yang ada di kawasan kita, itu tujuan utamanya.
11: Selain diskusi dan penjelajahan ekosistem, perayaan Hari Mangrove Sedunia ini juga diramaikan dengan pameran produk lokal hasil kelompok masyarakat. Beragam karya dipamerkan, mulai dari kerajinan daur ulang sampah, teh jeruju mangrove, amplang khas pesisir, madu kelulut mangrove, hingga berbagai olahan hasil laut yang bernilai dan berekonomis tinggi. Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal berharap kolaborasi yang terjalin antara masyarakat pesisir, jurnalis, konten kreator, dan pemerintah ini mampu melahirkan aksi nyata yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem mangrove.
15: Mereka punya inisiatif lokal, punya nilai-nilai tradisional yang sampai saat ini tetap bertahan. Khususnya untuk menjaga benteng terakhir di pesisir ini, mereka punya pendekatan-pendekatan secara tradisional. Nah, ini yang kita gali, pengetahuan lokal itu yang sedang kita gali. Ke depan kita akan berharap bahwa nilai-nilai ini harus dipertahankan karena dia teruji, terbukti selama berpuluh-puluh tahun hutan mangrove mereka tidak pernah rusak, sementara mereka dapat nilai ekonomi dari sana.
11: Dari upaya yang dilakukan, Andi Fahrizal menyatakan bahwa dari pesisir Kuburaya, gaung pelestarian mangrove dikumandangkan, menghubungkan manusia dengan alam, mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman, demi masa depan, bumi, dan generasi mendatang. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama Program Pendidikan Profesi Arsitek atau PEPAR di Kalimantan resmi menyelesaikan pendidikan profesinya. Lulusan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan arsitek profesional di Kalimantan yang hingga kini masih terbatas. Berikut kita simak laporannya.
11: AR Kalimantan resmi mengikuti prosesi penyerahan kepada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, para lulusan akan memasuki masa magang selama 1 tahun sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh lisensi sebagai arsitek profesional. Ketua Umum IAI Budi Yulianto mengatakan perlu untuk mendorong supaya PPR ini tetap lebih banyak di Kalimantan dan jumlah arsitek juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah seperti di IKN.
16: Itu memang awalnya kan ada isu IKN ya, tapi menurut saya IKN itu tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi undang-undang. Ketika memang stakeholder yang ada di situ tidak paham tentang pembangunan, yang itu yang kita takutkan Kalimantan jadi rusak kan. Karena itu proses yang akan mungkin berjalan 10-20 tahun ke depannya harus dikawal betul oleh orang Kalimantan sendiri supaya tidak bertambah rusak seperti yang sudah-sudah.
11: Dari total 11 lulusan angkatan pertama, ada 1 orang yang berasal dari Maluku Utara yang mengambil program PPAR di Kalimantan Barat. Menurut Ketua IAI Kalimantan Barat Muhammad Rida Alhamdani, asal lulusan yang berbeda-beda inilah yang akan memberikan banyak gambaran kepada lulusan lainnya agar menjadi semakin kreatif.
17: menurut saya itu satu challenge lah ya. Sehingga kedepannya mereka menjadi sosok profesional yang punya integritas dan kompetensi yang baik.
5: Salah seorang lulusan profesi arsitek angkatan pertama, yaitu Ellen Erianti, berharap ilmu yang diperoleh olehnya selama ini di pendidikan profesi dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan khususnya di Kalimantan Barat. Ellen juga bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang magister serta membangun studio arsitektur yang bermanfaat bagi masyarakat.
18: Isu pembangunan ya sebenarnya banyak ya, apalagi khususnya untuk di Kalimantan Barat ya, di mana kekurangan arsitek, dan semoga lulusan-lulusan arsitek PTAR ini bisa menjadi arsitek yang berintegritas, bertanggung jawab, menjadi arsitek yang lebih baik lagi.
5: Proses ini bukan akhir dari proses pendidikan, melainkan awal perjalanan menjadi arsitek profesional. Program pendidikan profesi arsitek Universitas Tanjung Pura menjadi yang pertama di Kalimantan dan diharapkan terus melahirkan arsitek profesional yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Gulista Kisra melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
20: Ya, baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini, kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kayang Utara, Melawi, dan Kabupaten Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan dalam cakupan wilayah yang tidak merata. Adapun untuk malam hingga dini hari terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun angin untuk hari ini kami perakirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kami sampaikan pula untuk pengamatan titik panas di wilayah Kalimantan Barat terakumulasi 200 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla di Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi berkurangnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kami juga nantinya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, yang juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Anda sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, rekan
3: Andre. Halo, selamat pagi, Andre.
1: Selamat pagi juga, rekan Andre. Oke, baik.
4: Pagi, Andre.
1: Di pagi hari ini Andre sapa dulu, di Sintang ada Yetro ya. Selamat pagi, Yetro.
2: Pagi, Andre, dan rekan-rekan semuanya. Pagi ini di Sintang sudah mulai cerah juga ya. Dan tentunya aktivitas di Sintang sudah mulai ramai lancar juga, walaupun agak sedikit lengang juga, apalagi di Jalan Yosef Urai Sintang ini, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yetro. Dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
5: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan masih sama seperti pagi-pagi sebelumnya ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau lengang ini.

0: Tambah sedikit mendung dan memang sama seperti beberapa hari yang lalu. Dan saya baru sadar mendung ini ternyata bukan karena mendung ya, memang karena asap. Saya sadarnya baru kemarin sore. Saya ketemu teman bilang, oh kok sambas mendungnya, bukan mendung, ternyata memang asap. Jadi benar harus pakai masker sekarang ini, beberapa hari ini sudah layak pakai masker. Saya pikir kok mendung ini sambas beberapa hari, ternyata memang asap rekan Andre.
1: Iya, ini benar-benar mendungnya kelabu ya, bukan karena mendung hujan ya. Oke, baik. Dan memang ini yang dirasakan Wahyu juga sama ya, seperti di Pontianak kemarin juga sempat keluar dengan orang rumah gitu ya kan, ketika ngeliat kok langitnya kayak mendung ya gitu ya. Sama yang disampaikan sama nih ya dengan Wahyu ya, kok langitnya mendung gitu ya. Ternyata memang itu asap ya pendengar ya, yang mungkin dianjurkan mulai dari sekarang juga gitu, atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga sudah dianjurkan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker. Atau kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak gitu ya, jangan beraktivitas di luar rumah deh untuk beberapa waktu waktu ini gitu ya. Karena di Pontianak juga pagi hari ini rekan-rekan semuanya ini terpantau cerah, tapi langitnya bisa dikatakan kelihatan seperti kayak sedikit ke merah-merahan gitu, atau ke oren-orenan ya di pagi hari ini ya, karena mungkin itu pengaruh asap juga. Dan memang kalau untuk intensitas, kalau jerbunya ya gitu bahasa kita ya, atau bekas-bekas pembakaran itu ya, serbuk-serbuknya, nah itu kalau di beberapa waktu kemarin cukup banyak gitu ya. Tapi kalau untuk waktu beberapa waktu ini mungkin sampai dengan tadi agak berkurang gitu ya dari yang sebelumnya gitu ya. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari Pontianak terkait dengan kondisi yang saat ini kita rasakan ya di wilayah Kalimantan Barat ini ya. Dan semoga
0: banyak yang mengeluh juga kalau misalnya sulit bernapas ya rekan Andrea.
1: Betul.
0: Untuk orang-orang yang ngeh itu ngambil oksigennya udah lumayan sulit katanya untuk berada di luar.
1: Iya. Benar, apalagi kalau yang mungkin baru aja ngerasain habis kena flu atau mungkin batuk gitu ya. Nah ini terasa sekali gitu ya untuk susah untuk bernafasnya gitu ya. Nah ini Andre juga kemarin merasakan gitu ya. Ini suara juga masih bindeng ini. Nah itu dia ya. Jadi memang ya kalau bisa jangan beraktivitas dulu di luar rumah kalau memang tidak mendesak atau memang tidak ada kepentingan yang apa yang membuat Anda harus berkegiatan di luar rumah gitu ya. Sekali lagi Wahyu terima kasih, dan juga Pontianak di sini sudah memberikan gambaran juga terkait dengan kondisi di pagi hari ini. Nah kita akan lengkapi dengan informasi sorotannya. Kita coba ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan ini layanan paspor ceria ya yang segera hadir di MPP Bumi Senentang guna mempermudah warga Sintang dalam mengurus paspor. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
2: Ya baik rekan Andre, sorotan pertama ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui peluncuran paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Di mana program tersebut juga hasil sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak juga mengatakan paspor ceria merupakan langkah awal ya menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Sintang melalui lounge imigrasi yang berada di MPP Bumi Senentang. Menurut Erwin, apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, layanan keimigrasian tersebut juga akan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026. Dan kehadiran layanan ini juga diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Sangga untuk mengurus paspor. Ia juga menjelaskan keberadaan layanan paspor di MPP Bumi Senentang akan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Ya, selama ini warga harus menghabiskan waktu hingga 3-5 jam perjalanan menuju Sanggau hanya untuk mengurus dokumen paspor, Andre.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Ketua DPRD Sanggau dukung pemecatan P3K berstatus terpidana. Seperti apa informasinya Faisal? Silakan.
3: Iya Andre, informasi pertama dari wilayah perbatasan, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Enderiko Sengki menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberhentikan P3K yang telah berstatus inkrah di pengadilan. Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari penegakan disiplin aparatur.

0: Selanjutnya, pemberhentian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah tidak dibenarkan mengambil keputusan pemecatan. Andrea dan juga rekan-rekan, ia menilai kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur. Keputusan itu juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan BPBD Sanggau perkuat penanganan di 3 lokasi rawan karhutla. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
2: Ya, ini menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran seiring meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, ini mengatakan penanganan saat ini difokuskan di Sanggau Permai, Mensarang, dan Penyeladi yang berada di Kecamatan Kapuas, dan penanganan juga dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, Damkar, serta instansi lainnya. Dan setiap laporan kebakaran ini langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dan kolaborasi tersebut juga dinilai penting ya, agar personil dan peralatan juga dapat segera dikerahkan sesuai kondisi di lapangan. Sigit mengatakan BPBD juga meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau ini diperkirakan masih akan berlangsung pada Agustus. Nah, kondisi cuaca juga yang semakin kering ya, ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran apabila tidak diantisipasi melalui penanganan sejak dini. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Kanwil Kemenkum Kalbar petakan potensi KI Temajo dari sate ubur-ubur hingga tenun cual Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ataupun Kemenkumham Kemenkum Kalbar baru saja memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual ataupun KI di kawasan perbatasan, tentunya dengan mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di Desa Temajuk yang baru saja dilakukan di Jumat kemarin. Dipimpin juga oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama dengan tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Dan memang yang dilakukan adalah menjangkau desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Dan memang selain melakukan monitoring produksi video promosi juga pada saat itu untuk IG indikasi geografis tenun cual Sambas ya, yang memang juga sekarang sedang gencar dipromosikan. Rombongan juga memberikan edukasi mengenai terkait dengan kekayaan intelektual kepada para kelompok sadar wisata ataupun pegelarwis, dan memang anggota koperasi Desa Merah Putih yang ada di Temajuk. Dan memang selama proses produksi video, tim sudah mendokumentasikan bentang alam pesisir, kawasan perbatasan Indonesia, dan memang aktivitas masyarakat budaya Melayu Sambas hingga berbagai destinasi wisata di Temajuk. Dan memang yang paling ada urgensinya adalah memberikan pelajaran bagi teman-teman kita di sana, masyarakat di sana, untuk menjaga itu dia tadi, kekayaan intelektual, karena memang ada urgensi perbatasan dan lain sebagainya. Dan itu upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman daripada Kanwil Kemenkum Kalbar, kan Andri.
1: Baik Wahyu, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Dan kalau di Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Tian Norsan gitu ya, yang menindaklanjuti keluhan asosiasi supir supir truk maksud kami, ini terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Nah, jadi hasil temuan dengan Pertamina dan juga aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan juga penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini Gubernur Tian Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswan Wigas, kemudian juga Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dan Norsan juga menambahkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan ini untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk juga para pengguna solar subsidi dari kalangan supir. Dan sementara itu sales area manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan juga berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar, dan kali ini untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Satgas Pangan nih ya. Dan di mana di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak yang memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi yang berjalan lancar. Jadi hal ini setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang, dan monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak ini menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, kemudian gudang penyimpanan ikan beku. Dan menurut Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak ini masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang juga berjalan lancar pendengar. Dan walaupun demikian Amirullah juga memastikan untuk monitoring ini dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk memastikan bahwa kondisi ketahanan pangan ini tetap terjaga, sekaligus juga untuk memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan itu sendiri. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan para sopir Sintang ini menyambut baik surat edaran Bupati terkait dengan aturan biosolar. Seperti apa informasinya, Yep, terus silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Andre, di mana forum Ikatan Sopir Sintang ya menyambut positif terbitnya surat edaran Bupati Sintang tentang pengendalian dan penertiban penyaluran biosolar jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Sintang. Surat edaran yang diterbitkan pada hari Selasa 22 Juli 2026 ini juga merupakan tindak lanjut ya atas keluhan para supir yang selama ini kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sekretaris Forum Ikatan Sopir Sintang, Kamarudin, juga meminta seluruh anggota forum untuk mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut di lapangan. Ia juga menginstruksikan para supir segera melaporkan apabila masih menemukan SPBU yang tidak menjalankan aturan. Dan ia juga menegaskan para supir siap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, namun di sisi lain pihaknya juga berharap pemerintah turut menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Dan Forum Ikatan Supir Sintang juga berharap surat edaran ini juga menjadi solusi nyata atas persoalan distribusi biosolar yang selama ini dikeluhkan para supir, sekaligus juga memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Andre.
0: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan calon peserta seleksi JPT Sanggau jalani tes rohani. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
2: Iya Andre, puluhan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau menjalani tes kesehatan rohani di RSUD MT Hajaman pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Para calon peserta itu mengikuti tes psikometri dengan metode pengisian kuesioner. Salah seorang calon peserta, Edi Santana, mengungkapkan kuesioner yang diisi sebanyak 338 pertanyaan dan berupa ranah afektif. Dia mengaku tidak begitu kesulitan menjawab karena jawaban yang diminta adalah pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi. Edi menyebut tes rohani ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar dalam seleksi terbuka JPT. Jabatan yang dilamar, sambung Edi, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Kabid Mutasi, Promosi, dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sanggau, Benedictus Hendro, mengatakan setelah hasil tes rohani ini keluar, calon peserta dipersilakan untuk mendaftar secara online. Para peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi BKPSDM jika menghadapi kendala dalam proses pendaftaran. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Damkar Sanggau siagakan 30 personil hadapi musim kemarau. Seperti apa informasinya, Dini, silakan.
3: Ya, Andre, ini bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, dan sebanyak 30 personil juga disiagakan setiap hari untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sanggau. Selain menyiagakan personil Damkar Satpol PP Sanggau, juga memastikan kendaraan operasional dan peralatan pemadaman ini berada dalam kondisi siap digunakan, dan pemeriksaan rutin juga dilakukan agar proses penanganan di lapangan juga dapat berjalan secara optimal. Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga turut memperkuat ya ini koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutlah. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Dan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga berharap ya kesiapsiagaan personil dan sinergi dengan berbagai pihak dapat meminimalkan risiko karhutlah selama musim kemarau. Andri.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan juga kita akan simak informasi berikutnya dari Sambas. Ini kaitannya dengan kemeriahan Festival Sampan Bidar Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
4: Benar sekali Grande, di minggu lalu ya saya menyaksikan Festival Sampan Bidar yang merupakan bagian masih dalam perayaan Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395. Dan memang kemarin sempat diikuti oleh 107 tim kalau tidak salah ya. Dan memang perayaan Sampan Bidar ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh masyarakat juga, dan menjadi mungkin Kabupaten Sambas adalah kabupaten yang paling banyak pegelaran sampan bidar kalau misalnya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain rekan nanti. Walaupun saya semasa kecil ini tidak pernah ada irisannya dengan persampanan ini, karena memang saya tinggal di daerah persungaian. Jadi kemarin saya sempat menyaksikan, dan memang antusias dan euforianya cukup tinggi sekali untuk masyarakat Sambas, mulai dari pejabat yang hadir, kemudian sponsorship dan lain sebagainya. Bahkan untuk pagelaran yang baru saja dilakukan ini, Lomba Sampan Bidar Muara Ulakan, ada dari pemerintah daerah, kemudian ada juga dari kesultanan, kemudian ada sponsorship, juga ada dari Brunei dan juga Malaysia. Dan ini menjadi pagelaran yang cukup mendongkrak ekonomi juga, karena banyak UMKM-UMKM yang berjalan di sana ya. Jadi kadang tidak penting juga siapa yang menang, kampung siapa yang menang, tapi memang euforia itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat sebagai pagelaran tahunan rekan Andre. Itu dia informasi dari sama.
0: Baik Wahyu, biasanya di pertandingan kan di pertandingan itu kecepatan ya Wahyu ya?
4: Iya, kecepatan. Sebenarnya saya ini jujur kurang paham-paham juga rekan Andre. Karena dia ada sesi kualifikasi, kemudian final. Dan biasanya setiap kampung itu, setiap desa di Kabupaten Sambas, terutama yang berbatasan yang hidup di pesisir sungai ya, itu selalu ada timnya biasanya. Dan untuk pagelaran yang levelnya sampai Malaysia, Brunei yang hadir ini, biasanya ada juga yang hire atlet dari luar dan lain sebagainya. Cukup tinggi lah gengsinya kalau untuk yang satu tahun sekali ini. Tapi kalau biasanya dua bulan sekali itu, setiap desa itu ada pegelarannya rekan Andre. Jadi memang cukup masif olahraga ini di Kabupaten Sambas.
0: Oke, baik. Wah, ini jadi ajang yang seru sekali tentunya ya. Bahkan sampai kancah internasional. Ini berarti bukan hal yang yang biasa-biasa saja tentunya ya Wahyu ya. Oke, baik. Semoga ini terus dilestarikan dan terus bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Barat juga khususnya ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi di pagi hari ini. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
1: Terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Entikong.
2: Ya, terima kasih kembali rekan Andre. Jangan lupa pakai masker, dan kalau misalnya bepergian pakai helm ya tambahan itu, karena biasanya kalau nggak pakai helm, terutama nggak pakai kaca itu di wilayah perbatasan ini agak perih gitu mata itu.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Faisal yang ada di Antikong, dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
3: Ya, terima kasih Andre.
0: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk anda pendengar yang sudah menyimak kami di pagi hari ini dan juga sudah mendengarkannya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasinya dari awal, anda bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri Kabar Adik Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya Danantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan Danantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Danantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus.